0: Pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPAS Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
3: Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
4: Untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Barang Ketarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
3: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
1: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
5: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
6: Ya, Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, Alhamdulillah secara umum luar biasa tahun ini. Ya, jemaah di Kobliya betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusnah. Di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya. Di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah lebih terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu ya.
5: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
7: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batu pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
5: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dengan kelembagaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LT sebagai saksi dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, diantaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
10: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerjasama di berbagai sektor.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
11: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
9: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengarkan RRI. RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

0: Terima kasih ya pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 Semarang Kanal Informasi dan Inspirasi. Pagi hari ini kita update juga informasi arus lalu lintas dalam program Live Traffic bersama Kaur Bin Opsat Lantas Polresta Pati, Ibtu Muslimin. Selamat pagi Pak Muslimin.
1: Selamat pagi Mbak Silvi.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Muslimin ya?
1: Ya Alhamdulillah sehat. Selamat pagi juga untuk seluruh pendengar RRI Semarang.
0: Baik. Pak Muslimin, wilayah Pati pagi hari ini, bagaimana informasi arus lalu lintasnya, Pak Muslimin?
1: Oke Mbak, kebetulan pada pagi hari ini saya berada di ruas jalan Panglima Sudirman. Ini merupakan jalan nasional atau jalan provinsi akses nasional yang menghubungkan kota Pati dengan kota Kudus atau merupakan jalur Pantura Pati. Kami laporkan informasi update perkembangan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Situasinya cukup ramai, lancar. Untuk personel juga masih berada di lapangan. Kita lakukan penggelaran personel setiap pagi hari. Ada sekitar 85 personel yang kami gelar, Mbak. Mm-hmm. Jadi situasinya cukup normal, Mbak.
0: Demikian, cukup normal, ya. Ada beberapa jalankah yang sedang dilakukan perbaikan jalan sehingga dibutuhkan rekayasa lalu lintas, tidak, Pak Muslimin?
1: Oh ya, kebetulan di Pati beberapa waktu yang lalu ada perbaikan jalan di wilayah Pantura Juwana. Tapi kondisinya saat ini sudah selesai, sehingga untuk arus lalu lintas normal, tidak ada rekayasa lalu lintas dan tidak ada ketersendatan maupun kepadatan arus lalu lintas. Jadi masih relatif aman, Pak.
0: Masih relatif aman. Yeah, boleh betul. Ini disampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat di wilayah Pati, pendengar Pro 1 ya, untuk tetap berhati-hati selama perjalanan pagi hari ini. Silakan.
1: Oke, Mbak. Jadi kami mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan, termasuk teman-teman yang dari luar kota, barangkali lintas di Pati, meskipun kondisi arus lalu lintas cukup landai, lancar, tapi minta tolong supaya tetap patuhi aturan lalu lintas, kemudian jaga kecepatan. Nah, setiap kecelakaan itu kan selalu diawali dari pelanggaran lalu lintas. Apalagi kalau situasi jalan landai, lurus, mulus, ini biasanya memicu pengendara untuk berjalan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Dan ketika kecepatan sudah tinggi, maka kendaraan sulit untuk dikendalikan. Jadi supaya tetap waspada, patuhi batas kecepatan maksimal. Demikian Mbak Silvi.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Muslimin. Nanti kami update lagi informasi lainnya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Terima kasih Mbak Silvi, terima kasih juga untuk pendengar Pro 1 RRI Semarang. Selamat pagi, salam presisi.
0: Demikian tadi Kaur Bin Opsat Lantas Polresta Pati, Ibtu Muslimin ya, menghadirkan informasi arus lalu lintas di wilayah Pati.

0: Kemit, berani-beraninya kamu menyentuh tangan tunanganku.
1: Sadarlah Mukidi, Markona sudah tidak mencintaimu lagi. Kamu cuma pria biasa yang tidak punya masa depan.
0: Kamu salah. Aku punya sesuatu yang pasti membuatmu terkaget-kaget.
2: Hah? Tidak mungkin. Gambar apa itu di dadamu?
0: Ini bukan gambar sembarangan. Ini adalah grafik pertumbuhan asetku di pasar modal Indonesia yang terus naik.
2: Wah, grafiknya stabil. Tahan terhadap guncangan ekonomi global.
0: Ya jelas, apalagi di momentum hari pasar modal Indonesia ini, saatnya mengubah uang jajanmu menjadi aset masa depan. Investasi cerdas, finansial bebas, tapi tetap legal.

Mendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat, nanti kami hadirkan Dialog Semarang Menyapa Pagi mengenai upaya peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor ya di Jawa Tengah. Nanti kita akan tanyakan apakah memang ada penurunan kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah bersama Kepala Bapenda Jateng dan juga ekonom dari Universitas Negeri Semarang. Bagi Anda yang mau gabung boleh di 0248316686 atau di 0816666886. Jadi jangan ganti, channel Anda tetap bersama kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta Bank Pembangunan Daerah BPD memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Langkah itu dinilai penting untuk mencegah pelaku usaha kecil terjerat pinjaman online ilegal maupun rentenir. Permintaan tersebut disampaikan Lutfi saat membuka musyawarah nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia FKDK BPDSI di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang kemarin. Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menggelar operasi Patuh 2026 selama 14 hari. Operasi tersebut berlangsung pada 8 hingga 21 Juni 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Operasi mandiri kewilayahan bidang lalu lintas itu digelar untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Selain itu, operasi juga bertujuan menekan angka pelanggaran dan kecelakaan menjelang Hari Bayangkara 2026. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan, operasi Patuh 2026 bertujuan menurunkan angka pelanggaran lalu lintas. Operasi tersebut juga diarahkan menekan fatalitas korban kecelakaan dan mewujudkan Kamsil Tepcar Lantas yang berkeselamatan. Info Pro 1.

0: Dialog Semarang menyapa pagi, menemani Anda pagi hari ini pendengar edisi Kamis 4 Juni 2026. Kita akan bincangkan mengenai tantangan dan upaya peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah bersama Kabid Pengelolaan Pajak Daerah Bapenda Jawa Tengah, Agung Breliantoro STMM. Selamat pagi, Pak Agung.
1: Selamat pagi, Mbak Silvi. Selamat pagi, pendengar Pro 1 RRI Semarang.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Agung ya?
1: Alhamdulillah, sehat Mbak.
0: Alhamdulillah. Pak Agung, kalau bisa digambarkan nih, bagaimana kondisi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah saat ini? Dan sejauh mana mungkin tunggakan pajak masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah?
1: Nih Mbak Silvi, matur nuwun. Mungkin sebelum membahas tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah, mungkin kami ingin menggambarkan terlebih dahulu bagaimana kondisi geografis Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ini memiliki wilayah yang sangat luas, terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, dan terdiri dari 576 kecamatan. Bahkan ada 7.810 desa dan 753 kelurahan. Nah, dengan kondisi ini maka masyarakat dan wajib pajak kendaraan bermotor tersebar hingga ke berbagai pelosok wilayah Jawa Tengah. Karena itu sesuai dengan arahan Pak Gubernur bahwa terkait dengan kepatuhan pajak kendaraan bermotor perlu dilakukan kolaborasi yang berbasis kewilayahan, di mana Provinsi Jawa Tengah tidak hanya bekerja sendiri, tetapi harus bersinergi dengan pemerintah kabupaten kota, bahkan sampai ke tingkat desa, dan serta berbagai pihak yang lebih dekat dengan masyarakat.
0: Okay.
1: Dan kalau lihat kepatuhan, Mbak Silvi, kalau kita lihat di bulan Mei 2026 ini, tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah itu sekitar 64,31%. Angka tersebut kalau kita lihat dibandingkan dengan kepatuhan di bulan April 2026 sebesar 63,52%, itu lebih meningkat. Tapi meskipun demikian, memang menjadi tantangan kami untuk dapat semakin meningkatkan angka kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor ini, Mbak Silvi, karena tentu kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor ini sangat berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.
0: Yeah.
1: Karena pajak kendaraan bermotor ini menjadi salah satu komponen dari PAD kita, Jawa Tengah. Dan PAD di Jawa Tengah ini menjadi salah satu modal bagi kita semua untuk membangun Jawa Tengah ini.
0: Okay.
1: Maka dari itu, mungkin kami untuk meningkatkan itu, kami akan melakukan edukasi dan sosialisasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, bahkan sampai tingkat desa.
0: Baik.
1: Itu.
0: Pak Agung, tapi kalau dari evaluasi Bapenda Jawa Tengah, ada tidak faktor-faktor yang menggambarkan begitu ya, atau penyebab masyarakat menunda atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu?
1: Jadi, mungkin kalau kami lihat untuk wajib pajak, tentu di masyarakat memiliki kondisi dan tantangan yang berbeda-beda. Mungkin ada masyarakat yang memiliki aktivitas pekerjaan yang sangat padat, sehingga belum sempat melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu. Atau mungkin belum memperoleh informasi secara lengkap mengenai kemudahan layanan yang ada, gitu kan? Maka dari itu, mungkin kami berusaha menjawab tantangan tersebut dengan pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan fleksibel. Dan untuk memudahkan masyarakat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menghadirkan berbagai inovasi pelayanan, baik itu pelayan-pelayan yang berusaha mendekatkan titik layanan ke masyarakat, yang sekarang ini di Jawa Tengah ada yang namanya Samsat Budiman, Mbak Silvi. Di mana Samsat Budiman ini dilaksanakan oleh BUMDes yang ada di desa-desa. Dan juga kami juga ada Samsat Keliling yang menjangkau daerah-daerah sekitar di berbagai pelosok daerah. Selain juga itu, juga kami ada layanan pembayaran pajak melalui digital, secara online, yaitu melalui aplikasi Nyuta Pole maupun signal gitu, Mbak.
0: Oke. Di tengah berbagai kemudahan layanan yang telah tersedia, Pak Agung, seperti pembayaran pajak tadi ada yang keliling, ya kan, ada Budiman. Mengapa masih terdapat cukup banyak kendaraan yang menunggak pajak?
1: Jadi, mungkin kemudahan layanan memang menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Meskipun begitu, proses adaptasi terhadap layanan baru tentu membutuhkan waktu. Oleh karena itu, selain menghadirkan inovasi pelayanan, kami juga terus memperluas sosialisasi dan pendampingan agar masyarakat semakin nyaman dan dalam memanfaatkan berbagai kanal pelayanan yang tersedia, Mbak Silvi. Karena itu, upaya meningkatkan kepatuhan tidak hanya dilakukan melalui penyediaan layanan yang mudah, tetapi juga melalui peningkatan kualitas pelayanan dan juga penguatan edukasi, serta kami bersinergi dengan kabupaten kota sampai dengan pemerintah juga untuk melakukan sosialisasi maupun edukasi kepada masyarakat.
0: Ingatkan, Pak. Pak Agung, tapi kan kalau selain tadi ada beberapa strategi yang dilakukan begitu ya, pendekatan kepada masyarakat, ada tidak langkah dan strategi real yang dilakukan Bappenda Jateng untuk meningkatkan kesadaran masyarakat nih, bahwa pajak kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam pembangunan daerah? Silahkan.
1: Jadi, kami meyakini bahwa membangun kesadaran masyarakat merupakan tanggung jawab bersama, Mbak. Jadi, langkah-langkah yang kami lakukan adalah kami kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu dari unsur masyarakat, kami melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga RT/RW. Juga di unsur pemerintahan sendiri, kami juga bekerjasama dengan kabupaten kota, dan juga dengan kepolisian, Jasa Raja, sehingga kami dapat bersama-sama untuk melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu juga untuk dunia usaha juga, Mbak. Sebagai contoh, kami juga bekerja sama dengan kalau di Saloka Tempat, di mana dengan kerjasama dengan Saloka Tempat ini, bagi masyarakat yang menunjukkan bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor itu mendapatkan voucher atau diskon-diskon khusus terkait dengan itu. Nah, kerjasama ini harapan kami memang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan pembayaran pajak itu. Selain itu juga kami bekerja sama dengan media, Mbak. Dan terima kasih juga kepada RRI Semarang dan seluruh media yang selama ini sudah menjadi mitra pemerintah dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pajak daerah. Mungkin itu, Mbak.
0: Oke. Pak Agung, kita nanti akan lanjutkan kembali, tapi kita jeda terlebih dahulu ya, Pak Agung, ya. Lain telepon, lain WhatsApp, nanti di segmen kedua ya, pendengar, baru akan saya buka nanti bersama ekonom Universitas Negeri Semarang.
2: Sel, lihat deh, tuh keluarga artis itu trending lagi. Aku langsung komen, pantes anaknya, pasti nurun kelakuannya. Iya, aku puas banget.
3: Serius, kamu bawa-bawa anaknya juga?
2: Lah, iyalah. Bapaknya dulu selingkuh, ibunya juga dicap perebut. Ya netizen sekalian lah nyerang ke anaknya.
3: Tapi anaknya nggak ikut bikin masalah tau. Dia lahir nggak milih situasi itu. Cuman kebetulan hidup di keluarga yang udah keburu dibenci sama netizen.
2: Alah, paling dia nggak peduli. Lihat aja sosmednya, nggak pernah dibales tuh komentarnya.
3: Ya kan diam, bukan berarti nggak peduli, Din. Bisa aja dia baca semuanya, tapi nggak tahu harus berbuat apa. Karena jutaan orang yang udah ngejudge dia dari asal-usul yang juga bukan pilihannya dia sendiri.
2: Iya. Aku hapus komennya deh. Kadang jariku tuh lebih cepet ngehakimin daripada mikir sih, duh.
3: Nah, makanya kamu itu harus lebih perhatian lagi sebelum ngetik. Harus pikirin dulu apa yang mau kita ketik. Kalau yang kena itu kita sendiri atau keluarga kita, sanggup nggak kira-kira nanti kita?
2: Kalau aku jadi dia, mungkin aku bakal takut buka sosmed deh.
3: Kasusnya bakal berhenti trending, tapi jejak digital dan efeknya ke hati orang nggak bakal semudah itu hilang.

0: Kita lanjutkan kembali tantangan dan upaya peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah bersama Kabid Pengelolaan Pajak Daerah Bapenda Jawa Tengah, Agung Brilliantor STMM. Pak Agung masih bersama kami.
1: Masih Mbak Silvi.
0: Pak Agung, tadi kan sudah ada strategi yang dijabarkan Pak Agung begitu ya. Seberapa efektif sebetulnya program-program yang sudah dilakukan, contohnya ada pemutihan pajak juga, pembebasan denda maupun inovasi layanan yang telah dijalankan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak?
1: Nggih, Mbak Silvi. Kalau kita lihat program-program yang sudah dilaksanakan Bapenda Provinsi Jawa Tengah, seperti contoh, program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang sudah dilaksanakan di tahun 2025 kemarin, ternyata respon masyarakat sangat baik, Mbak, karena tercatat di tempat kami ada sekitar 1.196.000 kendaraan yang memanfaatkan program tersebut. Dan program-program tersebut tentu harapan kami adalah menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajaknya dengan lebih ringan. Sekaligus kami ingin menggali kembali kendaraan-kendaraan yang sudah lama tidak aktif itu supaya bisa aktif kembali. Namun demikian, memang program pemutihan merupakan kebijakan khusus yang tidak dilaksanakan tiap tahun, Mbak. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih mengedepankan pada peningkatan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui pendekatan seperti sosialisasi, peningkatan kualitas pelayanan, perluasan akses layanan juga pemanfaatan teknologi digital untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara mudah dan bisa dilaksanakan di mana saja.
0: Lalu bagaimana sebetulnya Pak Agung, Bapenda Jawa Tengah memanfaatkan teknologi digital ya dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan?
1: Kalau saat ini di Bapenda Jawa Tengah untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara digital, ada dua aplikasi Mbak Silvi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu aplikasi Nyutapoli dan Signal. Di mana masyarakat bisa menggunakan kedua aplikasi tersebut dan tidak harus datang lagi ke kantor tempat lagi setelah melakukan pembayaran pajaknya. Jadi masyarakat cukup menggunakan kedua aplikasi tersebut dan bisa melakukan cetak mandiri terkait dengan bukti pembayarannya maupun pengesahannya, gitu Mbak. Jadi diharapkan dengan kemudahan itu kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa semakin meningkat. Selain itu juga kami juga memperluas akses layanan, Mbak, dengan berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota, juga dengan BUMDes, dengan membuka titik layanan seperti Samsat Budiman, Mbak. Jadi harapan kami dengan BUMDes bisa melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Samsat Budiman, titik-titik layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor itu bisa semakin dekat ke masyarakat. Mungkin itu, Mbak.
0: Baik, Pak Agung, kalau kita lihat kan berarti sudah banyak pendekatan ya, kemudahan layanan, lalu bahkan edukasi khusus yang menyasar generasi muda juga atau pemilik kendaraan baru. Apakah ini juga menjadi landasan agar masyarakat memiliki kesadaran pajak sejak dini, Pak Agung?
1: Ini, Pak, terus. Jadi kami percaya bahwa kesadaran mengenai pentingnya pajak itu perlu dibangun sejak dini. Maka dari itu di tempat kami di melalui UPPD di seluruh Jawa Tengah, kami melaksanakan sosialisasi ke SMA dan SMK karena kami pandang adik-adik di SMA dan SMK ini merupakan duta bagi kami karena adik-adik ini secara penguasaan teknologi IT-nya itu cukup bagus, makanya kami mengenalkan aplikasi-aplikasi pelayanan pembayaran pajak digital ini ke adik-adik SMK dan SMA. Harapan kami nanti adik-adik SMA SMK ini menjadi ujung tombak kami dalam melakukan sosialisasi terkait dengan kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara digital.
0: Okay.
1: Dan harapan kami juga saat secara dini sudah ada kesadaran atau terkait dengan pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor, kelak saat nanti sudah menjadi wajib pajak juga akan meningkatkan kesadaran terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat.
0: Terakhir boleh Pak Agung pada kesempatan pagi hari ini ya, apa pesan dan harapan Bapenda Jateng nih kepada masyarakat agar kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor dapat terus meningkat demi mendukung pembangunan di Jawa Tengah? Silakan.
1: Mungkin pertama-tama kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah yang selama ini telah taat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dan setiap pajak yang dibayarkan merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik. Dan kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan berbagai kemudahan layanan yang telah tersedia, baik melalui layanan Samsat maupun kanal-kanal digital yang seperti tadi kami sampaikan, ada Nyusapoli dan Signal, sehingga pembayaran pajak tidak dapat dilakukan lebih sehingga pembayaran pajak dapat dilakukan lebih mudah dan tepat itu. Dan sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyelenggarakan program Gebyar Hadiah Samsat 2026. Selain itu juga saat ini juga ada program diskon, Mbak Silvi, diskon pajak kendaraan bermotor sebesar 5% yang berlaku sampai dengan 31 Desember. Maka dari itu kami juga mengajak masyarakat untuk terus mengikuti informasi resmi melalui website Bapenda maupun media sosial Bapenda Jawa Tengah agar memperoleh informasi terbaru mengenai layanan Samsat, program apresiasi wajib pajak, serta berbagai inovasi layanan yang kami hadirkan. Dan kami memandang masyarakat bukan hanya sebagai wajib pajak, tetapi juga sebagai mitra pembangunan. Dengan kebersamaan dan kolaborasi yang baik, kami optimis kepatuhan pajak akan terus meningkat hingga pembangunan dan pelayanan publik di Jawa Tengah akan semakin baik.
0: Oke. Mungkin itu, Mbak. Tadi aplikasinya Nyusapoli ya berarti ya?
1: Nyusapoli dan Signal.
0: Oh, dan Signal. Oke, terima kasih Pak Agung. Diharapkan memang edukasi ini sampai kepada masyarakat sehingga patuh membayar pajak tepat waktu itu bisa dilakukan dari sekarang hingga di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Pak Agung, selamat pagi. Sehat selalu Pak Agung.
1: Amin, terima kasih Mbak Silvi. Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Semarang.
0: Terima kasih. Demikian tadi Kabid Pengelolaan Pajak Daerah Bapenda Jawa Tengah Agung Priliantoro STMM. Nanti kita akan lanjutkan di segmen kedua yang tadi belum bergabung ya pada kesempatan pagi hari ini. Nanti di segmen kedua kita akan bincangkan bersama ekonom dari Universitas Negeri Semarang, Bayu Bagas Hapsoro SAMM.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Kita update informasi terlebih dahulu bersama reporter kami, Bus Trans Jateng akan tambah koridor baru pada 2027. Tiga informasinya.
1: Baik Silvi, pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menambah koridor baru layanan bus Trans Jateng pada tahun 2026, di mana rencananya rute baru ini akan melayani wilayah Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung. Hal ini menyusul adanya kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah Kabupaten Magelang, pemerintah Kota Magelang, dan juga pemerintah Kabupaten Temanggung, di mana kesepakatan itu sudah ditandatangani langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama dengan Bupati Magelang Grengseng Pamuji, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, dan Bupati Temanggung Agus Setiawan. Dan kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama yang telah disepakati pada tahun ini, yakni tepatnya pada tanggal 14 Januari lalu, yang memperkuat integrasi layanan transportasi antar daerah sekaligus menjadi pedoman penyelenggaraan layanan angkutan aglomerasi perkotaan melalui sinkronisasi program dukungan pembiayaan dan pengembangan layanan terintegrasi dengan angkutan pengumpan atau feeder serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung oleh pihak sesuai dengan kewenangannya. Dan nantinya layanan baru ini akan melayani rute Temanggung, Kota Magelang, Kabupaten Magelang atau pulang pergi dengan 14 armada bus, di mana jam operasionalnya akan dimulai pada pukul 5 pagi hingga 19 malam, dan jarak antar bus ini akan diisi tiap 15 hingga 20 menit. Layanan ini ditargetkan akan mulai beroperasi tepatnya pada Agustus tahun 2027. Layanan Trans Jateng di Gelang Manggung ini nantinya akan menghidupkan kembali sistem transportasi terintegrasi secara regional maupun nasional, di mana saat ini sudah ada koridor Trans Jateng Magelang Purworejo yang terhubung dengan sistem transportasi nasional, yakni kereta api. Demikian informasi yang bisa saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Tika Budiman, tetap berhati-hati selama bertugas, nanti kami update informasi lainnya kembali.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Ya, pendengar, kita kembali dalam dialog Semarang Menyapa pagi hari ini ya. Di segmen kedua, kita akan bincangkan bersama ekonom Universitas Negeri Semarang, UNES, ada Bayu Bagas Apsoro, SEMM. Kita sapa dulu, selamat pagi, Mas Bayu. Kalau di Indonesia pagi, kalau ya. Di sana jam berapa, Mas Bayu?
1: Pagi nih,
0: oh,
1: selisih
0: sama,
1: 1
0: ya?
1: Jam.
0: Oh, selisih 1 jam. Oke, Mas Bayu, kita edukasi dulu kepada pendengar Pro 1 RRI Semarang. Kenapa warga harus patuh membayar pajak? Kalau dari pandangan ekonom, apa yang berpengaruh dengan hal itu? Mas Bayu, silahkan.
1: Ya, sebetulnya kalau dilihat apa konteks culture kita, sebetulnya kita tuh warga yang patuh sebetulnya. Jadi kalau kita melihat bagaimana masyarakat khususnya di Jawa Tengah itu mereka relatif cenderung patuh sih sebetulnya. Karena satu, mereka merasa itu bagian dari kewajiban. Yang kedua, memang di sisi aturan kan tidak memungkinkan seseorang yang kemudian misalnya lalai untuk membayar pajak misalnya, itu bisa ya, beraktivitas dengan nyaman kan gitu. Misalnya itu mau jual beli atau apa begitu, meskipun memang selalu ada sisi-sisi pasar gelap gitu ya, ada beberapa masyarakat yang memang abai atau memang tidak bayar, tapi ya itu saya kira relatif kecil ya masalah hal yang demikian. Secara umum kalau kepatuhan saya kira masih masih masih cukup baik ya, ini kan dilihat dari bagaimana kondisi saat ini masih masih terjaga. Tapi kalau dilihat dari kondisi sebetulnya, kenapa yang sekarang pertanyaan sebetulnya bagaimana ini agar PAD di Jawa Tengah itu meningkat nih, salah satunya lewat lewat pajak kendaraan bermotor. Esensinya sebetulnya bukan masalah kepatuhan, tapi masalah skala prioritas sebetulnya. Skala prioritas bahwa kondisi saat ini daya beli masyarakat terutama yang kelas menengah yang punya motor ini kan kita mengasumsikan kelas menengah yang punya motor ya, yang kelas bawah mungkin

0: Berbincang sih, artinya ngobrol singkat sambil guyon ini. Ini kalau ibarat demam ini sudah saatnya masuk rumah sakit ini.
1: Iya.
0: Karena jangan sampai ini, kenapa ini harus menjadi urgensi? Karena fakta bahwa kondisi ekonomi kita, termasuk Jawa Tengah, ini satu ditopang oleh kebutuhan masyarakat secara umum. Kemudian banyak dari penghasilan-penghasilan masyarakat yang habis dari sisi-sisi yang kemudian itu impor bahannya, misalnya nih
1: Betul.
0: BBM itu impor, kendaraan juga kan impor, kemudian banyak yang impor. Sehingga ketika US dollar 18.000, kemudian misalnya harga-harga naik, kemampuan atau keinginan masyarakat untuk membayar pajak yang tadinya prioritas skala prioritasnya itu di menengah, ya sekarang sepertinya harus turun nih, karena harus satu, mereka harus makan dulu, kedua mereka harus bayar anak sekolah misalnya SPP, uang tangkal dan seterusnya, ya ketiga harus bayar cicilan dan seterusnya. Ini yang kemudian harus diperhatikan, bukan kemudian jangan dibaca bahwa ini masyarakat tidak patuh, mereka hanya memprioritaskan kebutuhan mereka sesuai dengan apa yang menurut mereka penting. Saya kira satu itu dulu yang perlu didiskusikan lebih lanjut, begitu.
1: Berarti skala prioritas dan mungkin pemerintah harus paham dengan kondisi yang ada saat ini, begitu ya, Mas Bayu
0: Iya,
1: ya?
0: saya tidak menuntut harus paham ya, tapi ini realita yang harus dihadapi saya kira. Jadi kalau dipaksakan, tetap tetap nanti justru saya kira akan kontraproduktif ya dengan kondisi yang kemudian terjadi.
1: Oke, menarik
0: Gitu.
1: sebetulnya, Mas Bayu. Tapi karena ada telepon masuk, kita angkat dulu teleponnya ya, Mas Bayu ya.
0: Yap.
1: Ada Pak Suyarto di Semarang. Pak Suyarto, silakan.
2: Iya, selamat sore Mas Bayu.
0: Selamat sore
2: selamat
0: Pak.
2: Siang, maaf. Begini, sesuai dengan pemaparan panjenengan, kalau kita bisa matur ya, memang pandangan ekonomi masyarakat yang tidak patuh bayar pajak kan mengancam pembangunan dan stabilitas negara. Ini kan menciptakan sandbox ekonomi. Mengurangi rasio pendapatan terhadap PDB, menghambat kemampuan pemerintah membiayai fasilitas publik, dan menghalangi langkah Indonesia menjadi negara maju. Artinya apa? Karena kalau kita melihat, Mas, ini salah satu krisis kepercayaan, persepsi ketidakadilan, minimal edukasi, dan sistem yang rumit. Nah, pertanyaan saya begini, Mas, apa saja yang menjadi tantangan dalam pemungutan pajak serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tidak kepatuhan wajib pajak? Matur nuwun, mohon pencerahannya.
1: Oke, tadi sudah di-spill Mas Bayu sedikit sebetulnya ya. Bukan tidak patuh, tapi mungkin ada prioritas lain. Mungkin menambahkan pertanyaan untuk Pak Suyarto tadi, menjawabnya silahkan.
0: Terusulan Pak Suyarto, ini pertanyaan cerdas ya, saya kira saya apresiasi ini. Jadi kalau melihat kepatuhan, saya kira sudah tidak zamannya itu masyarakat itu diberlakukan peraturan yang otoriter gitu ya. Otoriter itu dalam artian harus atau wajib dan seterusnya. Kita saya kira perlu dilakukan sudut pandang yang berbeda, bagaimana memberikan komunikasi yang baik kepada masyarakat bahwa pajak itu betul-betul dampaknya atau imbal baliknya itu nyata tuh ke masyarakat, misalnya dengan aturan ini kan pajak motor ya, tentu yang harus dirasakan adalah bagaimana fasilitas-fasilitas publik yang berhubungan dengan motor gitu, misalnya jalan raya, misalnya kemudian fasilitas parkir, ya, kemudian fasilitas traffic light, public fasilitas publik, taman dan seterusnya yang berhubungan dengan kenyamanan masyarakat di jalan begitu. Nah ini yang kemudian harus mulai ke sana begitu. Jadi mereka tuh tidak sekedar ini untuk bersama-sama buktikan kalau pajak itu betul-betul dinikmati secara umum. Ya, saya kira begitu Pak. Jadi saya setuju sekali memang itu perlu ditingkatkan kesadaran. Kita tidak bisa menafikan bahwa ada beberapa masyarakat yang memang enggan membayar pajak karena ketidakpercayaan, distrust ke pemerintah itu betul adanya. Tetapi saya kira dalam konteks Jawa Tengah masih patuh-patuh saja ya. Masih patuh-patuh saja. Tapi yang menurut saya saat ini bukan ke masalah apa ya, bahasa yang sering dipopulerkan adalah mens reanya tuh, jadi niat jahat untuk tidak membayar pajak gitu. Tapi dia pengen bayar sih, tapi masyarakat tidak punya duitnya itu, atau mereka punya duit hanya prioritasnya harus di

0: diatur, karena memang ini di kita itu biaya-biaya itu tidak hanya yang resmi yang tampak ya, misalnya
1: Betul.
0: nih biaya parkir aja yang kelihatan ya, itu yang berhubungan dengan kendaraan gitu Mas ya, biaya parkir, kemudian coba berapa biaya parkir, kemudian biaya polisi cepek itu kan berapa kali itu, yang kemudian kalau itu coba di, saya tidak berharap bisa tertib sekali ya, tetapi maksudnya kalau itu diatur lah ya, atau bagaimana yang kemudian masyarakat itu bisa nyaman dengan itu, jadi biaya-biaya seperti itu bisa bisa efektif. Yang kedua, misalnya kalau kita lihat di regulasi setempat, ada kok sebetulnya alternatif-alternatif pendapatan Pemprov. Ini kan ada option pajak yang kemudian masyarakat juga harus paham tentang itu, bahwa ada kontribusi pembagian PAD yang dari pajak ini yang kemudian juga masuk ke beberapa pemerintah kota, kota, kabupaten dan provinsi. Maksudnya begini, ada alternatif-alternatif lain selain selain ini pajak harus ditingkatkan. Yang pertama adalah yang saya bilang tadi, bahwa ada masyarakat menengah itu terbebani, jadi mereka tergencet dengan yang seharusnya ditanggung oleh bersama. Misalnya nih, kenapa ini perlu diluaskan kalau perlu relaksasi? Yang pertama adalah misalnya kayak pajak EV, apa EV itu apa? Electronic vehicle. Jadi kalau kita lihat di Kota Semarang ada kok beberapa EV, kendaraan bermotor, misalnya apa merek-merek mobil EV yang mewah tuh yang harganya miliaran itu kalau di aturan yang setahu saya itu masih masih pajaknya ya, terbatas ya Mas, kecil sekali kalau tidak 0% ya, kecil sekali. Ini kan bisa sebetulnya bisa juga ini menjadi semacam bukan bukan istilah pajak ya, tetapi bagaimana dilihat dari EV itu kan punya harga jual atau punya harga harga yang kemudian bisa diatur dengan aturan yang bisa memberikan kontribusi terhadap PAD pemerintah daerah gitu. Yang kedua, kalau di konteks di sini misalnya parkir itu langsung masuk ke PAD lewat parkir elektronik. Dulu sempat, tapi karena budaya masyarakat kita yang tukang parkir itu di mana-mana kayaknya susah. Tapi kalau itu bisa, ya bagus sih sebetulnya. Gitu.
1: Mas Bayu, kadang tuntutan masyarakat adalah transparansi begitu ya, pendapatan yang diterima dan kontribusinya yang kembali kepada masyarakat. Nah, sebetulnya mungkin kita edukasi kembali juga. Menurut pandangan dari Mas Bayu sebagai ekonom nih, seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor ini terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, pelayanan publik, fasilitas publik lainnya?
0: Iya, PAD saya sempat membaca memang apa kontribusinya relatif cukup cukup besar ya. Saya lupa angkanya, tapi mungkin lebih dari 10-20% lah terhadap PAD. Saya ingat saya ya, saya coba nanti dicek lagi dengan itu. Jadi artinya memang ini pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kalau dalam konteks option pajak ini juga ikut-ikut berkepentingan ya, karena memang kan mendapatkan semacam bagi hasil begitu ya, dalam tanda kutip ya, pembayaran ini. Tetapi sekali lagi, tentu harus dilihat bahwa aturan itu kan seharusnya dinamis ya. Dinamis itu artinya jangan kemudian dianggap ini sebagai sesuatu yang apa aturan baku yang dipukul rata semuanya. Karena sebetulnya misalnya kita ada pertumbuhan ekonomi yang relatif bagus misalnya pertumbuhan. Yang perlu dicermati kan siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi di kita ini, yang pemerintah kemarin diklaim sekitar 5% ya. Tapi maksudnya pertumbuhan nasional yang 5% itu kalau di Jawa Tengah kita lihat ya, siapa yang menikmati? Nah, itu yang kemudian saya kira perlu diberikan pemerataan. Yang menikmati kue atau porsi bagi hasil pertumbuhan ekonomi yang besar ya seharusnya berkontribusi besar begitu. Jadi misalnya masyarakat menengah ke atas yang kemudian ikut menikmati kue pertumbuhan itu ya coba itu. Cuman memang begini, saya kira kayak dalam konteks kendaraan bermotor kan yang sekarang ini yang saya pahami adalah semua ini aturan berlaku cukup rata ya. Artinya seharusnya memang ada diskriminasi itu apa ya? Kebijakan yang berbeda untuk kebutuhan motor yang berbeda. Artinya begini, jangan dianggap motor itu sekarang adalah sesuatu yang mewah. Motor itu alat produksi loh sebetulnya. Alat itu alat produksi bagi masyarakat yang bekerja,
1: Betul.
0: kemudian alat produksi bagi apa ojol misalnya, itu saya kira harus diberlakukan peraturan yang beda. Konteks di kami di Taiwan ini, saya terkejut karena kalau motor itu dijadikan apa misalnya ojol atau niaga begitu, itu harus terdaftar
1: Betul.
0: secara resmi. Jadi harus terdaftar resmi, termasuk begini misalnya masyarakat UMKM itu motornya didaftarkan, itu boleh kok, ini dapat relaksasi pajak yang lebih ringan sebetulnya, karena itu mesin produksi sebetulnya yang membantu untuk meningkatkan pajak. Kalau itu kemudian dipaksa sama dengan pajak kendaraan mewah seharga miliaran, itu agak saya kira kontraproduktif ya, sekali lagi ya. Saya kira begitu.
1: Oke, mungkin terakhir boleh Mas Bayu pada kesempatan pagi hari ini begitu ya. Sekali lagi kita mengingatkan kepada masyarakat, pemerintah juga mungkin ada rekomendasi khusus bagi pemerintah daerah agar tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor ini dapat meningkat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Mas Bayu, silahkan.
0: Ya, saya kira begini, akan kontraproduktif kalau hanya kutat pada bahwa untuk meningkatkan PAD itu satu-satunya jalan itu dengan meningkatkan pajak ya, atau meningkatkan rasio kepatuhan. Saya kira kalau data masyarakat yang membayar pajak itu turun, harus dibaca bahwa tidak semata mereka tidak patuh ya, hanya semata karena mereka mempunyai prioritas lain, karena masyarakat khususnya kelas menengah yaitu menanggung harga-harga, kadang biaya siluman begitu yang demikian besar di masyarakat ya, kultur kita kan begitu ya, jadi ada biaya parkir, palak dan seterusnya, perusahaan juga demikian. Saya kira apa yang harus dilakukan ya, pertama memberikan justru dalam kondisi yang seperti ini, ya relaksasi itu penting, tetapi harus terukur begitu. Artinya relaksasi itu khususnya untuk masyarakat-masyarakat yang menggunakan kendaraan ini untuk berusaha begitu. Berusaha itu artinya motor atau mobil itu merupakan alat produksi, sehingga ini yang kemudian harus disikapi beda dengan alat atau mobil motor yang digunakan sebagai kepentingan pribadi untuk misalnya masyarakat menengah atas ya. Jadi segmentasi bukan hanya berdasarkan CC tapi misalnya fungsi kendaraan ya, untuk kendaraan motor UMKM atau ojek itu saya kira perlu dibedakan, sehingga kalau dibedakan yang membayar pajak itu nanti juga tidak hanya ojolnya tetapi juga perusahaan ojolnya, itu yang kemudian harus mulai dipikirkan ke sana. Yang selanjutnya adalah kalau kita melihat saat ini itu ada pajak pajak progresif ya, yang kemudian untuk kepemilikan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, saya kira bisa mulai diekstensifikasi ini pajak ini dengan misalnya klaster mobil mewah nih yang kemudian kapasitasnya besar ya, atau kemudian mobil-mobil yang kemudian harga belinya itu relatif mahal, yang itu bisa dari sudut pandang penerimaan non pajak sih sebetulnya sih. Jadi, tidak harus pajak sih sebetulnya, ini kan pemerintah dalam konteks pemerintah daerah kan banyak jalur-jalur yang kemudian bukan pajak nih. Saya kira ini bisa aja selama ini memang aturan ini masuk akal dan tidak mengganggu bagaimana perusahaan pengusaha-pengusaha kelas menengah di Jawa Tengah ini terganggu dengan cash flow mereka, karena perputaran cash flow pengusaha kelas menengah ini yang kemudian menjadi salah satu penggerak motor daerah ya, dan saya kira itu yang bisa dilakukan secara umum sih.
1: Baik, terima kasih itu. Mas Bayu perbincangannya pagi hari ini, kalau bahasa anak sekarang perbincangannya daging gitu ya Mas Bayu ya. Kapan-kapan ya, kita betul. Ngobrol lagi Mas Bayu, sehat selalu Mas Bayu, selamat
0: ya,
1: pagi.
0: Sama-sama. Selamat sore lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tantangan dan upaya peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah. Siapa yang setuju dengan Mas Bayu ya? Bukan tidak patuh, tapi ada skala prioritas tertentu, apalagi bagi masyarakat yang mungkin masih berada di bawah garis kemiskinan sehingga memerlukan pendapatannya untuk hal-hal yang mungkin lebih penting dari ini. Nah, semoga perbincangan ini didengarkan banyak orang, semoga pesan-pesan ini juga sampai bukan hanya di masyarakat tapi juga di pemerintah daerah. Sekali lagi, kita inginnya juga segala kepatuhan dilakukan yang berujung pada kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah.

0: Tahukah Anda, batuk ialah salah satu cara tubuh untuk membersihkan saluran nafas? Ya, batuk adalah respon alami tubuh ketika ada sesuatu yang mengganggu saluran nafas seperti debu, asap, atau bahkan infeksi. Ketika Anda batuk, tubuh sedang berusaha mengeluarkan benda asing atau lendir yang menyumbat saluran nafas. Ini adalah mekanisme pertahanan tubuh yang penting untuk menjaga kesehatan paru-paru dan saluran nafas. Namun, batuk juga bisa menjadi gejala dari kondisi kesehatan yang lebih serius. Jika mengalami batuk yang berkepanjangan atau disertai gejala lain seperti demam, kelelahan, atau kesulitan bernafas, sebaiknya konsultasikan ke dokter.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Tautan untuk klaim voucher cashback 2 juta rupiah dari Shopee, kita cek kebenarannya dalam cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk klaim voucher cashback 2 juta rupiah dari Shopee disertai surat pemberitahuan PT Shopee Indonesia. Faktanya klaim tersebut ialah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melalui akun Instagram resmi Shopee @shopeecare_id pada 15 April 2025, Shopee mengimbau masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus penipuan mengatasnamakan Shopee. Salah satunya surat dengan tanda tangan palsu tim Shopee Indonesia. Modus serupa pernah beredar pada 2021 dan telah dibantah oleh Shopee Indonesia. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami ya, Bro Satu Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah bincangkan mengenai pajak ya, pendengar ya. Bagaimana menurut Anda mungkin? Adakah sarannya ya kan? Agar memang pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah ini bisa betul-betul meningkat dari segi kepatuhan mungkin ya, atau peruntukannya. Bagaimana Anda sebagai masyarakat melihat hal ini? Boleh sampaikan pada kesempatan pagi hari ini di 0816666886. Sembari mungkin Anda ingin informasikan arus lalu lintas, cuaca, kejadian menarik lainnya, ya kan? Boleh sampaikan semuanya lengkap dalam Semarang pagi ini. Yang tadi ketinggalan tentang informasi-informasi yang kami hadirkan, jangan khawatir. Anda bisa buka website resmi kami di rri.co.id. Semuanya lengkap di sana, warta berita pagi, warta berita sentral. Dialog tadi juga sudah sempat saya buat rangkuman beritanya ya di website resmi kami rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Banggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ada kabar menyenangkan dan tidak boleh di skip ya. Informasi ini atau pertandingan ini tentunya ya. Karena duel sesama wakil Indonesia akan tersaji di babak 16 besar Indonesia Open 2026. Siapa orangnya? Yang kemarin nonton pasti tahu ya. Jonathan Christie menantang Alwi Farhan demi tiket perempat final. Kadang sedih sebetulnya ketika baru sampai di babak 16 besar harus disajikan dua kesayangan kita, dua single putra kesayangan kita harus berebut tiket perempat final. Kenapa nggak ketemunya nanti ya? Waktu final gitu. Laga berlangsung di Istora Senayan, pendengar, hari ini ya. Duel senior melawan junior menjadi ajang pembuktian kekuatan terbaik Indonesia. Siapa yang jagoannya Jonathan Christie? Siapakah jagoannya Alwi? Nah, semuanya pokoknya sama aja karena membawa nama baik Indonesia. Sebagai senior, Jonathan ingin membuktikan masih menjadi yang terkuat ya di Indonesia. Ia bertekad tampil maksimal di hadapan pendukung setianya. Bahkan menurutnya setiap pertandingan di Indonesia ini sebuah hal yang sangat dirindukan. Apalagi ini membawa nama baik Indonesia. Jojo sapaan akrab berhasil lolos babak kedua setelah menang atas Chia Heng Jason. Dan Jonathan menang 2 game langsung ya dengan skor 21-18-21-15. Sedangkan Alwi ini mengamankan tiket usai menang atas Lakshya Sen dari India dengan 2 game juga dengan skor 21-19-21-16. Kita coba ya nanti nobar badminton ya, mendengar ya.

0: Apa yang dimaksud bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa? Berikut penjelasan dosen PBSI FPBS UPKRIS, Dr. Randa HR Utami, M.Hum.
1: Jadi, di dalam bahasa itu kan ada unsur etika, moral, nilai kesantunan yang kemudian menjadi nilai kesantunan bahasa Indonesia unggah-ungguh. Bagaimana kita bicara dengan orang tua dan sebagainya. Itu yang kemudian menunjukkan bagaimana ketika kita berbahasa Indonesia di hadapan atau di kancah pergaulan pada umumnya. Dan dari situ tampak bagaimana bangsa Indonesia ini menunjukkan jati dirinya sebagai bangsa yang mandiri, bangsa yang merdeka, bangsa yang memiliki pergaulan luas di dunia. Karena kita mengenalkan budaya kita, mengenalkan pengetahuan yang berakar dari budaya kita.

0: Jangan parkir dari Gamaliel Audrey Cantika. Tapi kalau mau parkirin kapal, bahaya nggak ya hari ini? Atau mungkin akan melakukan penyeberangan? Kita update dulu informasi cuaca bersama perakirawan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang, ada Usman. Selamat pagi, Mas Usman.
1: Selamat pagi, Mbak Silvi.
0: Kabar baik, sehat ya, Mas Usman ya?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mas Usman, pagi hari ini mungkin yang akan melakukan penyeberangan, mencari ikan, dan aktivitas di laut lainnya aman tidak, Mas Usman? Silakan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih, Mbak Silvi. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dengan BMKG 1 Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami, peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini, Kamis 4 Juni 2026 pukul 7.

0: pagi hingga Minggu 7 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau pada kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Karimun Jawa bagian barat, perairan Karimun Jawa bagian timur, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang. Untuk itu, dimohon kepada masyarakat yang beraktivitas pada perairan dengan potensi gelombang tinggi agar tetap waspada. Kita beralih ke informasi selanjutnya, yakni peringatan dini banjir pesisir atau rob yang berlaku hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Masyarakat pesisir pantai timur waspada adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi pada hari ini, Kamis 4 Juni 2026 di pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 10 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga serta memperhatikan update informasi cuaca dari BMKG. Informasi selanjutnya yakni perakiran cuaca maritim yang berlaku hari ini, Kamis 4 Juni 2026 pukul 7 malam, esok hari, Jumat 5 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah dari timur hingga tenggara. Kecepatannya berkisar 2 sampai 20 knot dengan gelombang pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Cepat angin berkisar 2 sampai 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan informasi yang terakhir yakni perkiraan cuaca serta pasang surut wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini, Kamis 4 Juni 2026 pukul 7 malam hingga esok hari Jumat 5 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 2 sampai 11 knot. Tinggi gelombang pada kategori tenang yakni berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celcius dan pasang surut untuk malam ini. Surut minimum diperkirakan terjadi pada pukul 10 malam nanti dan kemungkinan mencapai 0,2 meter. Sementara pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 7 besok pagi dengan tinggi muka air mencapai 0,7 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terus informasi cuaca dari BMKG. Sekian dari kami. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih informasinya Mas Usman. Nanti kami update lagi informasi lainnya. Informasi tadi juga mengakhiri jumpa kita dalam Semarang pagi ini. Saya Silvian Sori bersama pengarah acara IMA mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Setelah ini Semarang siang ini akan temani aktivitas hari Kamis Anda ya, pendengar ya, Kamis manis, semoga terus manis sampai nanti malam dan berganti esok hari. Selamat pagi, salam bahagia selalu untuk kita semua, bye-bye.

Hello Indonesia, di awal tahun 2025 ini warga Jakarta dikejutkan oleh sebuah informasi yang menarik sekaligus kontroversial. Pemerintah Provinsi Jakarta baru saja menerbitkan peraturan gubernur yang mengizinkan aparatur sipil negara atau ASN untuk berpoligami. Kebijakan ini langsung memancing beragam reaksi. Ada yang mendukung dengan alasan ini adalah kebebasan pribadi, tapi tak sedikit pula yang mempertanyakan relevansi dan implikasinya terhadap profesionalisme serta etika kerja ASN kita. Kebijakan ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua, terutama bagi pelaku bisnis dan UMKM. Dunia kerja, baik sektor publik maupun swasta, selalu menuntut nilai-nilai etika dan integritas yang tinggi. Karena bisnis seperti halnya pelayanan publik bukan hanya tentang angka dan keuntungan, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga kepercayaan dan moralitas kita di setiap langkah. Pertama-tama, pentingnya memisahkan urusan pribadi dan profesional. Demikian pula dengan bisnis. Masalah pribadi tidak boleh sampai mengganggu operasional atau pelayanan kita kepada pelanggan kita. Fokus dan komitmen adalah kunci untuk menjaga kualitas di tengah berbagai tantangan. Kedua, soal transparansi dan komunikasi menjadi landasan dalam menghadapi isu sensitif. Kebijakan yang menyentuh aspek moral dan etika seringkali membutuhkan dialog yang terbuka dengan semua pihak. Hal ini berlaku juga dalam bisnis. Ketika sebuah keputusan berpotensi menimbulkan kontroversi, komunikasi yang jujur dan jelas itu akan membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan kita dengan mitra, karyawan, dan juga pelanggan. Terus yang ketiga, menjaga reputasi adalah investasi jangka panjang. Dalam dunia yang semakin transparan, satu tindakan atau kebijakan yang dianggap kurang etis dapat mencederai citra seseorang atau perusahaan. Oleh karena itu, setiap keputusan harus dipertimbangkan secara matang. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh seorang ahli investasi keuangan terkemuka yakni Warren Buffett, dia katakan begini, butuh waktu 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Ketika dunia berubah dan kebijakan datang silih berganti, kita perlu introspeksi loh. Bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral akan selalu dihormati dan mampu bertahan di tengah arus zaman. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dan HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Halo, selamat siang pendengar dan juga pemirsa program 1 RRI Semarang. Dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami. Apa kabar? Tahu-tahu udah bulan Juni ya pendengar. Di awal Juni ini 4 Juni 2026, saya Rosi yang akan bersama dengan Anda sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya kali ini saya akan ngobrol bareng gitu ya dengan yang cantik-cantik, termasuk untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang pengen tampil lebih cantik, lebih fresh gitu. Gak ada salahnya kalau siang hari ini harus banget untuk dengerin kita, karena kita mau ngobrol cantik bersama dengan Imoderma. Cantik dari hati, bersinar dari kulit. Nah, kali ini ada siapa sih narasumber yang siap untuk berbagi informasi bareng kita di sini? Saya mau perkenalkan untuk Anda yang fresh banget pagi-pagi udah datang. Yang satu lagi gak on cam sih, yang satu lagi ada di sudut sana. Tapi kali ini saya mau kenalin untuk Anda pendengar dan juga pemirsa, ada Wakil Manajer Public Experience Specialist dari Imoderma, ada Mbak Ina. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, apa kabar?
1: Baik.
0: Emang beda ya pendengar dan juga pemirsa, kalau ngomong yang namanya soal kecantikan, yang datang itu udah glowing banget tuh. Lihat, kalau pendengar dan juga pemirsa bisa lihat di aplikasi RRI Digital, itu udah tampil plus orangnya, plus ada produk-produknya dari Imoderma. Tapi nanti kita bakal ngobrol panjang. Tapi yang jelas saya juga undang untuk Anda pendengar dan juga pemirsa bisa gabung bareng kita. Kenapa? Karena nanti ada yang menarik, ada yang spesial dari Imoderma untuk pendengar dan juga pemirsa. Oke, langsung aja mulai. Mbak Ina, kalau kita ngomongin soal Imoderma, siapa yang gak kenal Imoderma gitu ya? Tapi bolehlah mungkin ini juga dikasih informasi untuk pendengar dan juga pemirsa. Sebetulnya Imoderma itu sebuah company yang bergerak di hanya kecantikan saja kah? Itu tuh mulai dari kapan atau gimana sih, Mbak?
1: Oke, jadi Imoderma sendiri itu sudah berdiri dari tahun 2019, Kak. Nah, untuk cabang pertamanya itu ada di Semarang. Nah, Semarangnya sendiri itu tepatnya di Jangli. Dan kita alhamdulillah udah berkembang. Sekarang kita udah ada 6 klinik di seluruh kota. Nah, kalau di Semarang sendiri tuh ada 3. Itu tuh ada di Semarang Barat, di Jangli, sama di Supriyadi di Semarang Timur. Kemudian kalau misalkan di luar kota itu kita ada di Purwokerto, kemudian Bojonegoro, sama di Cirebon gitu.
0: Oke. Kita tahu bahwa sekarang ini klinik kecantikan itu punya prospek yang luar biasa, karena cewek-cewek, ya bukan hanya cewek-cewek, tapi semua masyarakat itu sudah mulai aware gitu ya dengan kesehatan kulit, dengan gimana sih untuk bisa tampil lebih cantik, lebih glowing, lebih sehat pastinya. Nah, ini apa yang membedakan Imoderma dengan, mohon maaf, ini kita tidak menyebutkan merek kompetitor gitu ya, tapi kenapa sih kok kita tuh harus berkunjungnya tuh ke Imoderma gitu?
1: Oke, jadi untuk Imoderma sendiri, selain kita klinik kecantikan, kita juga aktif di bidang sosial, Kak. Jadi seperti kayak apa namanya, kayak bagi-bagi. Jadi kita gak cuman mengedepankan klinik kecantikan aja, tapi kita juga berpengaruh untuk dan bermanfaat untuk semuanya. Kemudian kalau perbedaan dengan klinik lain, untuk Imoderma sendiri itu harganya masih affordable dan hasilnya itu apa, terlihat banget kalau di Imoderma.
0: Aduh, itu dia ya.
1: Iya.
0: Jadi dengan harga yang terjangkau, tetapi hasilnya berani diadu gitu.
1: Iya,
0: ya. Oh, gitu. Oke. Tapi kalau kita ngomongin soal kulit yang sehat nih, sebetulnya kriteria dari kulit yang sehat itu yang seperti apa? Karena biasanya kalau berkunjung ke Imoderma itu kan keluhannya kan macam-macam gitu ya. Ada yang mungkin tuh jerawatan nih, gimana nih gitu. Tapi kulitnya tonenya, warnanya bagus, misalnya tone kulitnya dan sebagainya. Sebetulnya masalah untuk kulit sehat itu apa sebenarnya ini?
1: Biasanya kalau masalah sendiri untuk kulit itu, biasanya kalau yang sering di pasien keluhkan di Imoderma itu kayak acne, kemudian aging. Nah, kalau misalkan di acne kita ada best seller treatment juga, Kak. Di Imoderma itu namanya severe acne. Nah, untuk severe acne sendiri itu harganya cuma di 1 jutaan. Untuk diskonnya saat ini itu cuma jadi 400 ribuan aja.
0: Loh, dari 1 juta ke 400 ribu. Waduh, sampai kapan?
1: promonya terakhir promonya. Hari ini tanggal
0: hari 4. Ini banget pendengar dan juga pemirsa, ini jangan dilewatin. Walaupun Mbak Ina baru kasih tahunya sekarang di RRI maksudnya, karena kalau di media sosialnya Imodermo pastinya sudah di-share gitu ya. Tapi hari ini banget, begitu pas Mbak Ina datang, pas promonya hanya sampai hari ini. Buruan sampai jam?
1: Sampai jam 12 malam aja.
0: 12 malam. Oh gitu ya. Iya. Jadi boleh ini dulu, boleh apa booking tempat dulu, booking atau gimana tuh?
1: Jadi kalau di Imoderma itu kita ada yang namanya sistem deposit, Kak. Jadi deposit online dulu, bisa menghubungi call center yang ada di semua cabang. Mm-mm. Nah, nanti pembayarannya full payment, nanti bisa diambil kapan aja, enggak ada masa expirednya.
0: Oh gitu. Mm-hmm. Jadi yang penting hari ini daftar dulu. Mm-hmm. Payment penuh dulu, iya. Tapi kalau hari ini aku kayaknya ada meeting deh, kayaknya gak bisa, kalau besok boleh gak? Gitu Bu, bisa ya?
1: Bisa.
0: Oh gitu. Pendengar dan juga pemirsa, tapi nanti ada yang menarik pendengar dan juga pemirsa, karena dari Imoderman itu juga akan membagikan voucher senilai
1: Rp100.000
0: untuk
1: minimal transaksi di Rp500.000.
0: Untuk minimal transaksi di Rp500.000, apakah itu bisa digabungkan dengan sistem promo yang tadi?
1: Bisa.
0: Oh, bisa banget. Iya. Oh, berarti kalau tadi hanya Rp400.000 ditambahkan
1: sedikit.
0: Nanti tanya gitu ya, apa ya perawatan, treatment yang sekiranya 100.000 aja biar aku dapat diskonnya dari RRI Semarang, itu boleh?
1: Boleh banget. Boleh banget, Kak.
0: Oke, gimana nih pendengar dan juga pemirsa, menarik kan? Jadi jangan kemana-mana, silahkan setelah ini saya akan tunggu ya untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami di 0248316686 atau di 0816666886. Termasuk pendengar, jadi silahkan bagi Anda yang mungkin ada pertanyaan, ini juga boleh banget karena syarat untuk bergabung itu salah satunya adalah tanya, silahkan tanya sama Mbak Ina sebanyak-banyaknya, pasti akan dijawab gitu ya. Baik itu soal promo-promo atau mungkin ada kendala-kendala, sebenarnya pengen ke Imoderma tapi kalau langsung datang antriannya udah panjang misalnya gitu, itu caranya gimana sih? Itu boleh banget, silakan sekali lagi di 0248316686 atau di 0816666886. Jadi saya buka juga deh untuk yang ini ya, di aplikasi RRI Digital, pendengar, itu kan ada kolom live chat ya, jadi di sana boleh langsung komen aja, setelah itu nanti akan saya sampaikan langsung ke Mbak Ina untuk siang hari ini.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mendengar dan juga pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami untuk edisi kali ini, termasuk juga ini untuk Anda yang mungkin sebagai pelanggannya Imoderma. Percaya deh, pasti dari sekian banyak yang mendengarkan itu pasti udah ada testimoninya gitu ya. Kalaupun Anda pengen menyampaikan testimoni hasilnya atau mungkin progresnya, kadang-kadang orang itu kan untuk melakukan treatment itu nggak langsung tiba-tiba hasilnya jadi langsung ini ya, tapi ada progres. Nah, selama progres itu Anda mau punya testimoni, boleh banget, silahkan di 0248316686. Mbak Ina, ini tadi kita ada sedikit yang harus diluruskan gitu ya, untuk vouchernya ini gimana nih Mbak Ina, silahkan.
1: Jadi untuk vouchernya tadi kan transaksinya di 500.000. Untuk yang terbaru itu vouchernya di transaksi 600.000.
0: Oh,
1: nanti
0: okay,
1: baru dapat potongan 100.000, Kak. Gitu.
0: Oke. Okay. Jadi silakan ini ya untuk yang ingin bergabung, tetap ada keuntungan gitu ya dengan treatment apapun itu. Bahkan untuk promo itu juga boleh, kata Mbak Ina. Jadi 600.000 bayarnya 500. Jadi dipotongnya 100.000. Nih pendengar, lumayan banget ya. Jadi silakan, apalagi kalau ada pas promo-promo itu. Oh iya, untuk vouchernya berlaku sampai kapan, Kak?
1: Untuk vouchernya berlaku sampai Juli, Kak. Satu bulan.
0: Oh, satu bulan.
1: Berlakunya satu bulan aja.
0: Oh, oke. Okay. Baik. Jadi masih ada waktu. Enggak,
1: iya.
0: Enggak sampai hari ini, enggak ya?
1: Enggak, aman. Promonya aman aja ya, yang sampai hari
0: promonya
1: ini.
0: Promonya aja yang sampai hari ini. Oke, okay. Mainnya ini kan biasanya kadang-kadang kan ada yang tanya gitu ya. Imoderma itu di mana-mana penuh banget. Bookingnya kayak susah banget. Aku tuh harus gimana buat dapat kesempatan? Karena waktuku untuk kerja misalnya itu gak seleluasa yang lainnya. Jadi aku bisanya cuma jam 5 pas pulang kerja gitu. Itu bisa gak sih gitu?
1: Bisa banget, Kak. Jadi kalau Imoderma itu kita itu buka dari jam 9. Untuk close ordernya sendiri itu di 7:30. Jadi kalau jam 5 itu masih aman banget. Terus kalau misalkan untuk pekerja nih, bisa di hari Sabtu sama Minggu kita tetap buka, Kak. Jadi untuk liburnya tuh kita cuma di tahun baru sama di lebaran aja. Selebihnya kita buka terus.
0: Jadi kalender merah itu di Imoderma kalendernya hitam
1: semua.
0: Oh gitu. Ini sebetulnya untuk memfasilitasi ya,
1: iya,
0: untuk customer yang mungkin punya waktunya itu ya di tanggal merah atau di weekend itu berarti tetap buka,
1: tetap
0: terus
1: buka.
0: Ya. Oh oke, okay, baik. Jadi silakan ini kata Mbak Ina itu kalau jam 5 sore bagi pekerja tuh aman banget.
1: Aman banget, Kak.
0: Apakah untuk dokter kulitnya itu juga tersedia? Selama ini kan kadang-kadang juga ini ya, klinik kecantikan kalau tanpa dokter itu lalu bagaimana sistem keamanannya dan lain-lainnya gitu.
1: Oke, untuk dokter kita itu tersedia, Kak. Jadi untuk dokternya itu dari jam 9 sampai jam 8 malam. Nah, tapi tetap nanganin di close order terakhir. Jadi tetap sampai selesai. Meskipun jam berapapun, close ordernya kan di 7:30 tuh, Kak.
0: Yeah.
1: Tapi tetap menyelesaikan semua dari pasiennya. Terus untuk dokter kita juga udah bersertifikat, Kak. Dokter estetika, jadi aman banget dan terpercaya.
0: Itu salah satu keunggulan dari Imoderma,
1: iya,
0: juga ya, bahwa dokter yang bertugas di sana itu dari pagi buka sampai dengan malam, bahkan sampai selesai treatment jika dibutuhkan gitu ya, ada sertifikatnya.
1: Iya.
0: Itu penting.
1: Iya, itu yang terpenting, Kak. Karena kan kita juga udah resmi, udah ada SIP-nya kayak gitu. Jadi terjamin.
0: Oh oke, okay. Ini memang harus diwaspadai ya pendengar, karena sebagai customer, sebagai konsumen kita tuh harus pinter juga untuk memilih tempat mana sih yang sekiranya aman,
1: iya,
0: untuk kita datangi. Nah, apakah juga ada treatment-treatment spesial dari Imoderma yang pendengar dan juga pemirsa itu harus tahu gitu ya? Apa sih yang spesial dari Imoderma ini?
1: Oke, untuk Imoderma sendiri itu nggak cuma treatment wajah, Kak. Jadi full dari atas sampai bawah itu ada. Jadi ada treatment untuk badan, kemudian ada treatment untuk rambut, dan bisa untuk cowok maupun wanita, Kak. Gitu.
0: Kalau menarik nih, karena cowok-cowok sekarang itu juga semakin aware dengan kesehatan kulit, bahkan yang tidak mempunyai kendala berarti itu juga masih sudah mulai suka untuk wajah yang bersih gitu ya, terlebih apalagi kalau yang ada jerawat dan sebagainya. Biasanya laki-laki itu apa perawatannya?
1: Untuk laki-laki sendiri, biasanya kalau remaja tuh keluhannya di akne, Kak. Jadi biasanya lebih bestsellernya kita kalau cowok itu lebih ke akne. Tapi untuk usia yang udah 40 tahun ke atas, itu biasanya treatmentnya bisa di rambut, kayak gitu, Kak. Jadi kayak rambut mungkin sama body slimming nih, gitu.
0: Oh, body slimming. Ada di harga berapa? Ini kan kayak menggugah aku banget. Kayak gimana, kayak tujuannya Mbak Ina kayak memandangku kan. Itu gimana Mbak, boleh gak diceritain dan bagaimana sistem keamanannya? Beberapa kasus yang viral di media sosial itu tanpa kita menyebutkan ya klinik atau kasus secara detailnya, tetapi itu juga menjadi salah satu PR bahwa keamanan itu juga penting banget. Itu apa aja sih Mbak terkait dengan body slim ini?
1: Oke, untuk body slim sendiri di Imoderma itu ada beberapa jenis treatmentnya, Kak. Jadi kita tuh ada yang namanya fat freeze tuh. Nah, kalau fat freeze sendiri itu nanti seperti pembekuan lemak. Jadi aman banget dan minim untuk iritasi. Jadi cuma nanti di bagian, misalkan di perut, nanti ditempel nih membran, habis itu ditempel aja alat fat freeze-nya. Jadi kita cuma diem aja, tanpa rasa sakit itu bisa berkurang tuh 3-5 cm. Tapi terlihatnya itu after 1 minggu. Kalau misalkan minim sakitnya. Terus kita juga ada nih, jadi yang kayak dipanas-panaskan kan biasanya kalau body slimming. Nah, itu tuh namanya VelaShape sama RF nih, Kak. Kalau VelaShape itu pakai alat, kita cuma pakai satu alat dan itu tuh alatnya gede. Nanti itu yang mengerjakan itu terapis, tapi nanti kalau misalkan ada injeksi lemak, itu nanti yang mengerjakan langsung dokter, Kak. Jadi untuk apa, untuk keamanan itu pasti udah terjaga banget karena kita udah melakukan sesuai SOP dan sesuai standar yang berlaku gitu.
0: Ada di harga berapa itu?
1: Kalau fat free sendiri itu di harga 475, belum termasuk diskon hari ini 50%.
0: Dari 475 diskonnya 50%. Dan itu bisa ditambahkan melalui voucher kalau pendengar dan juga pemirsa gabung bareng kita. Oh gitu. Oke, menarik ya.
1: Dan masih banyak lagi sih, Kak. Di kita tuh nggak cuma buat ngancurin lemak, kita juga ada alat yang namanya untuk pembentukan otot.
0: Wih, kayak gym dong, gym tapi versi klinik kecantikan.
1: Iya, jadi nggak perlu susah-susah gym nih. Kalau misalkan, tapi itu lebih disarankan buat yang udah nggak begitu berlemak ya, Kak. Jadi itu cuma ditempel aja, kurang lebih kayak fat freeze. Nah, itu kayak sistemnya tuh kayak kejut listrik gitu. Jadi
0: takut nggak tuh?
1: Aman, tapi.
0: Aman. Kejut listriknya nggak yang berapa volt gitu?
1: Gitu, jadi itu cuma ditempel aja. Jadi untuk pembentukan otot itu biasanya after kelihatannya jadi 1 mingguan.
0: Gitu. Oke deh. Pendengar dan juga pemirsa, kita masih tunggu ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen disampaikan. Ini silahkan di 0248316686 atau di 0816666886. Wih, udah banyak banget yang gabung. Mau deh, pertama-tama selamat siang Mbak Ina, mau tanya dong, ada paket untuk perawatan cowok enggak? Terdiri dari apa saja dan harganya berapa? Capek banget dekil di zaman sekarang. Misal mau beli bisakah lewat RRI? Lah. Indra, oke. Waduh, ini untuk kejut otot bisa penambahan massa otot sampai berapa kilo, Kak? Waduh, dia jangan-jangan thank you ya Indra. Oke, bakal dijawab. Tuh kan Mbak, ternyata cowok tuh juga udah mulai apa aware, peduli ya sama penampilan. Gimana nih Mbak, ini untuk paket perawatan cowok ada tidak?
1: Ada banget, Kak, kalau buat cowok tuh. Jadi kalau di kita itu perawatan cowok nanti disesuaikan sama kondisi kulitnya.
0: Harus ini dulu, berarti harus datang dulu untuk analisis?
1: Iya, jadi kalau di kita itu untuk konsultasi free, Kak. Jadi bisa langsung aja ke klinik untuk konsultasi free. Tapi kan nanti kalau misalkan member baru itu cuma dikenain biaya Rp50.000 aja. Berlakunya seumur hidup, bisa dipakai di seluruh cabang manapun. Untuk konsultasinya itu bisa via online maupun offline. Tapi kalau misalkan baru, lebih baik disarankan untuk offline ya Kak, karena kan konsultasinya free nih, cuma dikenain biaya Rp50.000 aja. Nah nanti disesuaikan nih sama kondisi kulitnya Kak Indra tadi ya. Itu kalau biasanya kalau kusam itu biasanya nanti perawatannya ke derma sama skin booster Kak. Nanti disesuaikan dulu nih Kak Indra tuh akne atau mungkin cuman kusam aja. Nah nanti bisa konsul langsung sama dokter, nanti disesuaikan dengan kebutuhannya biar untuk pengambilan treatmentnya tuh sesuai gitu.
0: Oh gitu ya. Terus katanya bisa beli lewat RRI. Haruskah kita punya ini showcase? Gimana nih?
1: Untuk pembelian sendiri itu nanti via online aja bisa Kak, di call center kita yang udah ada di bio Instagram kita. Bisa langsung hubungin kontak senternya di situ.
0: Oh gitu. Ini katanya untuk kejut otot bisa penambahan massa otot sampai berapa kilo Kak? Oh yang tadi.
1: IMS ya. Kalau kejut ototnya sendiri itu nanti biasanya tergantung kondisi awal ototnya Kak. Kayak gitu, untuk masa ototnya berapa itunya biasanya nanti kalau itu tuh nanti dilihat dari kondisi kulit, apa, kondisi awalnya dulu. Nanti baru kelihatan tuh Kak masa ototnya bertambah berapanya. Jadi gak cuman sekali aja treatmentnya, jadi biasanya dilakukan pengulangan gitu.
0: Baik. Jadi sebenarnya masing-masing orang itu akan bisa jadi berbeda. Penambahannya berbeda pun
1: berbeda,
0: bisa?
1: Berbeda-beda. Tergantung
0: gitu.
1: Kondisi awal ototnya.
0: Oh gitu. Thank you ya Indra, udah dijawab sama Mbak Ina. Kak mau tanya dengan Ima dari Semarang katanya. Kalau ada bekas jerawat kemerahan banyak, ada juga beberapa bopeng kecil, lebih baik treatment untuk hilangkan yang mana dulu? Bopengnya dulu atau bekas merahnya dulu? Terima kasih Ima.
1: Terima kasih Kak Ima. Jadi kalau misalkan keluhannya kemerahan sama bopeng, itu lebih pertama dihilangkan kemerahannya dulu Kak. Karena kan kalau kemerahan tuh kulit kita sensitif tuh. Nah itu biasanya kita ada di Imoderma itu namanya laser IPL. IPL sendiri itu untuk menenangkan sama memperbaiki skin barriernya dulu. Jadi diperkuat dulu nih skin barriernya. Setelah itu kita baru ke bopengnya. Itu beda laser soalnya Kak. Kalau bopeng sendiri nanti kita pakainya laser fraksional. Nah fraksional sendiri itu seperti barcode gitu loh Kak. Gitu. Jadi kalau misalkan dari pertanyaan tadi sih lebih ke kemerahannya dulu nih, diobatin dulu. Setelah itu baru kita ke bopengnya fokusnya kayak gitu.
0: Mbak Ina, biayanya berapa kira-kira untuk Mbak Ima ini?
1: Kalau kemerahan sendiri, kalau udah komplit ya Kak, kita ada yang namanya treatment premium acne booster. Nah, premium acne booster sendiri itu treatmentnya ada facial, udah ada derma, ada skin booster, laser IPL-nya juga, sama transdermalite. Udah komplit banget, itu di harga
0: Rp900.000.
1: Nah, diskon saat ini jadinya itu cuma di Rp400.000 aja.
0: Tuh kan...
1: Gitu. Terus khusus untuk jam 11 sampai jam 4 sore itu ada tambahan 10% lagi Kak.
0: Loh. Ini Imoderma lagi bagi-bagi banget ya.
1: Iya.
0: Ada event apa kok tiba-tiba ada diskon-diskonnya itu besar sekali.
1: Jadi kalau di Imoderma sendiri kalau yang tambahan 10% itu kayak flash sale aja Kak. Jadi di jam-jam tertentu gitu.
0: Gitu ya Ima, terima kasih ya. Itu tadi sudah dijawab. Hari ini mumpung ada diskon juga, jadi silahkan untuk dimanfaatkan. Belum lagi kalau Ima nanti beruntung dapet vouchernya, itu nanti bisa digunain ditambah lagi potongan 100.000 rupiah. Gitu ya Ima ya. Oke, lanjut lagi. Loh ini waktunya kok cepet banget. Ini Mbak mau tanya, apakah skincare Imoderma bisa mencegah flek? Oh iya betul ya. Jadi flek tadi kalau keluhannya itu antara jerawat atau akne dan aging atau flek, itu memang benar ya. Banyak pertanyaan itu ya. Oke, boleh silahkan ini dari Nanda.
1: Oke, untuk Kak Nanda, untuk skincare di Imoderma itu ada ya Kak, untuk flag. Jadi kita tuh ada beberapa skincare yang dikhususkan untuk semua apa, tergantung jenis keluhannya Kak. Jadi nanti bisa konsul dulu nih sama dokter. Nah, kalau flag itu biasanya nanti disesuaikan untuk produknya. Jadi untuk flag sendiri itu lebih ke pencerahan, kemudian aging juga. Kita juga ada treatment Kak, treatment pendukungnya. Itu harganya mulai dari 400 ribu aja. Dan kalau skincarenya sendiri di Imoderma tuh satu paket tuh cuman di 300 ribuan aja Kak. Gitu. Jadi nanti untuk flag sendiri udah disesuaikan ada serum, kemudian ada facial wash, krim malam sama day creamnya. Gitu.
0: Oh, gitu ya. Jawabannya bisa banget.
1: Bisa banget.
0: Karena flag itu memang menjadi salah satu yang ditakutkan gitu ya. Untuk perempuan kira-kira bisa hilang enggak? Oke deh, Mbak Ina boleh minum dulu habis ini. Pendengar dan juga pemirsa, saya mohon izin untuk nafas dulu bentar aja ya. Satu lagu, setelah itu nanti kita lanjutkan. Ditunggu siapa yang nanti akan beruntung untuk mendapatkan voucher gift dari Imoderma untuk siang hari ini. Senang banget ya, karena hari ini Imoderma datang, kasih voucher, kasih hadiah gitu ya, termasuk juga kasih kabar kalau banyak promo-promo Promonya. Menarik ya untuk hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tuhul Kemit, berani-beraninya kamu menyentuh tangan tunanganku.
1: Sadarlah Mukidi, Markona sudah tidak mencintaimu lagi. Kamu cuma pria biasa yang tidak punya masa depan.
0: Kamu salah. Aku punya sesuatu yang pasti membuatmu terkaget-kaget.
2: Hah? Tidak mungkin. Gambar apa itu di dadamu?
0: Ini bukan gambar sembarangan. Ini adalah grafik pertumbuhan asetku di pasar modal Indonesia yang terus naik.
2: Wah, grafiknya stabil. Tahan terhadap guncangan ekonomi global.
0: Ya jelas, apalagi di momentum hari pasar modal Indonesia ini, saatnya mengubah uang jajanmu menjadi aset masa depan. Investasi cerdas, finansial bebas, tapi tetap legal ya.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan program 1 RRI Semarang dan masih juga bareng sama Kak Ina. Ini Wakil Manager Public Experience Specialist dari Imoderma. Ngobrol cantik bersama Imoderma, cantik dari hati, bersinar dari kulit. Siap-siap Mbak Ina, karena ini pertanyaan juga cukup banyak. Mau kita kebut aja, takutnya gak kejawab. Oke, gitu boleh. Ya. Oke, kali ini dari Rahma yang ada di Ungaran katanya. Mau tanya Kak, Kak, kalau di Imoderma ada treatment untuk nirusin pipi sama ngilangin double chin gak? Terima kasih. Kenapa kamu tahu banget, aku juga mau tanya itu. Silakan nih.
1: Untuk di Imoderma sendiri tuh ada banget Kak untuk treatmentnya. Nirusin pipi itu biasanya kita bisa pakai HIFU.
0: Oh, HIFU.
1: Nah, sama untuk untuk menghancurkan lemaknya tuh kita namanya injeksi meso. Jadi itu bisa dikombin tuh. Jadi HIFU sama injeksi meso itu bisa buat pipi, bisa buat double chin juga gitu.
0: Kalau injeksi itu akan sakit sekalikah atau bagaimana?
1: Kalau injeksi meso sendiri itu minim banget sih Kak rasa sakitnya. Jadi nanti tuh tetap ada proses anestesi, jadi aman. Terus nanti kan disuntiknya tuh di area bagian lemaknya tuh, jadi gak begitu sakit. Kayak seperti kalau gak di area lemak itu lebih sakit. Jadi rasanya kayak geli-geli aja sih Kak.
0: Oh gitu ya. Ada di harga berapa? Mungkin kalau Rahma di Ungaran ini juga penasaran.
1: Boleh. Jadi kalau di kita tuh ada yang namanya V-shaped cheek. Nah, V-shaped cheek sendiri tuh bagian pipi ya Kak. V-shaped cheek sendiri tuh harganya di 450. Nah, itu udah dapat HIFU bagian pipi sama injeksi mesonya. Itu kalau diskon boleh aku bantu hitungin ya Kak?
0: Boleh, silakan. Mau banget nih barangkali dibutuhin sama Rahma gitu ya, yang ini udah WhatsApp ya.
1: Nih, 450 itu masih diskon 50%. Jadinya cuman 225. Kalau misalkan transaksinya di jam 11 sampai jam 4 nanti ada tambahan lagi 10% nih Kak. Cuman jadi 202.000 aja. Terus kalau yang double chin itu juga sama Kak, HIFU double chin sama mesonya. Itu harganya cuman di 350, diskonnya 50% plus 10% kan jam 11 nanti cuman jadi 157. Jadi dua treatment cuman 300-an enggak sampai 400.
0: Duh, piye ini? Hari ini banget loh ya, Rahma yang ada di Ungaran. Ini mudah-mudahan ini juga ya, apa nanti bisa memanfaatkan kalau rumahnya deket ke arah Semarang Barat. Itu kalau promonya sama atau
1: sama
0: di semua cabang ya. Oke. Jadi kalau yang deket di Semarang Barat berarti harus datangnya ke klinik mana?
1: Kalau dekat Semarang Barat sih bisa di Abdurrahman Saleh Kak.
0: Abdurrahman
1: Saleh. Nah, itu tuh
0: Saleh,
1: dekat Museum Ronggowarsito, tepatnya tuh di depannya Jaya Sari Bakso.
0: Oke. Gitu. Kalau rumahnya di Semarang Timur?
1: Kalau Semarang Timur itu bisa ke Supriyadi.
0: Ke Supriyadi tuh.
1: Yang dekatnya Nyonya Kamto, gang masuk. Nah, situ Imoderma nanti kiri jalan.
0: Oh, gitu. Di deretan ruko-ruko itu ya.
1: Iya.
0: Oke. Gitu. Itu ya Rahma yang ada di Ungaran, tapi kalau Ungaran paling dekat adalah
1: Jangli.
0: Oke, nanti boleh nanti deh ya di akhir-akhir nanti saya mau minta Mbak Ina untuk sebutin mungkin nomor WhatsApp kah atau mungkin kontaknya langsung ke siapa gitu ya untuk nanti ini pendaftaran dan lain-lain. Lanjut lagi. Pagi Kak dari Lani. Ini udah siang Lani, kok pagi? Semangatnya ya yang pagi ya. Kak mau tanya dong, untuk cewek menghilangkan flek hitam dan jerawat pakainya yang apa ya? Untuk yang jerawatnya enggak terlalu sering sih ya, itu pakainya apa? Oke.
1: Jadi tuh keluhannya ada dua ya nih ya Kak Lani ya. Jadi ada flek sama akne. Nah kalau misalkan di akne itu lebih baik diobatin di aknenya dulu Kak. Terus habis itu baru ke flek. Untuk treatmentnya sendiri kita itu banyak banget. Untuk treatment akne kan tadi ada tuh Sevier Acne tadi ya. Itu tuh udah ada rangkaian yang namanya picolizer. Nah picolizer sendiri itu tuh buat ngilangin bekas-bekas hitam Kak. Jadi kalau misalkan Kak Lani kan memang fokusnya dua nih. Akne sama flek, lebih baik diobatin ke aknenya dulu. Nanti kan juga ada picolizernya tuh buat ngilangin bekas-bekas itemnya. Nanti kalau

0: 100.000 aja. Itu stepnya tuh facial, derma, sama transdermalek. Jadi gak ada skin booster yang suntik-suntik tuh.
1: Iya.
0: Dari harga 800, diskon cuman jadi 400.000-an aja.
1: Soalnya memang kondisi per orang itu berbeda-beda ya Mbak. Ada yang memang gak bisa sama sekali dengan rasa-rasa sakit itu. Jadi itu diakomodir lah sama Imoderma.
0: Iya.
1: Jadi ada yang free baby cell ya,
0: Pico Laser free baby cell.
1: Iya, tanpa ini ya, tanpa suntik-suntik itu
0: iya,
1: tadi.
0: Iya, cuman derma aja. Tapi kita juga ada alat baru Kak, Rimi Pro.
1: Waduh, ada lagi nih.
0: Iya. Kalau Rimi Pro sendiri itu memasukkan skin booster tapi melalui alat kayak stem gitu loh Kak.
1: Oh iya iya iya.
0: Jadi
1: iya,
0: itu mirip banget rasa sakit. Orang yang gak tahan sakit tapi tetap mau skin booster bisa pakai Rimi Pro dari kita.
1: Jadi kayak kecil-kecil gitu ya.
0: Jadi kayak titik-titik gitu aja.
1: Oh, gitu. Kayak gitu. Terima kasih ya Lani, sudah dijawab oleh Mbak Ina. Ini saya lanjut lagi. Dari Nurul yang ada di Semarang. Wah, ini testimoni nih. Saya pernah facial ke Imoderma, alhamdulillah cocok. Tapi pengen update ke laser. Ada rekomendasi laser yang cocok untuk bekas jerawat tidak ya, dan mengecilkan pori-pori? Saya sukanya Imoderma itu tempatnya bersih, adem katanya. Terima kasih ya Nurul yang ada di Semarang. Silakan.
0: Oke, Kak Nurul, itu lebih ke bekas jerawat. Tadi bisa pakai yang Pico Laser tadi Kak. Jadi tergantung nih, mau yang ada skin boosternya apa mau yang derma aja yang minim rasa sakit. Nah untuk harganya sendiri tadi kan di 400-an aja ya, tergantung sesuai kebutuhannya juga gitu.
1: Oke, gitu ya. Katanya bersih dan adem tempatnya. Iya. Pas cocok gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ini ada Pak Sudibyo yang ada di Pekalongan. Ada gak sih klinik Imoderma di Pekalongan? Belum ya?
0: Belum ada.
1: Belum
0: tapi
1: ada.
0: Tapi di tahun ini rencana kita akan buka di Surabaya.
1: Wow, Surabaya. Merambah kota yang semakin gede lagi ya, Imoderma ya.
0: Dan coming soon juga akan ada di Bandung sih Kak, tapi belum tahu nih.
1: Widih. Makin-makin ya Imoderma, sukses selalu pokoknya. Ini dari Pak Sudibyo yang di Pekalongan. Apakah dari produk Imoderma ada yang untuk perawatan kulit bagi pria atau cowok? Serta apakah ada dari di Imoderma produk yang menghilangkan jerawat dan bisul? Serta berapa harga produk tersebut? Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Sudibyo.
0: Oke, untuk Pak Sudibyo, untuk produk sendiri itu nanti kan bisa konsultasi dulu nih nanti dengan dokter. Untuk produknya tuh ada Kak, jadi buat akne nanti disesuaikan nih untuk kondisi kulitnya. Jadi nanti serisnya biasanya ada facial wash, kemudian ada krim pagi sama krim malam. Terus nanti juga ada oles buat aknenya. Kemudian kalau bisul itu nanti biasanya konsul dulu nih sama dokter. Kemungkinan ada obat minum yang perlu, yang diperlukan atau gimana. Untuk start harganya itu kurang lebih di harga 300-an Kak. Udah dapat satu package komplit gitu.
1: Oke, begitu ya Pak Sudibyo. Sayangnya memang belum ada
0: di Pekalongan.
1: Tapi kalau mau membelinya secara online itu sebetulnya bisa. Kalau beli online apakah juga ada semacam konsultasi tipis-tipis ataukah hanya membeli saja atau gimana ya?
0: Jadi kalau misalkan pembelian online nanti itu kita ada konsultasi Kak via online. Nah,
1: oh gitu.
0: Untuk yang belum pernah ke IMO, nanti konsultasinya tuh via video call langsung dengan dokter.
1: Oh, boleh ya,
0: dan
1: begitu ya.
0: Melampirkan foto serta video beliau gitu.
1: Oh gitu. Oke deh, pendengar dan juga pemirsa, jangan kemana-mana karena selepas ini saya juga akan lanjut lagi bareng Mbak Ina. Kemana sih kita bisa telpon? Gimana sih cara daftarnya? Kemudian kliniknya di mana aja? Kalau kita mau info-info tentang diskon-diskonnya itu, kita juga harus kemana? Itu nanti ya habis ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

0: Gak pernah ada bosannya kalau kita ngomongin soal kecantikan ya, pendengar dan juga pemirsa. Karena hari ini kita juga kedatangan tamunya pas banget, karena ngobrol cantik bersama dengan Imoderma, cantik dari hati, bersinar dari kulit, bersama dengan Wakil Manager Public Experience Spesialis Imoderma, ada Mbak Ina, yang sudah jawab banyak banget pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa gitu ya. Nah, ini kan di depannya Mbak Ina tuh terpampang nyata ada produk-produknya Imoderma. Mungkin bisa dijelasin sedikit tentang produk-produk yang ada di depan Mbak Ina itu apa aja sih? Dan rata-rata tuh biasanya kan orang jadi tanya gitu ya Mbak, itu harganya mahal gak sih? Persatuannya itu berapa gitu misalnya.
1: Oke, boleh saya jelasin secara singkat aja ya, Kak ya. Mm-hmm. Jadi kalau di kita itu selain skincare, kita juga ada make up Kak. Mm-hmm. Nah, ini tuh ada yang namanya cushion. Nah, cushion ini di Imoderma ini cocok banget buat kulit orang Asia. Kita cuma ada satu shade, tapi itu menyesuaikan nanti sama suhu tubuh masing-masing orangnya. Terus kita juga ada lipstick. Nah, lipsticknya itu, keunggulan lipstick dari kita tuh bisa buat blush on, Kak. Kalau misalkan di lipstick murah itu kan biasanya ada efek bahan timbalnya. Nah, bahan timbal sendiri itu kalau lama-kelamaan dipakai itu bisa buat flek tipis. Gitu, kalau di kita tuh aman. Terus kalau biasanya kita juga ada di lip serum. Nah, lip serum itu tuh biasanya bisa dipakai sebelum pemakaian lipstick atau buat lip care. Nah, jadi nanti tuh untuk hasilnya tuh bisa bibirnya tuh bisa lebih cerah sama pink natural gitu Kak, menyesuaikan suhu tubuh kita. Terus kita juga ada serum. Kemudian kita juga ada facial wash. Nah, yang daerah sini nih kita produk baru kita belum launching. Yang warna-warni ini. Nah, nanti kita akan launching di Juni ini tanggal 11.
0: Wih, jadi memang gak tahu ya ada apa sama Juni, tapi Imoderma punya banyak banget yang ditawarkan, yang baru, yang menarik itu di bulan Juni ini nih pendengar gitu ya. Dan harganya gimana sih, kalau cushionnya itu ada di harga berapa? Yang tadi kayaknya jadi salah satu unggulannya adalah untuk mencerahkan bibir. Nah, itu ada di harga berapa?
1: Kalau cushionnya sendiri itu di 130. Tapi itu masih diskon, Kak. Diskonnya tuh sekitar di harga 90 ribuan.
0: Duh, gitu. Itu terjangkau.
1: Terjangkau sekali. Dan pemakaiannya kan bisa jangka lama nih.
0: Jangka lama, betul.
1: Terus kalau lip serumnya sendiri itu kita di harga 90 ribu aja. Tapi masih diskon, cuma jadi 70 ribuan aja.
0: Oh gitu. Dan itu bisa diperoleh di semua klinik
1: Imoderma.
0: Imoderma. Nah, kalau misalnya mau beli secara online, apakah ada di keranjang hijau, keranjang orange dan lain-lain, ataukah tidak begitu konsepnya?
1: Untuk kita pembelian online juga ada Kak, di keranjang kuning, keranjang hijau ada semua. Jadi aman banget kalau nggak sempat ke klinik, bisa pembelian online melalui marketplace dari kita. Gitu.
0: Yang official Semarang apa alamatnya ini? Atau gimana nih?
1: Kalau untuk alamatnya tuh Imoderma official untuk skincare-nya.
0: Oke. Terus kalau ini pengen tahu Imoderma tuh lagi diskonnya apa, perawatannya, yang produknya yang lagi di diskon bahkan sampai 20.000 lebih, 30.000 lebih, itu tuh kita bisa dapat infonya di mana sih?
1: Oke, untuk infonya sendiri itu bisa langsung aja ke Instagram Imoderma, Kak. Jadi Instagram Imoderma kan per klinik tuh ada tuh.
0: Iya.
1: Nah, itu pusatnya biasanya di Imoderma Semarang. Imoderma Semarang tuh punyanya Imoderma Jangli. Nah, itu promo, promo produk, promo treatment itu udah ada di situ semua.
0: Oh gitu. Jadi silahkan untuk follow ya media sosialnya Imoderma, karena bakal ada info-info menarik di sana. Semuanya diupdate tiap hari ya.
1: Iya, diupdate tiap hari kan. Untuk update diskon, update bundling, semuanya ada di situ.
0: Nah, kemudian kalau mau daftar itu tadi, apakah bisa DM juga ataukah tidak bisa, harus melalui nomor khusus atau gimana nih?
1: Oke, untuk pendaftaran sendiri itu bisa DM via Instagram Kak, atau via TikTok kita juga ada. Di masing-masing klinik sama ada juga yang Imoderma official, itu yang officialnya. Terus kalau misalkan via WA itu biasanya di Instagram udah ada tercantum link WA-nya masing-masing klinik, bisa langsung daftar online. Jadi nggak perlu datang ke klinik, nanti datang ke klinik cuma ambil depositnya aja.
0: Oh gitu.
1: Bisa langsung treatment.
0: Antriannya biar nggak panjang, ada ini nggak, ada triknya nggak? Karena semuanya tahu ya kalau Imoderma itu adalah andalan setiap orang

0: Lumayan ya kan. Nah, kalau weekend itu biasanya emang lumayan rame. Nah, kita biasanya rame tuh di Jumat, Sabtu, Minggu.
1: Okay.
0: Nah, kalau di Minggu itu biasanya ramenya di pagi, tapi menjelang siang ke sore tuh lumayan agak mereda. Jadi tipsnya tuh kalau weekday bisa datang di siang. Terus kalau weekend, kalau mau Jumat, Sabtu, Minggu itu bisa datang. Kalau Jumat sama Sabtu tuh lumayan full ya kak biasanya. Tapi lebih amannya tuh di Minggu sekalian aja. Itu biasanya di jam siangan sih, agak siangan ke sore itu udah lumayan agak lega dikit-dikit.
1: Hati-hati untuk warga kota Semarang karena jam-jam kosongnya tuh sudah di-spill sama Mbak Ina. Jadi siap-siap di jam-jam itu juga kita yang dengerin hari ini itu juga bakal berbarengan sama yang di-spill. Tapi senang karena Imoderma tadi juga menyampaikan bahwa semua perawatannya itu ditangani oleh ahlinya dengan alat-alat yang semakin canggih, semuanya ada gitu ya. Dan ini mungkin yang terakhir sebagai penutup untuk obrolan kita. Ini mungkin Mbak Ina punya pesan, punya apa ya yang mau disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa, silakan.
0: Oke, baik. Mungkin untuk pesannya, yuk bisa datang aja nih ke Imoderma. Karena di Imoderma tuh banyak banget promonya. Terus untuk Imoderma sendiri, selain kita klinik kecantikan, kita juga mengusung manfaat bagi semuanya. Jadi gak cuma manfaat bagi pasien aja, tapi bagi karyawan, bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena di Imoderma kita juga ada program sosial kak. Namanya itu kita bisa dicek di Bersama Imoderma. Nah di situ banyak banget program seperti kerjasama kayak PKK, kemudian kegiatan berbagi, terus pokoknya Imoderma tuh klinik yang bisa dijangkau banyak orang, dan kita juga affordable nih untuk biayanya. Nah, yuk mulai ke Imoderma. Terus kita juga ada program kak untuk member nih, namanya itu afiliator. Nah, afiliator sendiri tuh MGM namanya, member kit member. Jadi nanti kalau kita ngajak orang, kita dapat komisi di 3%. Nah, orang yang diajak itu nanti langsung dapat voucher di 100.000, minimal transaksi di 500.000.
1: Oh, gitu. Iya. Baik yang mengajak maupun yang diajak, dua-duanya untung.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persija kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali.

menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda, karena mestinya biasa satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda, karena mestinya biasa satu negara, ini tiga negara kan, jadi dipecahkan. Jadi, tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayaknya lebih ya heboh banget ya, heboh dan ya dan kayaknya lebih di mana-mana nih di Denpasar, kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kwalifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, turnamen sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik, Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krisna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, sehingga saya pasang sama Fikri di hari ini. Dan di babak pertama juga kami tidak pernah bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk
1: dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih Anda masih bersama kami PGR Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi ya. Semarang siang ini masih akan hadir bersama dengan Anda. Setelah beberapa informasi seputar dunia olahraga, kami juga akan hadirkan beberapa informasi yang bisa Anda ikuti ya. Nah, kalau misalkan Anda tertinggal nih, tadi ada beberapa informasi soal dunia olahraga, Anda bisa mengakses kanal berita kami ya melalui KBRN di rri.co.id atau juga bisa mengikuti siaran kami melalui RRI Digital. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, sesaat lagi akan kami suarakan kumandang azan duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

0: ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menambah 14 armada bus Trans Jateng untuk melayani koridor baru Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, dan Kabupaten Magelang atau Gelang Manggung pada 2027. Layanan ini akan beroperasi mulai pukul 5 hingga 19 waktu Indonesia Barat dengan headway atau jarak kedatangan bus sekitar 15 hingga 20 menit. Balai Kesehatan Masyarakat Balkes Maspati resmi menjadi pusat pelayanan vaksinasi internasional bagi jemaah haji dan umroh Indonesia. Layanan tersebut meliputi vaksin meningitis dan polio yang menjadi persyaratan wajib perjalanan menuju Arab Saudi. Kepala Balkes Mas Wilayah Pati, Dr. Ari Wahyu Sasotya, menjelaskan vaksinasi bertujuan meningkatkan perlindungan kesehatan jemaah selama perjalanan. Menurutnya, vaksin membantu tubuh membentuk kekebalan sehingga resiko penyakit menular berbahaya dapat ditekan secara maksimal.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

0: Permisi, Bu.
1: Ya, silakan masuk. Duduk. Saudara Bambang, skor tes Anda tertinggi. Pengalaman Anda, wow, sempurna. Tapi maaf, saya tidak bisa mempekerjakan Anda.
0: Loh, kenapa, Bu? Apa karena saya kurang kompeten?
1: Bukan. Tapi karena saat masuk ke ruangan ini tadi, Anda membawa kopi dengan gelas plastik sekali pakai, lengkap dengan sedotan dan kantong plastiknya, yang tidak sesuai dengan visi perusahaan.
0: Hanya karena itu, Bu.
1: Apa? Hanya karena itu Anda bilang? Perusahaan kami butuh orang yang visioner. Kalau Anda tidak bisa menjaga kelestarian bumi tempat perusahaan ini berdiri, bagaimana Anda bisa menjaga masa depan perusahaan kami?
0: Tapi, Bu.
1: Keluar!
2: Gaya hidup ramah lingkungan adalah standar baru untuk manusia berkualitas. Karena bumi bukan warisan, tapi titipan. Kurangi plastik sekarang juga.

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi ya. Kali ini kami akan update terlebih dahulu informasi bersama dengan Babinkam Tipmas. Saya sudah tersambung bersama dengan Bribka Ismail ya. Beliau adalah Babinkam Tipmas, Kelurahan Tunon, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal ya. Selamat siang Pak Ismail.
1: Selamat siang Ibu.
0: Baik, Pak Ismail, seperti apa ini strategi yang dilakukan oleh Babinkam Tipmas di wilayah Bapak ya untuk menciptakan keamanan di wilayah binaannya ini Pak?
1: Ya. Selamat siang Ibu, mohon izin memperkenalkan untuk nama Ismail, untuk pangkat Bribka, saya mengemban di wilayah Kelurahan Tunon ya Ibu. Untuk di wilayah kami, untuk mayoritas untuk pekerjaan mungkin masih dikategorikan serabutan. Nah, untuk itu kami atau saya selaku Babinkam Tipmas mempunyai strategi dalam menciptakan keamanan. Dalam hal ini kami menggandeng tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan organisasi lainnya yang ada di masyarakat. Demikian.
0: Untuk wilayah binaan ini potensi kerawanan seperti apa ini Pak yang bisa terjadi?
1: Untuk kerawanan di wilayah binaan kami di Kelurahan Tunon untuk saat ini didominasi mungkin masih untuk pencurian-pencurian ringan seperti apa ya, kotak amal di masjid seperti itu mungkin yang sering terjadi karena di kampung mungkin kebanyakan belum terpasang CCTV. Maka kami dari Babinkam Tipmas untuk menghimbau untuk tempat-tempat umum kita pasang CCTV, demikian.
0: Baik, kemudian bagaimana pelibatan warga ini Pak dalam menjaga keamanan ini Pak? Apakah untuk Siskamling misalnya masih tetap berjalan atau ada program lain ini Pak yang dilakukan?
1: Iya Ibu, bisa kami sampaikan untuk dari kami Babinkam Tipmas memang lagi gencar-gencarnya untuk menghimbau kepada warga, melibatkan warga untuk mengaktifkan pos-pos kampling yang ada di wilayahnya. Namun mungkin dari masyarakat mungkin masih banyak kendala karena kurangnya kesadaran atau yang lainnya. Kurang kesadaran mungkin yang pertama dan yang lain-lain karena kesibukannya ya Ibu.
0: Baik.
1: Karena mayoritas untuk besoknya kan bekerja. Demikian.
0: Ya Pak, yang terakhir ini mungkin bisa disampaikan seperti apa himbauannya kepada masyarakat dalam menjaga Kamtipmas?
1: Iya Ibu, untuk kami sampaikan, kami himbau untuk warga masyarakat untuk bisa saling menjaga keamanan dengan cara meningkatkan tadi pos kampling mungkin ya, pos kampling dan yang lainnya, dan untuk tidak apa ya, tidak saling acuh antar tetangga karena dengan demikian mungkin bisa membantu kita dalam petugas, demikian.
0: Baik Pak Ismail, terima kasih atas informasi yang disampaikan. Semoga tetap aman dan terkendali untuk wilayah desa binanya. Kapan-kapan bisa kita sambung kembali. Selamat siang, salam presisi Pak Ismail.
1: Selamat presisi, selamat siang.
0: Baik pendengar, baru saja kami hadirkan informasi untuk Anda bersama dengan Bribka Ismail ya, Babinkam Tipmas, Kelurahan Tunon, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Kami masih akan update beragam informasi untuk bisa Anda ikuti dalam Semarang siang ini. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dis, kok listrik di rumahku sering jeglek ya? Padahal cuma colokan dipakai banyak barang loh.
1: Nah, itu dia, Ja. Colokan yang gak terawat itu bisa bahaya, bisa konslet, bahkan kebakaran.
0: Waduh, aku kira cuma bikin listrik mati sebentar.
1: Jangan anggap remeh, kabel longgar, colokan overload, atau dibiarkan berdebu, itu bisa jadi sumber masalah besar.
0: Nah, jadi harus gimana dong biar aman?
1: Rawat colokan dengan baik, jangan pakai berlebihan. Cek kabel secara rutin, terus bersihkan dari debu.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih hati-hati.
1: Bagus, ingat colokan terawat, bahaya lewat.

0: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Sebuah informasi yang mengembirakan untuk Anda yang sering menggunakan moda transportasi Trans Jawa Tengah ya pendengar, di mana bus ini akan menambah koridor baru pada tahun 2027. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Agus Herianto. Heri, laporan Anda.
1: Masyarakat Hana, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa bus Trans Jawa Tengah akan menambah koridor layanan bus Trans pada tahun 2027. Rencananya rute baru itu akan melayani wilayah Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung. Hal tersebut menyusul adanya kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah Kabupaten Magelang, Pemkot Magelang, dan Pemkab Temanggung. Kesepakatan bersama tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Bupati Magelang, Wali Kota Magelang, dan Bupati Temanggung. Kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama yang telah disepakati pada 14 Januari 2026 untuk memperkuat integrasi layanan transportasi antar daerah, sekaligus menjadi pedoman penyelenggaraan layanan angkutan aglomerasi perkotaan melalui sinkronisasi program dukungan pembiayaan pengembangan layanan yang terintegrasi dengan angkutan pengumpan atau feeder, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung oleh para pihak sesuai kewenangannya. Layanan baru direncanakan melayani rute Temanggung, Kota Magelang, dan Kabupaten Magelang dengan 14 armada bus, jam operasional pukul 5 hingga 19.00 waktu Indonesia Barat, dan di headway atau jarak antar bus kisaran 15 hingga 20 menit. Layanan tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus 2027. Layanan Trans Jawa Tengah di Gelanggang Manggung akan menghidupkan kembali sistem transportasi terintegrasi secara subregional maupun nasional, di mana saat ini sudah ada koridor Trans Jawa Tengah Magelang Purworejo yang terhubung dengan sistem transportasi nasional, yakni kereta api, juga membangun kembali sistem transportasi lokal, baik kota maupun pedesaan yang terintegrasi. Saat ini bis Trans Jateng sudah beroperasi di 7 koridor dengan total armada 115 unit. 7 koridor tersebut berada di 4 wilayah pengembangan, yakni Kedung Sepur, Solo Raya, Banyumas Raya, dan Purworejo, Magelang. Demikian laporan terkait bus Trans Jawa Tengah akan menambah koridor baru pada tahun 2027. Kembali ke rekan Hana.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan dan kami tunggu informasi dari Anda selanjutnya. Pendengar, demikian informasi terkini bersama reporter Agus Herianto.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Apa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia sebagai lingua franca? Berikut penjelasan dosen PBSI FPBS UPKRIS, Dr. Anda HR Utami, M.Hum.
1: Lingua franca itu artinya bahasa pengantar antar penduduk di wilayah Nusantara dan bahkan sampai ke Semenanjung Malaka. Nah, kemudian setelah para pemuda itu bersatu pada tahun 2008, ya tepatnya pada momentum Sumpah Pemuda, bahasa Melayu sebagai akar bahasa Indonesia dipilih dan ditetapkan sebagai bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Bahasa yang menyatukan antar suku di seluruh wilayah Nusantara. Semula memang kalau menurut sejarah ada yang tidak setuju, Muhammad Yamin itu meminta namanya tetap bahasa Melayu karena mayoritas bahasa Melayu digunakan. Tetapi kemudian Tabrani mengusulkan kalau kita sudah bersumpah tanah air satu, tanah air Indonesia, bangsa satu, bangsa Indonesia, mengapa bahasanya bahasa Melayu? Bahasanya juga harus bahasa Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Semarang siang ini bersama dengan Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah nggak sih Anda merasa sakit kepala ya, yang muncul di bagian belakang kepala atau tengkuk ya? Meski kadang dianggap sepele, nyeri yang terlokalisasi di belakang kepala ini ternyata bisa menjadi sebuah tanda bagi berbagai kondisi kesehatan ya. Dokter spesialis neurologi dan gangguan gerak dari Aster CMI Hospital, Dr. Hema Krishna ini menyatakan bahwa nyeri di bagian belakang kepala dan leher bisa disebabkan oleh banyak faktor ya, mulai dari ketegangan otot hingga gangguan saraf. Dan salah satu penyebab paling umum pada sakit kepala bagian belakang ini adalah ketegangan otot di area leher dan pundak. Kondisi ini sering terjadi pada orang yang terlalu lama duduk, menunduk, atau menggunakan gawai dan bekerja di depan komputer ya. Rasa sakit biasanya akan muncul seperti tekanan atau nyeri tumpul yang berlangsung perlahan. Dalam berbagai atau beberapa kasus ya, keluhan ini juga disertai dengan leher yang terasa kaku dan pundak pegal. Jadi kalau Anda menghabiskan banyak waktu Anda di depan komputer atau juga mungkin scrolling HP, ada baiknya ya sedikit untuk mencoba menguranginya dengan bergerak ya, atau juga mungkin menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri dan mulai melakukan peregangan ya, supaya kondisi otot Anda ini tidak terlalu tegang dan kemudian tidak menimbulkan rasa nyeri dan juga sakit yang berlebihan ya. Kami masih akan temani Anda, beragam informasi masih akan kami sajikan untuk Anda. Sesaat lagi kita akan update terlebih dahulu beberapa informasi seputar Jawa Tengah ya. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda dalam berita lintas yang tetap bersama kami pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda kenapa pintu kamar mandi umum seringkali tidak menutup sampai lantai? Ternyata bukan karena hemat material atau desain yang sembarangan. Celah di bagian bawah pintu itu memiliki fungsi penting. Yang pertama, untuk sirkulasi udara, agar ruang kamar mandi tidak pengap dan bau. Yang kedua, mempermudah proses pembersihan, sehingga air dan kotoran lebih mudah terbuang. Dan yang tak kalah penting, untuk keamanan. Jika terjadi darurat, orang luar bisa lebih mudah melihat dan memberikan pertolongan. Jadi, meski terlihat sepele, celah kecil itu ternyata punya peran besar dalam kenyamanan dan keselamatan.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Semarang.
2: Penjagaan warga lele ini salah satu kegiatan paling masif, paling intens di desa itu penanaman mangrove.
3: Yang terutama adalah kita mengandalkan bagaimana kita mengelola daratan.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, puluhan hektar lahan produktif di Dusun Pilangsari, Desa Pidodo Kulon, Kecamatan Patebon, Kendal terkena banjir rob. Warga menanam pohon mangrove untuk mengurangi dampak rob. Banjir rob di pantai utara Pantura, Jawa Tengah berusaha diatasi dengan pembangunan giant seawall. Saya Hana Pratiwi menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Dua wilayah RT dan puluhan hektar lahan produktif di Dusun Pilangsari, Desa Pidodo Kulon, Kecamatan Patebon, Kendal terkena banjirop. Warga sudah berupaya melakukan pencegahan dengan menanam pohon mangrove. Selengkapnya disampaikan Faiz Rosi.
2: Ini kalau rob itu sebenarnya nak kalau jiwa itu dua RT, RT 3 sama RT 2 wilayah sini. Kalau rumah sedikit sekitar 80-100 rumah.
4: Dua wilayah RT dan puluhan hektar lahan produktif di Dusun Pilangsari, Desa Pidodo Kulon, Kecamatan Patebon, Kendal terkena banjir rob. Warga sudah berupaya secara masif melakukan pencegahan dengan menanam pohon mangrove. Kepala Desa Pidodo Kulon, Didik Prastiawan, mengatakan ada dua wilayah RT, yaitu RT 2 dan RT 3, yang berjumlah sekitar 100 rumah terdampak banjir rob. Banjir rob juga menggenangi lahan pertanian produktif, tegalan dan tambak ikan total sekitar 50 hingga 100 hektar. Pemerintah desa pun sudah berupaya melakukan pencegahan banjir rob sejak tahun 2020, rutin mengalokasikan anggaran untuk pembuatan tanggul. Selain itu, pemerintah desa bersama warga terus masih melakukan penanaman mangrove rutin tiap bulan.
2: Penjagaan warga lele ini salah satu kegiatan paling masif, paling intens di desa itu penanaman mangrove. Terus ya kalau desa dari pemerintahan desa APBD itu dari 2020-2021 itu menganggarkan untuk penanggulan. Seperti penanggulangan tanggul-tanggul itu yang kena area rob itu.
4: Seorang warga RT 2, Kusmiati, mengatakan banjir rob mulai melanda 5 tahun lalu. Banjir rob biasanya terjadi dua kali dalam setahun, yaitu di bulan Mei dan September. Adanya pohon mangrove sedikit mengurangi dampak banjir rob.
5: Setahun dua kali lah.
6: Berapa hari biasanya?
5: Pokoknya setengah bulanan lah. Sering langganan rumah saya.
6: Enggak mengungsi ya?
5: Enggak ngungsi. Udah ini apa tempat tinggalnya kok.
6: Adanya penanaman mangrove ini gimana?
5: Alhamdulillah ya, nanti bisa mengurangi adanya air pasang.
4: Penanaman mangrove juga banyak dilakukan oleh komunitas dan lembaga lain. Saat ini sudah terlihat pohon mangrove yang tumbuh subur di kawasan Dusun Pilangsari. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rosi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proyek strategis nasional Giant Seawall sebagai upaya penanganan banjir rob di pantai utara atau Pantura, Jawa Tengah. Namun proyek tersebut juga perlu didukung oleh pengelolaan lingkungan di wilayah daratan. Berikut laporan Bo Wiranto.
3: Bahwa giant seawall itu bukan satu-satunya solusi.
7: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumur Hidayat mengingatkan agar masyarakat tidak hanya mengandalkan proyek giant seawall sebagai solusi penanganan banjir rob di pantai utara atau Pantura, Jawa Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam stadium general bertema giant seawall sebagai solusi strategis penanggulangan abrasi dan banjir rob di pantai utara, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut digelar di Universitas Islam Sultan Agung atau Unisula Semarang. Menurutnya, proyek giant seawall ini memang menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menangani abrasi, banjir rob, dan penurunan muka tanah di kawasan Pantura. Namun, keberhasilan proyek tersebut tetap bergantung pada pengelolaan lingkungan di wilayah daratan. Ia menambahkan, perubahan perilaku dalam menjaga lingkungan dan pengelolaan daratan menjadi faktor penting untuk mengatasi persoalan pesisir secara berkelanjutan.
3: Bahwa giant seawall itu bukan satu-satunya solusi. Artinya tidak bisa, dia solusi tapi bukan hanya itu yang kita andalkan. Yang terutama adalah kita mengandalkan bagaimana kita mengelola daratan. Oke, giant seawall, tapi kalau misalnya di daratnya kelakuan kita nggak berubah, gitu ya, seenaknya mengambil air tanah, terjadi penurunan muka air tanah, apa air tanah dan sebagainya, ya bahkan jalan simbolnya bisa sekalian tenggelam juga gitu.
7: Pada kesempatan yang sama, Rektor Unisula Semarang, Profesor Dr. Gunarto menyambut baik gagasan tersebut. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan akademis untuk mendukung pelestarian lingkungan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8: Memberikan penanggulangan masalah pesisir pantai Jawa Tengah, khususnya penanggulangan rob, penurunan tanah dan banjir, dan hari ini kita mendapatkan pemikiran-pemikiran yang interdisipliner dan ilmiah dari Pak Menteri.
7: Lebih lanjut, Prof. Gunarto mengungkapkan Unisula telah menerapkan berbagai program kampus hijau sebagai salah satu upaya penanganan banjir rob di Pantura, Jawa Tengah. Upaya itu melalui pengurangan limbah plastik, pengembangan riset teknologi ramah lingkungan, serta edukasi lingkungan bagi mahasiswa. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana pembangunan Giant Seawall kembali menjadi perhatian publik sebagai upaya mengatasi banjir rob dan ancaman tenggelamnya kawasan pesisir. Lalu seberapa efektif proyek ini dan bagaimana kaitannya dengan perilaku masyarakat dalam penggunaan air tanah? Berikut kami hadirkan wawancara bersama dengan Profesor Syafruddin, pengamat lingkungan Undip yang dipandu oleh Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
9: Selamat siang, Prof.
10: Selamat siang.
9: Iya, Prof, ini sebenarnya kalau kita melihat seberapa efektif sih pembangunan Giant Seawall dalam mengatasi banjir rob dan juga dampak perubahan iklim di wilayah pesisir, Prof?
10: Kita tidak bisa hanya menuntut pada optimalisasi dari pembangunan infrastruktur yang keras tadi, seawall tadi. Nah, namun kita juga harus melakukan mekanisme adaptasi. Ya, misalnya dengan melakukan itu adaptasi mengurangi eksploitasi air tanah, ya. Jadi PAM itu harusnya melakukan untuk kawasan wilayah layanan di Pantura itu dilakukan dengan mekanisme desalinasi misalnya, ya, okay, dan sebagainya.
9: Baik.
10: Itu di dalam rangka untuk mengurangi penggunaan daripada air tanah, ya. Kemudian dilakukan peningkatan sanitasi dan kebutuhan air bersih yang benar-benar dilayani namun tidak menggunakan mekanisme pengambilan dari air tanah. Nah, kira-kira seperti itu.
9: Baik. Nah, ini apakah pembangunan Giant Seawall ini dapat menjadi solusi jangka panjang ini, Prof?
10: Itu memang untuk jangka panjang. Namun kalau tidak diikuti dengan mekanisme yang lain yang mendukung daripada itu secara struktural, ya nanti sama aja. Itunya tidak berhasil. Yang kedua, barangkali non-struktural bisa kita lakukan adalah dengan mengendalikan perubahan tata ruang di utara. Dengan cara apa? Misalnya kita membuat cabuk mangrove misalnya di bagian Pantura. Dengan demikian itu juga akan bisa dilakukan. Dan itu sekarang sedang mulai digalakan oleh Kementerian Pusat, terutama di Pantura, di Jawa ini, mulai dari Jakarta sampai di ini harus dilakukan. Nah, kebetulan kalau kita semua ada di Jawa Tengah, ya kita orientasikan di Jawa Tengah. Yang sekarang lagi kritis adalah di daerah Pekalongan, Kota Semarang, dan Demak, dan sebagainya ini.
9: Iya, terakhir ini, Prof, gimana ini peran masyarakat dalam mendukung upaya pengendalian penurunan muka tanah ini, Prof?
10: Peran masyarakat secara utuh adalah itu tidak bisa dilepaskan daripada peran daripada pemerintah. Jadi walaupun dia dilayani oleh PDAM, namun tidak digunakan dengan seenaknya. Demikian juga dengan swasta, misalnya yang kelembagaan, dia tidak boleh melakukan perizinan dengan seenaknya, tapi tidak dibatasi oleh penggunaan daripada air tanah di lokasi itu. Demikian juga pemerintah misalnya, pemerintah juga harus membatasi berkaitan dengan konsekuensi dari konsistensi daripada perubahan lahan yang dia harus mengendalikan sesuai dengan tata ruang. Dengan demikian, kalau tiga stakeholder tadi bisa ketemu dengan bagus, maka otomatis infrastruktur yang dibangun oleh teman-teman di secara struktural baik seawall, baik polder, kemudian mangrove dan sebagainya itu bersih memberikan kontribusi yang di dalam rangka untuk mengatasi persoalan terutama di Pantura yang saat ini terjadi.
9: Baik. Ya, terima kasih, Prof, untuk informasinya. Aduh. Siang hari ini berbagi ya, bersama RRI. Selamat siang,
10: ya.
9: Prof.
10: Ya, makasih.
0: UIN Sunan Kudus menggelar Early Childhood Art Festival atau ECA Festival 3 untuk melatih mental mahasiswa ketika tampil di depan umum dan mencegah anak dari ketergantungan handphone. Berikut informasi dari Heri Sulistiarso.
11: Prodi Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Kudus menggelar Early Childhood Art Festival atau ICA Festival ketiga. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk seni ini menampilkan seni menyanyi dan drama. Ketua Bunda PAUD Kudus Indah Samani mengatakan, ini bentuk apresiasi dari mahasiswa Prodi Pendidikan Anak Usia Dini UIN Sunan Kudus terhadap para siswa PAUD. Yang terpenting lanjut Indah, anak-anak tidak keranjingan cacat dengan mengalihkan kegiatan mereka pada kegiatan seni. Walau harus diakui, anak-anak tidak bisa lepas dari cacat yang masih dimanfaatkan untuk pendidikan.
12: Aku lebih nomor satu kan adalah mereka akhirnya tidak di rumah megang gadget, tapi pergi keluar untuk berinteraksi dan bersosialisasi, interaksi, dan dia bisa mengeluarkan dia punya bakat dan minat. Kita untuk ada terus tidak boleh ngono, tidak, karena kita juga butuh untuk itu, untuk anak. Bukan berarti kita terus tidak boleh sama sekali megang gadget, enggak, itu juga penting karena metode pembelajaran kan kita juga pakai IT kan gitu. Jadi balance.
11: Sementara itu dosen pembimbing seni tari anak usia dini Rakanita Diah Ayu Kinesti mengatakan, dalam kegiatan ini ada 4 tema yang diusung, yakni tema makanan dan kesehatan, tema islami, tema flora dan fauna, serta tema dolanan tradisional. Dengan adanya tema-tema tersebut juga memberikan pengetahuan tentang perkembangan seni anak milenial dan mengalihkan permainan gadget itu dengan kegiatan-kegiatan seni.
13: Ada beberapa tema yang kami usung. Yang pertama adalah food and healthy, makanan dan kesehatan. Yang kedua tema islami, karena kita di nuansa kampus UIN Sunan Kudus, jadi kita mengangkat tema islami. Kemudian yang ketiga tema flora dan fauna, yang keempat sepertinya tema tradisional, permainan tradisional gitu. Kita meninggalkan gadget gitu, mengalihkan permainan gadget itu ke kegiatan-kegiatan seni.
11: Pengembangan mental anak harus dimulai sejak dini. Seni adalah salah satu pembentukan karakter anak untuk berkreasi dan percaya diri. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: SMP Negeri 2 Bandar berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui pembinaan yang tepat dengan peran aktif pendidik. Hal tersebut menjadi penting karena saat ini Kabupaten Batang sedang menyiapkan generasi muda berkarakter positif. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
14: Peningkatan kualitas pendidikan masih menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Batang dengan upaya meningkatkan mutu pendidik maupun pembentukan karakter anak didik. Dalam membentuk karakter positif anak didik tentu harus diawali dari pola pembinaan yang tepat para pendidik. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Batang Suyono saat menghadiri Disnatalis SMP Negeri 2 Bandar ke-35. Wabup Suyono mengingatkan di usia ke-35 tahun ini, seluruh warga sekolah harus merefleksi diri tentang hal apapun yang perlu dilakukan perbaikan. Dalam membentuk karakter positif, Wabup Suyono pun mengingatkan seluruh warga sekolah tetap melakukan pemantauan khususnya perilaku anak didik.
15: Tentu dalam Disnatalis ini saya mengingatkan kepada para sekolah, guru agar ditegur yang kurang disiplin, murid-muridnya harus lebih taat pada guru dan orang tua.
14: Sementara Kepala SMP Negeri 2 Bandar Dino Sudiami berterima kasih atas wejangan yang disampaikan Wakil Bupati Suyono. Sejalan dengan harapan Wabup Suyono dalam memeriahkan Disnatalis ke-35, SMP Negeri 2 Bandar lebih mengarahkan warga sekolah ke arah religius dengan mengemas dalam bentuk pengajian akbar. Terkait prestasi, 4 tahun ini anak didiknya telah menorehkan prestasi di bidang non-akademis, yakni seni dan budaya.
16: Untuk prestasi sekolah sementara ini kami biar bisa berbicara, untuk yang non pendidik non akademik itu di bola juga baru juara 3 lomba FLS3N itu di seni karawitan atau seni gamelan.
14: Sedangkan untuk tingkat kelulusan, SMP Negeri 2 Bandar berhasil meluluskan 100% anak didiknya. 120 anak semuanya lulus dan seluruhnya mengikuti tes kemampuan akademik dan sedang mempersiapkan untuk mendaftar ke jenjang pendidikan berikutnya. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRD Pati menindaklanjuti aduan sejumlah kelompok tani yang mengaku belum menerima bantuan PUSO meski terdaftar penerima. Berikut laporan Agus Pambudi.
17: Nama kelompok tani, karya tani, Sejumlah perwakilan kelompok tani dari berbagai wilayah Kabupaten Pati mengadukan penyaluran bantuan PUSO kepada DPRD setempat. Mereka mendatangi DPRD karena mengaku belum menerima bantuan meski namanya tercantum dalam daftar penerima Rabu 3 Juni 2026. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menegaskan laporan masyarakat menjadi dasar pengawasan terhadap pelaksanaan program bantuan pemerintah. Ali memastikan DPRD akan melindungi hak petani apabila ditemukan hambatan dalam penyaluran bantuan maupun pupuk.
18: Jangan dipersulit petani, intinya gitu. Dipermudah petani, hak-haknya petani harus diberikan. Info dari BPBD semua duit sudah diterima oleh masing-masing kelompok. Bahkan tadi ada kelompoknya yang merantau itu juga sudah diterima, entah perwakilannya dari siapa, ketua kelompoknya merantau itu juga sudah diterima oleh penerimanya, mungkin bendahara dan perwakilan dari desa mungkin aja.
19: Kalau untuk pemotongan-pemotongan juga nggak ada, Pak ya?
18: Nah ini baru kita telisik kebenarannya bagaimana, menurut pengadu kayak begitu.
17: Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Pati Martinus Budi Prasetyo menyatakan pihaknya segera melakukan verifikasi langsung kepada 89 kelompok tani di 26 desa tersebar di 4 kecamatan.
20: Untuk kalau proses pembayaran sudah kami laksanakan dan sudah selesai di tanggal 6 Mei kemarin. Cuma memang mungkin kelemahan kami tidak bisa langsung mengontrol langsung di lapangan di setiap pelaksanaan kegiatan itu. Sehingga barangkali ada masyarakat yang kurang puas atau tidak puas dengan mekanisme pencairan dana, yaitu yang harus kita.
17: Audiensi tersebut digelar dengan menindaklanjuti laporan petani terkait dugaan ketidaksesuaian distribusi bantuan akibat gagal panen. DPRD Pati menerima aduan setelah sejumlah petani menyampaikan kekhawatiran terhadap mekanisme penyaluran bantuan tersebut. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Jajaran Satreskrim Polrestabes Semarang menyerahkan jumlah sepeda motor hasil kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor kepada para pemilik sahnya. Kendaraan tersebut merupakan bagian dari barang bukti yang berhasil diamankan dalam mengungkapkan jaringan curanmor lintas wilayah. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
21: Saya Hilmi dari Untidar Magelang, merupakan
22: rasa syukur dan lega terpancar dari wajah Hilmi saat menerima kembali sepeda motor kesayangannya di Mapolrestabes Semarang kemarin. Mahasiswa asal Magelang yang tengah menjalani program magang di wilayah Tembalang itu sempat mengira kendaraannya telah hilang untuk selamanya setelah dicuri pada 7 Mei lalu. Namun harapan yang nyaris pupus itu kembali muncul ketika telepon dari pihak kepolisian datang sekitar sepekan setelah laporan kehilangan dibuat. Kabar yang diterimanya begitu menggembirakan. Sepeda motor miliknya berhasil ditemukan dalam pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor oleh Satreskrim Polrestabes Semarang. Pada Rabu kemarin, ia datang ke Polrestabes Semarang untuk mencocokkan dokumen kepemilikan kendaraan sebelum proses penyerahan dilakukan. Hilmi mengaku kehilangan motor karena lalai meninggalkan kunci yang masih tergantung di sepeda motornya. Kesempatan tersebut dimanfaatkan pelaku untuk membawa kabur kendaraan yang biasanya digunakan untuk beraktivitas selama magang di kota Semarang. Bagi Hilmi, pengungkapan kasus ini bukan sekedar keberhasilan aparat menangkap pelaku. Lebih dari itu, keberhasilan polisi menemukan dan mengembalikan motornya menjadi bukti. Harapan korban pencurian kendaraan tidak selalu berakhir sia-sia.
21: Sempat nggak ngarep ini balik lah gitu. Karena kan ya namanya dicuri kan nggak tahu gimana cara nemuinya gitu ya. Kalau seberapa pentingnya sih, ya penting banget. Soalnya kan ini juga motor satu-satunya. Ya saya berterima kasih sekali lah kepada Polrestabes Semarang karena kan ini juga motor saya satu-satunya untuk kehidupan sehari-hari. Berhasil ditemukan oleh Polrestabes Semarang, makanya saya berterima kasih banyak sekali kepada Polrestabes Semarang.
23: Ada dipungut biaya nggak mas pengembalian motor ini?
21: Oh nggak, sama sekali tidak sama sekali.
23: Jadi gratis 100%.
21: Gratis 100%.
22: Penyerahan kendaraan kepada Hilmi dan sejumlah korban lainnya dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes Semarang yang telah berhasil membongkar jaringan curanmor lintas wilayah yang beroperasi di Kota Semarang hingga Kabupaten Pati. Kasatreskrim Polrestabes Semarang melalui Kanit Resmob AKP Dwi Yudi Setiawan mengatakan pihaknya telah menyerahkan beberapa unit sepeda motor kepada 5 pemilik sah yang sebelumnya menjadi korban pencurian. Ia juga menghimbau masyarakat yang kehilangan sepeda motor di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya agar segera mendatangi unit Resmob Polrestabes Semarang untuk mengecek barang bukti yang telah diamankan.
24: Terkait 22 unit yang berhasil kita amankan, sudah teridentifikasi untuk pemilik dari kendaraan tersebut ada 5 orang. Dan untuk sisanya masih kita dalami, kita masih melakukan pengecekan melalui Nokanosin dan yang sudah teridentifikasi dan kita kita akan jemput bola.
22: Sebelumnya Satreskrim Polrestabes Semarang berhasil mengungkap jaringan pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan masyarakat. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 25 unit sepeda motor hasil curian serta menangkap 2 orang tersangka. Kedua tersangka yakni RAS 38 tahun warga Genuk Kota Semarang yang berperan sebagai pelaku utama pencurian serta DWR 28 tahun warga Trangkil Kabupaten Pati yang diduga menjadi penadah kendaraan hasil kejahatan. Lukistian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, pendengar, manajemen PSIS Semarang secara bertahap mulai menyiapkan skuadnya menatap kompetisi Championship 2026-2027. Berikut laporan Agus Sirianto.
2: Yang mana kita harus optimis, kita bisa bertahan di Liga 2 musim ini, seperti itu.
3: Pendengar, manajemen PSIS Semarang secara bertahap mulai menyiapkan diri menatap kompetisi Championship 2026-2027. Mengusung target promosi ke kasta tertinggi sepak bola tanah air, PSIS berencana bakal melakukan perombakan besar-besaran. COO PSIS Semarang Faris Julinar menyebut pihaknya tetap akan mempertahankan beberapa nama dari skuad yang ada di musim ini. PSIS musim ini berhasil memenuhi target bertahan setelah di awal musim sempat terseok-seok di dasar klasemen. Terkait jajaran kepelatihan, PSIS baru saja mendatangkan pelatih baru Widodo Cahyono Putro untuk menakodai skuad PSIS Semarang. Sejauh ini belum ada keputusan terkait opsi memperpanjang kontrak pelatih senior tersebut.
2: Terutama impact-nya adalah ketika pergantian pelatih dan kedatangan pemain-pemain baru ini, ya. Yang mana kita harus optimis kita bisa bertahan di Liga 2 musim ini, seperti itu. Itu yang mungkin membuat keseriusan PSIS manajemen Cordova melihat seperti itu, akhirnya mungkin diperpanjang. Pemain asing kita tambah pemain asing 3 lagi, ditambah 3 lagi.
3: Sementara asisten manajer PSIS Muhreza Handika mengatakan manajemen PSIS mulai bersiap menatap musim depan. Pembentukan tim akan segera dilakukan.
2: Yang mana kita harus optimis, kita bisa bertahan di Liga 2 musim ini.
3: Di sisi lain, beredar rumor di media sosial bahwa PSIS Semarang dirumorkan bakal mendatangkan sejumlah mantan pemainnya, di antaranya Hari Nur Julianto dan Septian David Maulana. Agus Herianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panitia Lomba Lari 10K mentargetkan pelari peserta lari menempuh 10 km di Kota Magelang sebanyak 10.000 peserta. Lomba lari yang digelar ketiga kalinya tersebut akan digelar pada 9 Agustus mendatang. Berikut laporan Widya Syayono.
4: Untuk 10K atau 10K-nya kita itu akan bermain di base.
5: Panitia Lomba Lari Hakaran 10K menargetkan peserta lari menempuh 10 km di Kota Magelang sebanyak 10.000 peserta baik dari Magelang dan berbagai daerah lainnya. Lomba lari yang digelar ketiga kalinya tersebut akan digelar pada 9 Agustus mendatang. Ketua Panitia Hakaran 10K 2026 Robby EAP kemarin mengatakan target peserta Hakaran 10K kali ini sebanyak 10.000 pelari. Berbeda dengan penyelenggaraan lomba lari sebelumnya yang hanya bersifat full fun run, untuk tahun ini berkonsep race dan fun run dengan tiga kategori, yakni fun run untuk 2,5 km dan 5 km, serta di nomor race untuk 10 km. Menurutnya tujuan dari lari HK Run 10K tersebut untuk meningkatkan kesadaran hidup sehat di masyarakat sekaligus sebagai wadah positif para pecinta lari untuk menyalurkan hobinya dan mengajak masyarakat aktif berolahraga serta membangun interaksi positif. Pada event lari yang diselenggarakan Toko Mas Mustika Gold bekerja sama dengan Komunitas Lari Bangun Pagi-Pagi Sambil Lari Magelang tersebut mengusung semangat energimu emasmu. Semangat tersebut bermakna setiap langkah begitu bernilai sekaligus berkesempatan mendapatkan hadiah emas.
4: 10K atau 10K-nya kita itu akan bermain di base. Tapi kita tidak meninggalkan yang HK Panrennya itu untuk yang kategori 5K dan 2,5K.
5: Penanggung jawab Hakaran 10K John Santoso mengatakan pihaknya mendorong untuk menaikkan level event lari yang sudah digelar sebanyak 3 kali berturut-turut dengan memberanikan diri membuka kategori race 10K dengan harapan menarik minat.
0: Pendengar, informasi dari Widya Syahyono tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam berita lintas siang untuk edisi kali ini. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Hana Pratiwi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Selamat siang pendengar Pro 1, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, ada saya Agil yang siap temani Anda untuk 100% Indonesia. Sampai jam 3 sore nanti, pendengar tentu lagu-lagu terbaik era 90-an akhir sampai 2000-an dan terkini bisa Anda request. Pendengar, edisi hari Kamis ya, 4 Juni 2026. Ini apa kabarnya? Masih sehat semua? Alhamdulillah, kalaupun sakit pendengar, semoga lekas membaik, lekas membara, bisa bekerja, target-targetnya terpenuhi, terus liburan. Yang belum liburan ya gak apa-apa pendengar, ambil cuti ya kan, banyak skemanya yang bisa Anda lakukan. Tapi kita santai dulu siang hari ini ya, di tengah teriknya kota Semarang pendengar, yang scrolling-scrolling handphone atau ternyata masih berkutit dengan pendaftaran SIM card baru, pendengar seperti saya. Jadi kemarin ceritanya gini, saya tuh dapat SIM card itu bonus kuotanya besar, pendengar. Dan ketika mau mendaftar, ternyata kan dulu ya, dulu kita masih ingat bahwasanya untuk mendaftarkan SIM card itu harus memberikan nick dan juga KK, terus kirim SMS ke nomor 4444 pendengar. Dan ternyata KK saya kayaknya sudah penuh gitu loh. Jadi harus reset dulu atau harus mengganti atau pinjem pendengar. Tapi untuk bulan Juli yang akan datang, nampaknya untuk registrasi SIM ini lumayan ketat ya pendengar, karena pemerintah resmi mewajibkan registrasi kartu SIM ya yang baru menggunakan verifikasi biometrik wajah pendengar atau face recognition ya, mulai 1 Juli pendengar atau bulan depannya. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh pelanggan baru dan dilakukan melalui gerai, aplikasi resmi atau situs web masing-masing operator seluler pendengar. Nah, gimana ya, apakah ini sebenarnya niatnya baik menjadikan data-data pribadi kita ini jauh lebih aman, tidak ada pinjam-meminjam pendengar, atau ternyata Anda malah berpikiran bahwa aduh semakin ribet, kenapa harus memakai face recognition ya kan, nanti kan prosesnya sedikit jauh lebih lama. Coba deh pendengar, saya ingin tahu pendapat Anda ya, nanti kita bahas lagi maksud tujuannya seperti apa dan mekanismenya seperti apa, tapi ini sebagai prolog terlebih dahulu ya, silakan berkomentar lewat WhatsApp pendengar 081 66 66 886 ya, atau line teleponnya 024 8316 686. Pendengar, kami akan tunggu sampai jam 3 sore nanti ya. Sekalian rukis lagu Indonesia boleh pendengar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.

0: siapa di sana? Jangan ganggu aku. Aku tidak punya salah apa-apa.
1: Kamu itu berdosa banget.
0: Ampun, apa dosaku? Kan aku rajin beribadah dan tidak pernah mencuri.
1: Kamu kalau mengisi bak mandi sudah penuh, kerannya tidak segera kamu matikan, akhirnya jadi banjir di lantai.
0: Terus apa masalahnya?
1: Iya, Tora jelas. Air bersih di bumi ya semakin menipis. Kamu mau krisis air bersih? Terus nanti kalau krisis air bersih, aku mencuci baju putihku yang panjang ini juga gimana? Apalagi di hari lingkungan hidup sedunia ini. Yuk toh, hemat air, selamatkan masa depan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tautan pendaftaran lowongan kerja Bank Mega tahun 2026, pendengar benarkah informasi ini? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok berisi tautan yang mengklaim adanya lowongan pekerjaan dari PT Bank Mega TBK dengan tambahan narasi kesempatan berkarir bersama Bank Mega sebagai bagian dari industri perbankan modern Indonesia. Bank Mega membuka peluang bagi fresh graduate maupun berpengalaman untuk bergabung dan berkembang bersama perusahaan. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan pengecekan ke mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci tautan pendaftaran lowongan kerja Bank Mega, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, setelah mengakses tautan yang tersedia, pelamar justru diminta untuk mengisi data pribadi berupa nama, alamat, dan nomor telegram aktif. Melansir dari situs resmi milik Bank Mega, belum ada informasi adanya lowongan pekerjaan yang tersedia dari Bank Mega. Demikian pendengar cek fakta dari laman Komdigi untuk siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: keren banget wahananya. Yuk buruan naik.
1: Ih, bentar. Foto-foto dulu. Mau update status.
0: Aduh, ayo nih, keburu ngantri wahananya. Akhirnya makanannya datang. Pasti enak banget nih makanannya.
1: Jangan dimakan dulu. Mau aku foto dulu. Mau update status.
0: Aduh, udah belum sih? Akhirnya sampai juga ke pantai. Ayo, ayo, sini, sini, sini.
1: Bentar, update status dulu. Yah, yah, yah, yah. HP-nya jatuh.
0: Dikit-dikit update. Sekarang udah gak bisa update lagi kan? Ayo, bijak menggunakan handphone ya.

Pro 1, apakah Anda sudah tahu ya, apalagi pengguna ponsel di Indonesia saja. Jadi tanggal 1 Juli nanti, metode yang digunakan untuk membeli dan mengaktifkan kartu SIM baru akan mengalami perubahan total ya. Jadi sebelumnya hanya mengirimkan nomor NIK dan KK melalui SMS, pendengar, kali ini ditambah dengan teknologi biometrik atau pengenalan wajah ya. Jadi peraturan ini telah diresmikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi secara nasional, pendengar. Inisiatif ini tidak dilakukan tanpa alasan ya, melainkan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari meningkatnya berbagai kejahatan siber yang kian meresahkan, pendengar. Dari data saja ya, di tahun 2026 sampai bulan April, pendengar, itu ada kerugian akibat tindakan kriminal siber di Indonesia mencapai angka yang cukup mencengangkan ya, 9,5 triliun rupiah, pendengar. Nah, diharapkan dengan adanya sistem verifikasi wajah, berbagai masalah tersebut bisa ditekan secara signifikan ya. Jadi simpelnya ya, kalau kita menggunakan mBanking mau daftar itu juga sebenarnya sudah ada biometrik wajah semua di aplikasi. Saya rasa sekarang sudah ada biometrik wajahnya, pendengar ya. Jadi tidak akan kagok, mulai dari NIK, KK dan juga tambahannya pengenalan wajah itu saja, pendengar. Nantinya memang validasi data pelanggan yang tepat ini diharapkan industri telekomunikasi di Indonesia menjadi lebih sehat, bersih dan aman untuk kenyamanan komunikasi sehari-hari ya. Jadi semisal Anda khawatir terkait dengan kebocoran data, pemerintah, pendengar, ini memberikan jaminan yang jelas ya. Komdigi memastikan bahwa data biometrik atau hasil pemindaian wajah ini tidak akan disimpan oleh operator seluler ataupun pihak Komdigi ya, melainkan memang nanti akan dicocokkan dengan data Dukcapil, pendengar, menggunakan standar keamanan global. Jadi tidak usah khawatir, yang jelas datanya aman, pendengar, terus tidak ada penggunaan NIK dan KK secara aneh-aneh gitu ya. Seperti yang saya alami, pendengar, mau daftar kartu ternyata sudah tidak bisa lagi. Kemungkinan ya sudah digunakan banyak orang gitu loh. Nah ini kan berbahaya juga, pendengar. Ada nilai plusnya di situ. Silakan, saya juga tunggu komentar Anda, pendengar, terkait dengan penggunaan pengenalan wajah ya atau sistem biometrik ini dalam pendaftaran kartu SIM. Bagaimana menurut Anda? Seneng atau ternyata malah tambah ribet, pendengar, versi Anda ya? Coba kasih tahu saya, pendengar. Saya masih punya waktu sampai jam 3 sore nanti ya. Lagu-lagu terbaik era 90-an akhir sampai terkini bisa Anda request, pendengar, telepon 024 8316686 atau berkirim pesan lewat WhatsApp, SMS 081 6666 886. Aplikasi RRI Digital yang mendengarkan di sana juga tinggalkan komentar, pendengar. Saya akan bacakan ya ketika sudah ada yang bergabung.

0: 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro1 RRI Semarang.
1: Salam olahraga, saya Adi Usman, Sekretaris PWI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital ya. Yang sudah ingin request lagu nanti saya putarkan pendengar, sambil yang mau bergabung juga boleh sampai jam 3 sore nanti pendengar. Oke, saya akan ajak Anda jalan-jalan terlebih dahulu pendengar, kita ke wilayah Polres Tegal Kota ya, untuk menghadirkan informasi bersama Babinkamtibmas pendengar kali ini dari Kelurahan Randu Gunting ya, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal pendengar, Aibda Kristanto Eko Purnomo SH ya, yang akan memberikan informasi ini terkait dengan program ngopi bareng pendengar bersama Babinkamtibmas ya. Pak Kristanto, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Baik Pak Kris, ini ngopi bareng bersama Mas Babin di Pos Kampling. Mungkin bisa digambarkan dulu kepada pendengar Pro 1, programnya seperti apa ini Pak Kris?
1: Ini menindaklanjuti perintah dari pimpinan ya, Sagil, atau kita Babin hidupkan kembali kegiatan Pos Kampling. Jadi program saya adalah ngopi bareng atau ngobrol pintar dengan masyarakat Babin Kampungas di Pos Kampling. Bisa share-share ya, mau konsultasi hukum Babin monggo, tapi satu persatu ya persatunya juga hidup kembali.
0: Oke, baik Pak Kris, tapi kalau semisal terkait dengan Pos Kampling yang ada di wilayah binaan, adakah mungkin kejadian-kejadian yang menonjol sehingga membuat Babinkamtibmas di sini harus menggalakkan kembali Pos Kampling, atau bagaimana ini Pak Kris?
1: Ya, untuk kejadian ya, kejahatan-kejahatan yang konvensional. Ya,
0: Baik. Pak Kris, ini nampaknya suara yang kami terima di studio kurang bagus. Apakah menggunakan headset? Pak Kris, mungkin bisa dicopot barangkali kalau menggunakan headset ini, atau bisa bergeser ke tempat yang lebih luas begitu agar sinyal yang kami terima di studio bisa baik ini. Ya, halo Pak Kris, bisa mendengar suara kami?
1: Gimana Mas Akil?
0: Oke, okay, baik.
1: Jernihkah?
0: Ini sudah sangat jernih. Tadi disampaikan terakhir adalah terkait dengan kejahatan-kejahatan konvensional ini Pak Kris. Mungkin bisa dilanjutkan dulu, silahkan.
1: Ya, jadi kan menindaklanjuti dari perintah pimpinan, ya apalagi sekarang era digitalisasi, selain kejahatan-kejahatan atau penipuan yang marak, tetap kita tidak boleh mengingkari adanya kejahatan-kejahatan konvensional yang dilakukan oleh pelaku, yang berupa pencurian, curian sepeda motor dan lain sebagainya. Makanya untuk giat malam tetap kita giatkan kembali lewat sistem Pos Kampling atau Siskamling, biar situasi di wilayah kita itu tetap kondusif. Ya, jadi untuk menggiatkan Pos Kampling sendiri, karena memang wilayah kita untuk masyarakatnya gimana ya, dikatakan udah mulai urban ke perkotaan, jadi harus diajak bersama Mas. Jadi kita giatkan dengan cara itu tadi, ngopi bareng dengan Mas Babin itu di Pos Kampling. Jadi biar Pos Kamlingnya jadi kembali seperti itu.
0: Baik Pak Kris, saya juga penasaran kalau semisal di wilayah binaan ini terkait dengan kenakalan remaja, kenal pot brong atau tongkrong-tongkrong sampai malam, tawuran, ini sering terjadi juga atau bagaimana?
1: Ya, jadi untuk kenakalan remaja tetap ada di wilayah kita juga, dan itu juga sifatnya kadang musiman, apalagi kalau kita mau antisipasi itu adalah pada saat musim liburan anak sekolah, Mas. Jadi kalau memang ada di liburan itu, nanti kita giatkan juga untuk anak-anak Karang Taruna bisa meranggul adik-adik kita yang masih sekolah yang pada liburan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif daripada tongkrongan ataupun tawuran.
0: Baik, Pak Kris, respon masyarakat bagaimana dengan adanya ngopi bareng Mas Babin di Pos Kampling? Kadang kan kalau semisal ada yang masih bekerja, mereka lebih mengutamakan ya udah saya bayar saja, bayar denda begitu, tapi tidak ikut Pos Kampling. Jadi responnya bagaimana? Apakah ada yang seperti ini? Apakah juga diberikan pengertian juga ini?
1: Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus sekali ini. Alhamdulillah direspon dari tingkat RT dan RW, ini ada salah satu Pos Kampling ya di wilayah saya yang memang dikatakan mati suri ya, seperti yang dengan sampaikan tadi. Ya, ini mulai giat untuk pembetulan Pos Kampling, dan ya alhamdulillah programnya ngopi bareng dengan Pak Babin, jadi mereka seneng ikut Kampling juga sesuai dengan kita akan jadwalkan juga, jadi mereka sekaligus bisa berinteraksi dan konsultasi. Yang paling diminati warga adalah itu tadi, konsultasi perihal hukum. Ya, jadi permasalahan-permasalahan termasuk yang paling banyak masalah waris lah, itu yang paling sulit diselesaikan. Ya, di sini mulai-mulai dibongkar sedikit demi sedikit seperti itu.
0: Diselesaikan duduk bareng bersama Pak Babin itu tadi ya. Oke. Pak Kris, terakhir ada himbauankah kepada masyarakat pendengar Pro 1 ataupun khususnya yang ada di wilayah binaan ini, mungkin terkait dengan Kamtibmas atau bisa menggalakkan Pos Kampling lagi? Monggo silakan Pak Kris.
1: Ya, untuk para pendengar RRI, monggo bareng-bareng ya. Rangkul tiga pilar di wilayah masing-masing untuk bisa menghidupkan kembali Pos Kampling. Ya, selain jenengan bisa menjaga keamanan situasi lingkungan, juga bisa seperti yang saya lakukan adalah berkonsultasi hukum. Ya, mohon maaf, itu salah satu poin plusnya. Ya, barangkali panjenengan juga bingung menghadapi permasalahan sosial. Ya, banyak orang-orang yang sekarang semakin pinter ya, tapi kurang memahami hukum, bisa berkonsultasi dengan tiga pilar di wilayah masing-masing, ditempatkan di Pos Kampling masing-masing, juga kegiatan semuanya bisa berjalan dengan baik seperti itu.
0: Baik, Pak Kris, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali, Pak Kris. Sukses, sehat selalu, selamat siang.
1: Selamat siang kembali Mas Akil, terima kasih.
0: Ya, demikian tadi pendengar untuk informasi bersama Babin Kamtibmas ya, dari Kelurahan Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, pendengar Aibda Kristanto Eko Purnomo SH ya, yang sudah berbagi informasi dan juga himbauan pendengar terkait dengan ngopi bareng Mas Babin di wilayah binaannya.

Indonesia, pada tanggal 2 Oktober 2023 lalu, diresmikanlah suatu jenis kereta cepat yang ditunggu-tunggu, yakni jurusan Jakarta-Bandung yang diberi nama Whoosh. Whoosh ini sungguh menandai babak baru dalam sejarah transportasi Indonesia, menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang sebelumnya hanya bisa kita impikan, tapi juga membuka berbagai peluang ekonomi di sepanjang jalurnya. Bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, hadirnya Whoosh ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Akses yang lebih cepat dan juga lebih mudah antara Jakarta dan Bandung itu memungkinkan distribusi barang menjadi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan usaha. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Adaptasi adalah kunci. Dalam dunia yang terus bergerak, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan menentukan keberhasilan kita. Manfaatkan infrastruktur baru ini untuk mempercepat rantai pasokan, menjangkau pelanggan yang lebih luas dan meningkatkan layanan. Kedua, kolaborasi menjadi semakin penting loh. Dengan konektivitas yang lebih baik, peluang untuk bekerja sama dengan mitra bisnis di kota lain menjadi semakin terbuka lebar. Ketiga, inovasi harus terus Anda galakkan. Era baru transportasi ini menuntut kita untuk berpikir kreatif dalam menawarkan produk dan layanan. Pertimbangan untuk mengembangkan model bisnis yang memanfaatkan kecepatan dan efisiensi transportasi baru ini adalah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Seperti halnya kereta cepat yang melaju dengan kencang, dunia bisnis pun bergerak dengan cepat. Mereka yang mampu mengikuti ritme perubahan dan memanfaatkannya akan berada di garis depan. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Dari Adhikara Fardi Peringer, Prima Donna saya putarkan. Terima kasih tadi dari Mas Bagus yang sudah request lagunya ya. Berkomentar sedikit terkait dengan topik kita siang hari ini. Katanya yang jelas semua orang harus berhati-hati semisal NIK dan nomor KK itu digunakan oleh orang yang tidak dikenal. Silahkan bisa dicek lewat aplikasi provider Anda. Oke, baik. Terima kasih Bagus tuh pendengar sudah diberikan tips oleh Mas Bagus gitu ya. Dan semoga dengan adanya biometrik pengenalan wajah ini bisa menjaga data-data pribadi kita dari kejahatan-kejahatan siber pendengar. Karena tadi disampaikan begitu ya, bahwasanya hampir 10 triliun itu terjadi di data siber pendengar. Semoga ini menjadi solusi juga ya, dan Anda tinggal menyesuaikan, belajar sedikit pendengar, nanti langsung ketemu jawabannya ya. Oke, terima kasih sudah bergabung. Nanti kita beralih ke Semarang sore ini pendengar 100% Indonesianya besok lagi di jam yang sama ya, 1:30 sampai jam 3 sore.

0: Info Pro 1.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyediakan sekitar 231.000 lebih kursi bagi calon siswa baru untuk jenjang sekolah menengah atas SMA dan sekolah menengah kejuruan SMK Negeri pada tahun ajaran baru. Sebanyak 231.000 lebih siswa itu terbagi atas 6.400 lebih rombongan belajar, yakni masing-masing untuk SMA ada 3.000 lebih rombel dan SMK ada 3.400 rombel. Dijelaskan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Pendidikan Jateng Sunarto, daya tampung SMA-SMK Negeri tahun ajaran baru ini meningkat dibandingkan tahun ajaran lalu, tercatat sebanyak 230.019 siswa. Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Tengah meluncurkan unit reaksi cepat yang akan disiagakan di tingkat Polda maupun 6 wilayah ekskarisedenan sebagai upaya mengantisipasi gangguan Kamtibmas, kejahatan jalanan 3C, serta aksi kriminalitas remaja di wilayah Jawa Tengah. Kegiatan launching digelar di halaman Ditreskrimum Polda Jateng pada Rabu 3 Juni 2026.
0: Info Pro 1.

Selamat sore pendengar Pro 1, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Senang sekali saya Agil, pendengar, siap menemani Anda untuk Semarang sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan pendengar untuk sore ini, hari Kamis ya, 4 Juni 2026 pendengar. Dan tanpa berlama-lama, nanti kami akan awali dengan program Beranda Asasita Berjaringan Nasional pendengar. Nanti segera kita tersambung bersama Pro 1 RRI Jakarta, dan tentu bisa Anda simak melalui Pro 1 se-Indonesia ya, dengan judulnya pendengar, topik besarnya adalah kesetaraan gender, persembahan dari beberapa RRI yang ada di Indonesia ya. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun, masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu, seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam Beranda Astacita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun, kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama safeguard spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
2: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
3: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah, tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran ini di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
2: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan, Mbak Nindi?
3: Ini penting banget nggak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah, jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga kita ada kelenjar mama untuk menyusui gitu kan. Nah, ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah, di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya nih dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall. Nah, secara fisik mana sih? Masih contohnya kayak toilet lah Mbak ya. Perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka rok dulu atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan.

0: apa namanya, karena kan misalnya mungkin ada yang bawa anak gitu kan, terus misalnya dalam pembangunan nih di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang penting nih dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuma, kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi banget gitu kan, terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas, terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu Mbak.
1: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
0: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerjasama sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa tuh, biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering gak dimasukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berlapis, saya lihat dari baik dari masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
1: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: Peran generasi muda itu penting banget sih Mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu kan. Biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan, tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak jadi apa ya, ada perubahan sih aku lihat, jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu, jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen itu menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
1: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utama gender ini?
0: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, dia itu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
3: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Keraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada juga Kabupaten Kota Layak Anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar, demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa mengobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ.
1: Dari kecil,
2: betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: Pengaruh sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama masih muda ya.
2: Iya, apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan. Cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional, padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu gak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi. Oh, iya.
1: Luar biasa ya. Ya berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul
1: gitu ya,
2: berani, sekali gitu.
1: Oke, nah dalam proses kreatif sendiri mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Dari setiap desain saya ya, gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu, menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu. Siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul. Ya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Meyin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi, itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Okay. Kalau masa lalu, the one and only Ibu Gita Kartini. Nah, kalau nggak ada dia yang sebagai apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh betul.
2: Nah memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu. Bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas itu kan biasa kayak perspektif banget tuh. Kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Okay. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Meyin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya. Itu mostly overwhelming positif sih ya.
1: Positif.
2: Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Yeah. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Yeah. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang gak apa, yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminim positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya rata-rata. Pasti
1: bangga juga.
2: Dan ada kebanggaan sendiri, saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita, dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Meyin sendiri untuk perkembangan perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan, sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Urusan depan belakangan.
1: Terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Pendengar, demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarustamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja, itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarustamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarustamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarustamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar, peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut. Yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika

0: tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka kan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak? Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman. Gitu, alih-alih trading off salah satunya, ya para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
1: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
0: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
1: Baik, Pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuju pamit dan

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

sudah kita ikuti berdengar untuk Beranda Astacita berjaringan nasional ya. Tadi persembahan dari Pro 1 RRI Palembang, RRI Ternate, Pro 1 Palangkaraya, dan juga Pro 1 RRI Mamuju, pendengar, dengan judulnya Kesetaraan Gender ya. Jangan lewatkan karena setiap hari Kamis pendengar kami selalu hadir dengan persembahan dari Pro 1 yang ada di Indonesia ya, terkait dengan program Beranda Astacita pendengar berjaringan nasional. Kita kembali ke Semarang, tapi nanti pukul 16 pendengar waktu Indonesia Barat, informasi lintas DIY Jateng ya, kita juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Purwokerto untuk mengetahuinya secara lengkap pendengar. Tentu bisa Anda simak melalui Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan juga Yogyakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, info lintas DIY Jateng kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto diantaranya. Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil mengalami surplus pendapatan daerah pada tahun lalu. Dari target yang ditetapkan berhasil dicapai perolehan pendapatan hingga 4,869 triliun rupiah. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Tengah melaksanakan stratifikasi terhadap lembaga penyiaran di wilayahnya. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Undang Rizky. Pendengar Pro, satu informasi pertama dari Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana DIY Jogja ini berhasil mengalami surplus pendapatan daerah pada tahun lalu. Dari target yang ditetapkan berhasil dicapai perolehan pendapatan hingga 4,869 triliun rupiah. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.
1: Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta serta pimpinan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta berkenan memasuki ruang rapat.
2: Sebuah torehan prestasi didapat Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 lalu. Dalam forum rapat paripurna DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyebutkan pendapatan daerah di tahun 2025 telah melampaui target. Dari target yang dicanangkan sebesar 4,835 triliun rupiah, pada realisasinya berhasil memperoleh pendapatan sebesar 4,869 triliun rupiah atau setara 100,70%.
3: Pendapatan dianggarkan sebesar 4 triliun 835 miliar rupiah dan direalisasikan sebesar 4 triliun 869 miliar rupiah atau 100,70%. Belanja dianggarkan sebesar 5 triliun 112 miliar rupiah dan direalisasikan sebesar 4 triliun 730 miliar rupiah atau 92,53%. Surplus atau defisit tahun anggaran 2025 dianggarkan defisit sebesar 277 miliar 154 juta rupiah dengan realisasi surplus sebesar 138 miliar 844 juta rupiah.
2: Lebih lanjut, Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menegaskan dari sisi transparansi dan akuntabilitas anggaran, Daerah Istimewa Yogyakarta juga sukses mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Catatan prestasi itu menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh opini WTP 16 kali secara berturut-turut.
3: Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2025 telah disampaikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rapat paripurna istimewa DPRD DIY dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Dengan demikian, kita berhasil mempertahankan opini WTP tersebut untuk yang ke-16 kalinya.
2: Selain itu, dalam forum rapat paripurna, Sri Sultan juga mengutarakan posisi keuangan daerah per 31 Desember 2025 lalu, total aset Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebesar 14,697 triliun rupiah. Dengan kewajiban sebesar 31,246 miliar dan ekuitas mencapai 14,665 triliun.
0: Pendengar Pro, satu informasi berikutnya, sepekan usai Hari Raya Idul Adha 2026, harga komoditas bawang merah di Kabupaten Bantul masih terpantau tinggi. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
4: Yang bawang merah itu yang mahal sekali. Kalau yang bawang merah gede, kering itu...
5: Pasca Hari Raya Idul Adha, sejumlah bahan pokok di Kabupaten Bantul mengalami fluktuasi harga. Salah satunya yakni komoditas bawang merah yang harganya terpantau masih cukup tinggi. Salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul, Sudaria, saat dihubungi Rabu siang mengatakan harga bawang merah mengalami kenaikan hingga Rp10.000. Kondisi ini pun menurutnya sudah berlangsung sejak 2 pekan lalu. Selain bawang merah, harga komoditas hortikultura lainnya seperti bawang putih juga mengalami kenaikan. Namun, ia menyebut jika kenaikan harganya terpantau tidak terlalu signifikan. Di sisi lain, komoditas cabai justru mengalami penurunan harga. Cabai rawit yang sempat naik beberapa waktu lalu, kini bertahan di angka Rp65.000 per kilogramnya.
4: Bawang merah gede kering itu mencapai 60.000, yang cukupan nggak gede nggak kecil 50.000, dan yang ada pula berambang yang kecil-kecil udah 42.000, itu yang berambang asli. Kalau ada berambang yang gede-gede tapi agak murah, itu berambang brojol, berambang karet, berambang India, Bombay, itu tapi sekarang juga Rp45.000 per kilo.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan atau DKU KMPP Kabupaten Bantul, Prapta Nugraha, menyatakan kenaikan sejumlah komoditas tersebut dikarenakan oleh kebutuhan masyarakat sepanjang Idul Adha. Meski begitu, sejumlah kebutuhan pokok lainnya terpantau relatif aman.
6: Lalu kita pantau di minggu ini masih dua itu yang paling banyak naik, antara Lombok dengan bawang merah. Di sisi lain seperti telur dan mungkin kebutuhan yang lain relatif stabil atau mungkin ada yang sudah turun. Memang kita pantau dua minggu ke depan setelah hari raya ini, semoga semuanya bisa stabil dan di sisi masyarakat bisa mendapatkan dengan harga yang wajar dan produsen pun bisa menjual dengan keuntungan yang wajar.
5: Meski mengalami fluktuasi harga, Pemkab Bantul memastikan jika ketersediaan bahan pokok di wilayah Bantul terbilang aman. Skema operasi pasar pun akan dilakukan apabila harga komoditas dirasa sudah memberatkan masyarakat.
0: Dengan Pro 1 beralih ke informasi berikutnya dari Kota Surakarta. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Tengah melaksanakan stratifikasi terhadap lembaga penyiaran di wilayahnya. Langkah ini diambil untuk memetakan tantangan era digital sekaligus untuk merumuskan kebijakan baik dalam hal pembinaan, pengawasan maupun penguatan kapasitas lembaga penyiaran agar dapat terus berkembang secara sehat dan profesional. Berikut laporan dari Mulato Ishan.
7: Stratifikasi lembaga penyiaran merupakan proses pemetaan dan pengelompokan lembaga penyiaran berdasarkan sejumlah indikator.
8: KPID Jawa Tengah bersiap melaksanakan stratifikasi terhadap lembaga penyiaran di wilayahnya. Langkah ini diambil untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi aktual industri penyiaran di tengah ketatnya persaingan era digital. Rencana stratifikasi lembaga penyiaran publik akan berlangsung di stasiun LPP RRI Surakarta pada Kamis 4 Mei. Koordinator Bidang Kelembagaan PKSP KPID Jateng Intan Nur Laili menjelaskan bahwa stratifikasi ini merupakan proses pemetaan dan pengelompokan lembaga penyiaran yang didasarkan pada sejumlah indikator strategis, mencakup aspek kelembagaan, kepatuhan regulasi, kualitas program siaran, kualitas sumber daya manusia, teknologi penyiaran, hingga kondisi bisnis dan keberlanjutan usaha. Menurutnya, hasil akhir dari pemetaan itu nantinya akan digunakan sebagai fondasi utama bagi KPID dalam merumuskan kebijakan, baik pembinaan, pengawasan, maupun penguatan kapasitas lembaga penyiaran agar dapat terus berkembang secara sehat dan profesional. Melalui program stratifikasi ini, KPID Jateng ingin memetakan berbagai tantangan nyata yang hari ini sedang dihadapi oleh industri media konvensional. Fokusnya menyasar pada tingkat kepatuhan terhadap regulasi, kualitas dan keberagaman konten siaran, serta kesiapan teknologi era digital.
7: Kami mendorong lembaga penyiaran untuk terus meningkatkan kualitas program siaran mereka, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, serta melakukan berbagai inovasi agar tetap relevan di tengah perubahan teknologi dan perilaku masyarakat dalam mengakses media saat ini.
8: Intan Nur Laili mengatakan, berdasarkan temuan awal dari pengawasan rutin yang dilakukan KPID, industri penyiaran di wilayahnya sebenarnya masih memegang peran krusial sebagai sumber informasi, edukasi, dan hiburan yang dipercaya masyarakat. Meski begitu, hantaman disrupsi dari media digital dan platform media sosial tidak bisa dihindari. Intan memaparkan, walau beberapa lembaga penyiaran sudah mulai menunjukkan inovasi melalui pengembangan konten multiplatform, ketimpangan masih ditemukan di beberapa sektor.
7: Tetapi masih terdapat tantangan dalam penguatan SDM, modernisasi teknologi, serta pengembangan modal bisnis yang adaptif terhadap perubahan ekosistem media saat ini. itu bahan evaluasi dan pengembangan bagi seluruh lembaga penyiaran.
8: Ia berharap hasil stratifikasi ini dapat dijadikan bahan evaluasi mandiri bagi seluruh pengelola lembaga penyiaran, stasiun televisi dan radio lokal yang didorong untuk tidak lelah meningkatkan kualitas program, memperkuat kepatuhan regulasi dan melahirkan inovasi baru agar tetap relevan bagi masyarakat. Kendati demikian, KPID menegaskan bahwa keberlanjutan media lokal tidak bisa dibebankan kepada pelaku industri sendirian. Radio Surakarta Melutisan melaporkan.
0: Pendengar Pro, satu informasi berikutnya. Fenomena bediding di awal musim kemarau tahun ini memicu potensi bahaya hipotermia bagi para pendaki di jalur Gunung Lawu serta ancaman kebakaran hutan akibat kelalaian api unggun. Kalahar BPBD Karanganyar Hendro Rayitno menghimbau para pendaki untuk memperketat persiapan logistik pakaian hangat dan melarang keras meninggalkan api unggun dalam keadaan yang menyala. Berikut laporan selengkapnya dari Arga Diraksa.
9: Waspada terkait dengan hipotermia.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meminta para pendaki Gunung Lawu untuk meningkatkan kewaspadaan tinggi menyusul datangnya fenomena suhu dingin ekstrim atau musim bediding. Peringatan ini dikeluarkan guna mencegah terjadinya fatalitas akibat cuaca ekstrim di awal musim kemarau yang berpotensi memicu gangguan kesehatan serius di wilayah ketinggian. Kalahar BPBD Karanganyar Hendro Prayitno menjelaskan, merujuk pada informasi resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, penurunan suhu udara secara drastis kini mulai melanda wilayah Karanganyar, sehingga kesiapan fisik dan logistik menjadi syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan oleh para pecinta alam. Hendro mengimbau setiap pendaki untuk melengkapi diri dengan perlengkapan standar gunung yang memadai, seperti jaket tebal, pakaian hangat berlapis, serta selimut gunung. Selain pelindung fisik, asupan nutrisi tinggi berkalori serta minuman penghangat tubuh seperti jahe dan kopi sangat disarankan untuk membantu menjaga metabolisme tubuh tetap stabil. Langkah preventif ini dinilai mendesak, mengingat ancaman nyata berupa hipotermia atau penurunan suhu tubuh secara drastis kerap menyerang para pendaki yang tidak siap, dengan gejala awal berupa tubuh menggigil hebat, kulit pucat, hingga melambatnya respon gerakan tubuh.
9: Hipotermia ketika naik itu kan menggigil secara hebat itu kan, kemudian nanti kulit pucat, kemudian tubuh melemah dan sebagainya. Untuk itu kami juga menghimbau tetap dijaga kesehatannya ketika mendaki di Gunung Lawu.
10: Lebih lanjut, Hendra mengungkapkan BPBD Karanganyar tidak hanya berfokus pada keselamatan jiwa pendaki, namun juga mewaspadai potensi bencana lingkungan berupa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Musim kemarau yang menyebabkan vegetasi hutan menjadi kering sangat rentan terbakar apabila dipicu oleh kelalaian para pendaki yang berkemah. Terkait hal tersebut, Hendra meminta para pendaki dilarang keras membuat api unggun lalu meninggalkannya dalam kondisi bara api yang masih menyala, karena dapat dengan cepat merembet dan membakar area hutan di kawasan Gunung Lawu.
9: Kami juga menghimbau jangan sampai pendaki yang mungkin berkemah di atas itu membuat api unggun, kemudian api unggunnya ditinggal dan sebagainya, kan ini juga menimbulkan kebakaran karhutla ya.
10: Sementara itu, mengenai dampak kekeringan akibat kemarau di sektor pemukiman warga, BPBD mencatat sejauh ini debit air bersih di sejumlah wilayah memang mulai mengalami penurunan. Namun demikian, hingga hari ini posko penanggulangan bencana belum menerima adanya aduan resmi maupun permintaan bantuan dropping air bersih dari masyarakat. Masyarakat luas diminta untuk tetap tenang namun waspada, serta aktif melaporkan setiap potensi bencana hidrometeorologi di lingkungan masing-masing. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Dengar Pro, satu kali ini diinformasi dari RRI Semarang. Pipa air di kawasan Tanah Bergerak Semarang rawan bocor lagi. PDAM lakukan mitigasi. Berikut laporan dari Rahma selengkapnya.
11: Mohon doanya, mudah-mudahan tidak ada
12: kebocoran. Kebocoran pipa air baku di wilayah Bambang Kerep, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang pada minggu lalu menjadi peringatan serius terhadap kerentanan sistem distribusi air bersih di Kota Semarang. Kerusakan sarana tersebut membuat sekitar 40.000 pelanggan terdampak pasokan air selama beberapa hari. Direktur Utama PDAM Tirta Modal Kota Semarang Adi Setiawan mengatakan proses perbaikan kebocoran pipa transmisi berhasil diselesaikan dalam waktu 2 hari. Ia meminta maaf kepada pelanggan atas terganggunya distribusi air selama proses penanganan berlangsung. Wawan Sapanya menjelaskan lamanya proses perbaikan dipengaruhi kondisi lokasi yang sulit dijangkau. Titik kebocoran berada di area yang dalam dan tidak memiliki akses jalan inspeksi, sehingga menyulitkan mobilisasi alat maupun pekerja. Tak hanya terkendala faktor teknis, proses perbaikan juga mempertimbangkan habitat satwa kera yang berada di sekitar jalur pipa, sehingga petugas PDAM tidak bisa langsung melakukan pekerjaan karena kebisingan alat berat dikhawatirkan mengganggu kawasan perlindungan satwa. Meski masalah kebocoran berhasil diatasi, Wawan mengakui ancaman kebocoran susulan masih membayangi karena jalur pipa berada di kawasan tanah bergerak yang rawan memicu retakan.
11: Mohon doanya, mudah-mudahan tidak ada kebocoran terulang lagi, meskipun potensi itu selalu ada karena memang itu berada pada kawasan tanah yang ya, antisipasinya kita akan dalam waktu yang dekat ini kita tentunya akan memitigasi dengan menambah jumlah armada tangki bila mana memang itu terjadi lagi, sambil kita ada solusi permanen. Kemudian yang kedua, kita sudah menghubungi beberapa ahli tanah untuk melihat titik-titik yang akan kita lakukan perkuatan yang berpotensi untuk cracking. Jangka panjangnya kita akan membuat pipa sparing, jadi sebagai pipa standby, sehingga nanti kalau yang satu itu kena, ya cadangannya bisa berjalan. Kira-kira seperti
12: itu. Dalam waktu dekat ini, pihak PDAM memiliki rencana untuk menambah jumlah armada tangki air guna memperkuat distribusi darurat saat terjadi gangguan pasokan. Selain itu, PDAM juga bakal menggandeng ahli untuk memetakan titik rawan retak atau cracking yang berpotensi memicu kebocoran pipa. Rama Puanto, RRI Transmedia untuk Indonesia.
0: Beralih informasi berikutnya, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah baru mencapai 67% atau masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Berikut laporan dari Tika Budiman.
13: Belum signifikan masyarakat itu membayar pajak karena masih sekitar 67% orang yang patuh pajak.
14: Dengan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hingga 2026 tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan baru mencapai 67%, sehingga masih terdapat sekitar 33% wajib pajak yang menunggak. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Tengah Muhammad Masrofi mengatakan, kepatuhan tersebut berdampak langsung terhadap penerimaan daerah. Padahal pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber penting pendapatan asli daerah PAD yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Menurut Masrofi, setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat melalui pajak kendaraan akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran membayar pajak menjadi salah satu fokus utama pemerintah provinsi. Untuk mendongkrak kepatuhan wajib pajak itu, Bapenda Jawa Tengah terus memperluas dan mempermudah layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berbagai inovasi telah dilakukan untuk memudahkan pembayaran pajak dengan cepat, mudah, dan dekat dari tempat tinggal. Salah satunya, layanan yang terus dikembangkan adalah aplikasi Nyusapole yang memungkinkan pembayaran pajak dilakukan secara daring. Selain layanan digital, Bapenda juga menggandeng Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes di berbagai daerah. Kerjasama ini memungkinkan masyarakat membayar pajak kendaraan dari desa tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kantor Samsat. Pemerintah juga menghadirkan program Samsat Corporate yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Melalui skema tersebut, pekerja dapat memperoleh kemudahan pembayaran pajak kendaraan dengan dukungan perusahaan tempat mereka bekerja. Layanan Samsat keliling dan pembentukan Samsat pembantu di sejumlah wilayah juga terus diperluas. Adapun selain kemudahan layanan, Bapenda Jawa Tengah saat ini juga memberikan insentif bagi masyarakat yang melakukan balik nama kendaraan bekas. Saat ini biaya balik nama kendaraan bermotor untuk kendaraan bekas atau BBNKB2 digratiskan. Mas Rofi menjelaskan masih banyak masyarakat yang membeli kendaraan bekas tapi tidak segera melakukan proses balik nama.
13: Masyarakat membayar pajak secara tertib ya, pembangunan akan menjadi tersendat itu, karena rata-rata kepatuhan pajak membayar pajak khususnya kendaraan bermotor, karena ini kan melibatkan masyarakat luas, itu belum signifikan masyarakat itu membayar pajak karena masih sekitar 67% orang yang patuh pajak. Iya, jadi masih gapnya, masih ada selisihnya sekitar 33% yang loss. Nah, ini tentu saja kan harapannya kita terus mengejar kepatuhan membayar pajak itu adalah sarana untuk membangun Jawa Tengah kan gitu.
14: Adapun salah satu warga yang mengaku sudah menunggak pajak 2 tahun, Daniel menyebut baru memiliki anggaran sehingga sempat menunggak. Ia berpesan agar pelayanan di Samsat dipercepat karena antrian hingga memakan waktu 1 jam.
15: Tadi dapat antrian datang itu nomor 17.
14: Dapat nomor 17, ya. Terus baru dipanggilnya nomor?
15: Barusan itu sebenarnya itu belum mulai sih Mbak, jadi mulai dari nol sih.
16: Mulai dari nol Mas, agak lama tapi nggak kerasa gitu ya?
15: Iya, ya sekitar satu jaman.
16: Satu jaman.
15: Jam 8.
14: Sementara itu pada 2026 Bapenda Jawa Tengah mentargetkan penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai 4,3 triliun rupiah. Target tersebut diharapkan dapat tercapai melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi pelayanan. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini ada informasi dari RRI Purwokerto. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menyiapkan kuota sebesar 15.553 siswa baru untuk jenjang sekolah menengah pertama negeri pada pelaksanaan SPMB tahun 2026. Lengkapnya akan dilaporkan oleh Damar Sakti.
17: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menyiapkan daya tampung sebanyak 15.553 peserta didik baru untuk jenjang SMP negeri pada SPMB tahun 2026. Kuota tersebut tersebar di 73 SMP negeri dengan total 486 rombongan belajar. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Wahyu Adi, mengatakan persiapan SPMB 2026 telah dilakukan sejak Februari bersama Dinkominfo Banyumas dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tahun sebelumnya.
18: Terkait untuk persiapan SPMB, saya kira ini kita sudah lakukan sejak bulan Februari, bahkan kita running dengan teman-teman Pak Kadin Kominfo yang sudah menugaskan tugas teman-temannya. Dari Februari kita buat pro bisnisnya dan kita cari celah-celah yang kemarin menjadi kekurangan di tahun 2025.
17: Menurutnya salah satu perubahan utama tahun ini adalah pemisahan proses pembuatan akun dan pendaftaran. Sistem tersebut diadopsi dari pelaksanaan penerimaan siswa SMA hingga calon murid cukup mengunggah berkas saat pembuatan akun dan tidak perlu mengulang proses saat pendaftaran. Selain itu, jalur domisili kini menggunakan 4 tingkat kedekatan berbasis wilayah RW. Kebijakan tersebut berguna untuk mengakomodasi calon murid yang tinggal paling dekat dengan sekolah. Sementara itu, Kepala Dinkominfo Kabupaten Banyumas, Budi Nugroho, memastikan kesiapan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan SPMB 2026.
19: Kita belajar dari tahun kemarin, kemudian semua yang kita bangun untuk sistem atau kita biasa sebut aplikasi, kita tentunya merujuk pada petunjuk teknis termasuk proses bisnis yang disediakan dari Dinas Pendidikan. Kita sudah upayakan sedemikian rupa agar aplikasi yang kita bangun dengan fitur dan modulnya tetap kita komunikasikan dengan teman-teman Dinas Pendidikan dan teman-teman di sekolah agar supaya paling tidak apa yang diharapkan itu terwakili dalam aplikasi.
17: Yang menambahkan seluruh fitur dalam aplikasi telah disusun berdasarkan petunjuk teknis dan kebutuhan yang disampaikan Dinas Pendidikan serta sekolah-sekolah. Damara Sakti melaporkan.
0: Mendengar informasi berikutnya, memasuki musim penyu bertelur, tim konservasi penyu Naga Raja Cilacap meningkatkan patroli di sepanjang pesisir selatan. Hingga Mei 2026, sedikitnya 12 sarang penyu dengan sekitar 800 butir telur berhasil ditemukan dan juga diamankan untuk ditetaskan di pusat konservasi. Berikut Reni Tania melaporkan.
20: Tim konservasi penyu Naga Raja Cilacap yang berbasis di Desa Karangbenda, Kecamatan Nadipala, terus meningkatkan patroli rutin di sepanjang pantai selatan Cilacap. Patroli dilakukan untuk menemukan lokasi pendaratan penyu sekaligus mengamankan telur yang baru diletakkan di sarang alami. Karena di musim kemarau ini, kawasan pesisir selatan memasuki musim pendaratan penyu untuk bertelur. Ketua Konservasi Penyu Naga Raja Cilacap, Jumawan, mengatakan saat ini memang merupakan periode aktif penyu naik ke pantai untuk bertelur. Karena biasanya musim pendaratan penyu berlangsung mulai April hingga Agustus, bahkan terkadang berlanjut hingga September, tergantung dari kondisi cuaca. Bahkan pada patroli yang dilakukan baru-baru ini, tim kembali menemukan sarang penyu di kawasan Pantai Pagubukan. Menurut Jumawan, sejak April hingga Mei, pihaknya telah menemukan sekitar 12 sarang atau titik pendaratan penyu di sepanjang pesisir Cilacap. Jumlah telur yang berhasil diamankan dari 12 sarang tersebut diperkirakan mencapai sekitar 800 butir. Setiap sarang berisi telur dengan jumlah yang bervariasi mulai dari 55 butir hingga lebih dari 130 butir telur. Namun karena sebagian besar pantai di Cilacap juga menjadi lokasi aktivitas masyarakat dan nelayan, telur-telur penyu yang ditemukan tidak bisa dibiarkan di sarang alami. Untuk menghindari resiko gangguan manusia, predator alami maupun faktor lingkungan lain, telur penyu kemudian dievakuasi dan dipindahkan ke sarang buatan di pusat konservasi.
1: Kebetulan tadi pagi juga kita menemukan sarang pendaratan penyu juga kan di pantai Pagubugannya, kayak gitu. Jadi memang untuk saat ini memang sedang memasuki musim penyu bertelur. Untuk sampai saat ini kita dari bulan April hingga bulan Mei, kita kurang lebih sudah ada 12 sarang atau pendaratan penyu yang bertelur di sepanjang pantai Cilacap. Jadi memang kita patroli rutin ini memang salah satu adalah kegiatan pemantauan penyu yang bertelur agar terhindar dari jangkauan aktivitas para nelayan terutama. Nah, tetapi memang pantai kita ini kan sudah menjadi pantai aktivitas sehingga telur-telur yang penyu itu dia bertelur, mau nggak mau harus kita evakuasi atau kita pindahkan ke sarang buatan. Jadi untuk musim pendaratan penyu itu kita mulai dari bulan April sampai bulan Agustus hingga kadang sampai bulan September karena tergantung dari cuaca juga. Karena penyu ini dia menyukai di bulan-bulan tersebut karena bulan-bulan tersebut kan memasuki musim kemarau sehingga ini disukai penyu untuk bertelur. Kita perkirakan ini mencapai 800 telur yang sudah kita amankan untuk proses penetasan.
20: Di tempat konservasi tersebut, telur-telur akan menjalani proses penetasan hingga menetas menjadi tukik atau anak penyu. Setelah cukup kuat dan mencapai usia yang layak, tukik-tukik tersebut kemudian dilepas liarkan kembali ke laut sebagai bagian dari upaya pelestarian populasi penyu di pesisir selatan Jawa. Sejak 2019 hingga 2025, kelompok konservasi penyu Nagaraja mencatat telah menemukan sekitar 10.842 butir telur penyu dari hasil patroli rutin. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.215 telur berhasil menetas dan tukiknya dilepas liarkan ke habitat alami. Sementara 3.627 telur lainnya gagal menetas akibat pengaruh faktor alam maupun kondisi lingkungan. Jumawan berharap masyarakat pesisir dan nelayan terus berperan aktif melaporkan keberadaan sarang penyu agar proses penyelamatan telur dapat dilakukan lebih cepat dan peluang keberhasilan penetasan semakin tinggi. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar informasi berikutnya, Argentina dan Portugal diprediksi menjadi kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Kehadiran Messi dan Ronaldo menjadi salah satu alasan yang membuat kedua negara tersebut layak diperhitungkan. Berikut kita ikuti bedah tim Piala Dunia 2026 bersama Faisal Raihan.
21: Piala Dunia 2026 baru akan dimulai pada 11 Juni mendatang, namun prediksi soal negara mana yang akan menjadi juara di akhir turnamen sudah mulai bermunculan. Pengamat sepak bola dari Kabupaten Cilacap, Deas Ahmad Rifai, memprediksi bahwa persaingan menuju gelar ini tetap didominasi negara-negara dengan sejarah panjang di Piala Dunia. Deas menjagokan Portugal dan Argentina sebagai dua tim yang berpeluang besar meraih trofi juara. Menurutnya, turnamen kali ini bisa menjadi momen spesial bagi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Piala Dunia 2026 diperkirakan menjadi kesempatan terakhir kedua mega bintang tersebut tampil di panggung sepak bola terbesar dunia, mengingat usia keduanya yang sudah masuk kategori uzur sebagai pemain. Ia menyebut Portugal memiliki motivasi besar untuk mengantarkan Ronaldo meraih gelar juara dunia. Sementara Argentina berpeluang mempertahankan trofi yang diraih pada edisi 2022 dengan dukungan skuad yang dinilai masih sangat kompetitif.
22: Nanti kita pasti akan tidak jauh-jauh dari dua negara lah, yaitu Portugal dan Argentina. Karena memang di Portugal ini kan last dance ya, maksudnya edisi terakhir dari Cristiano Ronaldo untuk Piala Dunia, dan mungkin ini juga last dance-nya Lionel Messi di Argentina. Walaupun mungkin Messi sudah merasakan juara di edisi sebelumnya, tapi pasti pengen back to back untuk mempertahankan juara itu dengan skuad Argentina yang menurut saya di tahun ini sudah cukup komplit.
21: Sementara itu, pengamat sepak bola dari Kabupaten Banyumas, Henry Welas, menilai Argentina sebagai juara bertahan tetap layak diunggulkan. Namun ia mengingatkan bahwa sejarah menunjukkan tim juara bertahan jarang mampu mempertahankan gelarnya. Sejarah mencatat baru ada dua negara yang menjuarai Piala Dunia dalam dua edisi berturut-turut, yaitu Italia dan Brasil. Italia melakukannya pada edisi 1934 dan 1938, sementara Brasil mengukirnya pada 1958 dan 1962.
23: Kalau melihat histori ya, biasanya juara bertahan memang diunggulkan. Tapi kalau lihat historinya, juara bertahan itu mungkin peluangnya besar, tetapi kita bicara data, juara bertahan itu jarang sekali juara dua edisi Piala Dunia berturut-turut. Jadi mungkin Argentina bisa masuk semifinal atau final, tetapi biasanya terjadi juara baru.
21: Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Selain menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini juga akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta dan 104 pertandingan.
0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, laporan dari Faisal Raihan RRI Purwokerto mengakhiri buletin lintas DIY Jateng yang disiarkan dari RRI Purwokerto. Saya undang Rizky dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui FM streaming dan juga aplikasi RRI Digital ya. Saya Agil masih temani Anda pendengar Semarang sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Kami akan perbarui terlebih dahulu untuk informasi cuacanya pendengar, barangkali bisa mendukung aktivitas Anda sampai dengan awal malam nanti ya. Bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, di ujung telepon sudah ada perakirawan Rizka yang siap dengan informasinya. Rekan Rizka, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Perkiraannya selengkapnya seperti apa? Silahkan.
1: Terima kasih. Baik, para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku tanggal 4 Juni 2026. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada sore hingga awal malam nanti diperkirakan umumnya berawan untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 25 sampai 34 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 50 sampai 85%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada sore hingga awal malam nanti diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan, tapi perlu diwaspadai berpotensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata di daerah pegunungan hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Untuk informasi tinggi gelombang untuk di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 2,5 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 2,5 sampai 4 meter. Dan perakiraan yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih rekan Rizka. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat sore. Ya, demikian tadi pendengar bersama BMKG kelas 2 Ahmad.

yakni Semarang, yang dapat Anda ikuti. Saya ajak Anda juga bergabung, silakan bersama Pro 1 untuk memberikan informasi cuaca, arus lalu lintas pendengar, dan juga semisal ada kejadian terkini di wilayah masing-masing, boleh 081 6666 88 886 untuk WhatsApp kami pendengar.

Bencana sulit diperkirakan dan bisa datang kapan saja. Hal ini membuat kita perlu untuk memiliki tas siaga bencana agar siap dan sigap menghadapi keadaan darurat. Saat terjadi bencana, hal yang paling penting adalah menyelamatkan nyawa. Namun, kita juga perlu untuk membawa barang-barang penting agar selama keadaan darurat atau selama evakuasi, kita dan keluarga memiliki perbekalan untuk bertahan hidup. Yang pertama, masukkan makanan siap santap, setidaknya untuk 3 hari. Yang kedua, jangan lupa untuk membawa P3K yang berisi obat-obatan, cairan pembersih luka, salep antibiotik, dan juga plester. Berikutnya, masukkan pakaian ganti setidaknya 1 pasang. Dan pastikan juga membawa alat komunikasi seperti telepon seluler untuk digunakan saat bencana. Jangan lupa untuk menyimpan nomor telepon keluarga dan nomor telepon darurat dan tidak ketinggalan pengisi daya atau charger ponsel. Peluit, kompas, tali, dan senter yang tahan air juga perlu untuk dibawa. Yang terakhir, surat-surat berharganya juga ya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sebuah informasi terkait rekrutmen petugas PPSU dan Damkar DKI. Pendengar, benarkah informasi ini? Mari kita cek faktanya. Beredar informasi di WhatsApp yang memuat tautan pendaftaran rekrutmen penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP, penanganan prasarana dan sarana umum PPSU, dan petugas pemadam kebakaran Damkar Provinsi DKI Jakarta periode 28 hingga 27 Juni 2026. Tautan juga mengarahkan pendaftar dengan membuka tautan lainnya. Dan pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Jalahoax jakarta.go.id, dari hasil koordinasi tim Jalahoax dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta diketahui tidak ada informasi rekrutmen petugas damkar di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Adapun tautan yang dicantumkan mengarah ke laman informasi pekerja yang bukan berasal dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Demikian pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Iya, pendengar, silakan. Kami masih tunggu ya bagi Anda yang mau bergabung bersama Pro 1 RRI Semarang memberikan informasi cuaca, arus lalu lintas, ataupun jika ada kejadian terkini di wilayah masing-masing, boleh sampaikan melalui WhatsApp kami, pendengar. Sambil, saya akan ajak Anda jalan-jalan dulu, pendengar, kita menyusuri wilayah hukum Polresta Pati ya, untuk mengetahui informasi arus lalu lintas di sana, pendengar, bersama Kaorbin Ops Satlantas Polresta Pati, Ibtu Muslimin yang sedang bertugas untuk sore hari ini ya. Pak Muslimin, selamat sore.
1: Selamat sore, Mas Akil. Selamat sore juga untuk pendengar RRI Semarang.
0: Pantauannya untuk jam pulang kantor ini, Pak Muslimin, di wilayah Polres Pati, silakan.
1: Oke, Mas. Kebetulan saat ini kami berada di ruas jalan Pantura Pati Juwana. Baru saja kami mengurai ketersendatan arus akibat adanya sebuah truk yang patah as rodanya. Namun demikian, saat ini sudah bisa terurai, sudah bisa terevakuasi, sehingga arus lalu lintas berangsur-angsur normal kembali. Untuk kejadian tadi sebetulnya jam 9 pagi, namun demikian kendaraan baru bisa dievakuasi, bisa diperbaiki sore hari ini. Sempat terjadi ketersendatan arus, namun demikian kami tetap berusaha untuk melakukan buka tutup sehingga tidak terjadi kemacetan, hanya sedikit ketersendatan saja, Mas.
0: Oke, Pak Muslimin, barangkali semisal ternyata di kemudian hari ini juga ada truk yang patah roda lagi, ini sebenarnya untuk apa ya, penanganan biar lebih cepat, tadi kan disampaikan pagi tapi baru bisa sore, ini sebenarnya truk-truk ini bisa melaporkan ke mana saja, Pak Muslimin?
1: Oke, Mas. Jadi sebetulnya sudah kita tangani sejak pagi tadi ya, Mas.
0: Oke.
1: Hanya memang truk ini kan memang muatan berat, sehingga tidak mungkin bisa diderek karena asnya patah. Mau tidak mau harus kita perbaiki di jalan. Sehingga memang upaya yang sudah kita lakukan sudah maksimal, termasuk teknisi juga sudah kita panggil. Namun demikian, sekali lagi tidak sampai terjadi kemacetan arus lalu lintas karena kita sudah berusaha untuk melakukan buka tutup. Kemudian berusaha semaksimal mungkin arus lalu lintas bisa dua arah, khususnya untuk yang kendaraan kecil. Untuk yang buka tutup hanya kendaraan besar saja.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Baik, jadi nanti bisa menghubungi langsung ke Polresta ataupun Polres setempat begitu ya, semisal ada kejadian ya, seperti itu. Jadi, lagi Pak Muslimin ya.
1: Ya, kita kan Polri ini kan sudah ada call center pengaduan. Jadi bisa telepon secara gratis di 110.
0: 110.
1: Itu nanti otomatis ya, otomatis akan diterima oleh Polres terdekat.
0: Yeah.
1: Kalau misalnya kejadian itu ada di Pati, cukup dengan 110, pasti akan diterima oleh operator dan akan diteruskan ke fungsi kepolisian terkait. Misalnya itu berupa kemacetan atau kecelakaan, pasti nanti akan diteruskan ke fungsi lalu lintas.
0: Baik, Pak Muslimin, terakhir ini himbauan juga kepada pengguna jalan yang khususnya melintas di wilayah Polresta Pati. Monggo, silakan.
1: Ya, kami tetap menghimbau kepada pengguna jalan saat ini untuk arus lalu lintas di Pati sudah landai, normal kembali. Namun demikian, supaya jaga kecepatan, jangan sampai berlebihan. Untuk kecepatan, jangan melebihi batas maksimal. Kemudian patuhi aturan lalu lintas, karena setiap kecelakaan lalu lintas pasti diawali dari pelanggaran lalu lintas. Jadi tetap patuhi aturan sekali lagi supaya perjalanan bisa selamat dan sampai ke tujuan.
0: Baik, Pak Muslimin, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat sore, salam presisi, Pak Muslimin.
1: Terima kasih, Mas Akil. Salam presisi. Selamat sore juga untuk seluruh pendengar RRI Semarang.
0: Baik, demikian tadi pendengar untuk informasi arus lalu lintas dalam live traffic ya, bersama Kaorbin Ops Satlantas Polresta Pati, Ibtu Muslimin yang sedang bertugas.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Yang lain pendengar silahkan, kami masih tunggu ya sampai nanti jam 7 malam untuk informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing. Sambil saya akan ajak Anda pendengar menyimak informasi dalam live report ya bersama Babin Kamtibmas. Kali ini Kelurahan Debok Kidul ya, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, pendengar Aibtu Oki Dani yang akan memberikan informasi ini terkait dengan problem solving di wilayah binaan, pendengar. Pak Oki, selamat sore.
1: Selamat sore, Pak.
0: Baik, Pak Oki, untuk permasalahan di wilayah binaan ini belakangan yang masih menjadi keluhan oleh masyarakat setempat seperti apa ini, Pak Oki?
1: Ya, Mas. Saya menceritakan saja kejadian yang terjadi beberapa waktu yang lalu, yaitu ada penghuni kos di wilayah kami yang kedapatan menyewakan kembali kamar kosnya kepada orang lain dan diduga digunakan untuk mesum. Itu seperti itu.
0: Dari kejadian itu, lantas Babin Kamtibmas ini memberikan solusinya seperti apa, Pak Oki?
1: Waktu itu yang mengetahui kan langsung warga masyarakat, diketok langsung dan terduga pelaku mesumnya ini kan ceritanya sampai diusir gitu, Mas, dari kamar tersebut. Nah, rupanya kos yang asli itu juga sama-sama diusir kan, Mas. Jadi si penyewa diduga mesum ini juga sudah dikeluarkan, si penghuni aslinya juga berapa jam itu, si penghuni kos yang awalnya memang menyewa di situ membawa ke situ, katanya nggak terima diusir itu, malah pengembang uangnya. Ya, akhirnya menghadirkan Babin Kamtibmas. Bersama bersama Pak Hei, yang dilakukan oleh pengikut sudah tepat karena anggutan melakukan pelanggaran aturan tempat kos di tempat tersebut, yang mana penyewa kos tidak dialih milik atau mengalih kepada pihak lain tanpa seizin baik, Mas, tanpa adanya keributan.
0: Oke, baik. Dan agar kejadian-kejadian ini ya tidak terulang kembali, ini kan tentu di kalangan anak muda begitu ya, Pak Oki, ataupun memang orang dewasa yang salah mengartikan terkait dengan kos-kosan ini. Langkah yang nanti akan dilakukan ini seperti apa, Pak Oki, bersama masyarakat di sana? Apakah nanti akan ada semacam aturan-aturan tertentu atau bagaimana ke depan ini, Pak?
1: Jadi kami lagi, Mas, kita bikin semacam surat kesepakatan bersama antara masing-masing ketua RT RW diperkuat dengan Bulura dan ketua LPMK, ketua Pokdar Kamtibmas. Kami bikin kesepakatan bersama yang mana di aturan penerimaan penyewa yang kita tekankan kepada para pemilik. Kemudian kita juga kasih kisi-kisi untuk masing-masing pemilik kos itu membuat tata tertib. Kita juga tetap koordinasi dengan Satpol PP Kota Tegal berkaitan dengan sudah adanya perwal di Kota Tegal sejak tahun 2017 tentang pengaturan rumah kos. Jadi pasca kejadian itu kami koordinasi, setelah itu kami melangkah untuk pengecekan perizinan serta penghuni kos antara Polsek dengan Satpol PP Kota Tegal.
0: Oke, baik. Pak Oki, terakhir mungkin ada himbauan-himbauan juga yang bisa diberikan kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada terkait dengan Kamtibmas ataupun khususnya yang ada di wilayah binaan ini. Silakan, Pak Oki.
1: Ya, kami menyampaikan saja yang masih berkaitan dengan permasalahan yang berkembang tim di wilayah kami. Kami berpesan kepada segenap warga masyarakat, terutama yang di lingkungannya terdapat tempat kos atau kontrakan, tetap dilakukan pengawasan secara intensif, mengingat orang-orang penghuni tidak tetap ini sangat berpotensi menimbulkan masalah di lingkungan kita. Jadi kita jangan bosan-bosan, jangan jenuh, jangan mau kalah dengan perilaku yang tidak baik, apalagi yang ditimbulkan oleh yang bukan penghuni tapi lingkungan kita.
0: Oke, baik. Pak Oki, terima kasih banyak untuk informasi dan juga himbauan yang sudah disampaikan sore hari ini. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sukses, sehat selalu. Selamat sore, Pak Oki.
1: Selamat sore.
0: Ya, demikian tadi pendengar untuk informasi bersama Babin Kamtimas ya, dari Kelurahan Debok Idul, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, pendengar Aibtu Oki Dani, terkait dengan problem solving di wilayah binaannya ya. Oke, dan saya juga informasikan terlebih dahulu pendengar untuk kumandang azan maghrib wilayah Semarang dan sekitarnya, ini akan berseru pada pukul 17:32 pendengar. Nanti kami juga akan hadirkan kultum ya, yang akan dibawakan oleh Ustadz Widodo, pendengar, dengan satu judulnya Sabar Menghadapi Musibah. Lagu-lagu religi kami hadirkan untuk mengawal azan maghrib kali ini, pendengar. Informasi lainnya nanti kami akan perbarui ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat hidayah inayahnya. Pada kesempatan ini kembali kita bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu kita bertambah, iman kita meningkat, dan kita selalu dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Akan kita lanjutkan membahas kitab Su'abul Iman atau cabang-cabang keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un sittin aw bid'un sab'ina su'bah." Iman itu ada 60 sampai 70 cabang lebih. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi yaitu pernyataan la ilaha illallah wa annaha imatatul ada anitariq. Adapun yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Wal haya'u subatu minal iman, malu itu juga bagian daripada iman. Yang kita bahas pada kesempatan ini adalah cabang yang ke-70, yaitu tentang sabar. Terutama sabar tatkala menghadapi musibah atau ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar adalah perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah disampaikan oleh Allah, wasta'inu bisabri wassalah, dan minta tolonglah kalian semua dengan sabar dan sholah. Wa innaha lakabiratun ila 'alal khashi'in, sesungguhnya dia sabar itu adalah sangat berat. Ila alal khosin, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Para pendengar yang berbahagia, kita semua pasti diuji oleh Allah. Kita semua pasti akan mendapatkan musibah. Baik musibah itu kita kehendaki maupun yang tidak. Maksudnya musibah itu sesuai dengan apa yang kita harapkan ataupun sebaliknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju', sesungguhnya kalian akan kami coba, kami uji dengan sesuatu. Sesuatu itu berupa ketakutan, kelaparan, sedikitnya harta, lemahnya jiwa, dan lain sebagainya. Wa basyiri shabirin, dan berilah kabar kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar itu? Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang yang tatkala ditimpa musibah kepadanya, dia mengatakan sesungguhnya ini semua dari Allah. Semua milik Allah subhanahu wa ta'ala dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian maka sesuatu yang kita tidak harapkan tadi akan menjadi lebih ringan, karena sesuatu adalah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu adalah telah tertakar, telah terukur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan mendapatkan sebuah ketenangan bagi orang-orang yang sabar. Sabar adalah sebuah pekerjaan yang sangat berat. Maka daripada itu, barang siapa yang sabar akan mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, innama yuwaffas sabirun lahum ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya bagi orang-orang yang sabar itu adalah pahala yang tidak bisa dihitung, karena besarnya, karena banyaknya. Maka bagi orang penyabar adalah karunia besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, melebihi
karunia apapun. Semoga kita semua tercatat sebagai orang yang penyabar, orang yang sabar tatkala menghadapi ujian ataupun musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Adzan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Hidup manusia ingin selalu berubah dari kehidupan yang tidak layak menjadi layak, dari kehidupan tidak nyaman menjadi lebih nyaman. Maka ayo bergerak agar berubah. Dari Imam Ghazali menyampaikan, "Mangkana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa robih, wa mangkana yaumuhu mithla amsihi fahuwa magbun, wa mangkana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'un." Siapa harinya lebih baik dari kemarin, maka beruntunglah ia. Siapa yang harinya sama dengan kemarin, maka rugilah dia. Dan siapa yang harinya lebih buruk dari kemarin, maka celakalah ia.

0: Permisi, Bu.
1: Ya, silakan masuk. Duduk. Saudara Bambang, skor tes Anda tertinggi. Pengalaman Anda, wow, sempurna. Tapi maaf, saya tidak bisa mempekerjakan Anda.
0: Loh, kenapa, Bu? Apa karena saya kurang kompeten?
1: Bukan. Tapi karena saat masuk ke ruangan ini tadi, Anda membawa kopi dengan gelas plastik sekali pakai, lengkap dengan sedotan dan kantong plastiknya, yang tidak sesuai dengan visi perusahaan.
0: Hanya karena itu, Bu.
1: Apa? Hanya karena itu Anda bilang? Perusahaan kami butuh orang yang visioner. Kalau Anda tidak bisa menjaga kelestarian bumi tempat perusahaan ini berdiri, bagaimana Anda bisa menjaga masa depan perusahaan kami?
0: Tapi, Bu.
1: Keluar!
2: Gaya hidup ramah lingkungan adalah standar baru untuk manusia berkualitas. Karena bumi bukan warisan, tapi titipan. Kurangi plastik sekarang juga.

Jadi bagaimana pendengar, tugas-tugas Anda untuk hari Kamis ini sudah terlaksana dengan baik, sudah usai, atau harus disambung besok hari Jumat? Pendengar, yang jelas pokoknya tetap harus semangat ya untuk menjalankan bulan Juni ini, pendengar. Tapi bayangkan deh, semisal ketika kita banyak sekali kerjaan yang numpuk, apalagi terkait dengan koneksi internet, tiba-tiba nge-lag pendengar. Nah, ini kan bikin males gitu ya. Tapi jangan khawatir, karena oksigen.id menjadi jawabannya, pendengar. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis mulai dari 200 ribuan saja per bulan, pendengar. Anda bisa menikmati internet yang kencang ya. Oksigen.id juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya, pendengar. Jadi silakan bagi Anda yang tertarik, bisa menghubungi nomor WhatsApp pendengar 0877-5030-1112 atau kunjungi websitenya di www.oksigen.id untuk informasi lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frafarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Info Pro 1.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat upaya perlindungan lahan pertanian dengan menargetkan sedikitnya 970 ribu hektar lahan sawah dilindungi atau LSD. Langkah ini dilakukan untuk mencegah alih fungsi sawah yang terus mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan sektor pertanian di daerah. Dinas Tata Ruang di Staru Kota Semarang menerapkan pengawasan geoteknik secara ketat untuk menjaga stabilitas lereng di kawasan Gombel Lama. Pengawasan tersebut dilakukan seiring berlangsungnya proyek perbaikan jalan Gombel Lama dan proses pematangan lahan pada lokasi rencana pembangunan kawasan komersial Pakuwon. Upaya tersebut ditinjau langsung oleh Distaruk Kota Semarang bersama tim profesi ahli bangunan gedung yang terdiri dari Profesor Dr. Insinyur Bambang Setioko dan Dr. T. Insinyur Heri Ludirowah Yuno melalui inspeksi lapangan pada Rabu 3 Juni 2026.

0: Apa itu reskilling di dunia kerja? Inilah penjelasan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Jawa Tengah, Aziz SEMSI.
1: Jadi memang ada namanya reskilling ya. Jadi misalnya dia lulusan dari Fakultas A, tetapi dia bisa bekerja di perbankan itu, tidak selalu lulusan ekonomi, tidak selalu lulusan manajemen, akuntansi dan lain sebagainya. Lulusan pertanian, lulusan fisika juga banyak yang itu. Artinya tidak harus selalu linier dengan pendidikannya. Nah, hal yang linier itu biasanya kalau dia bekerja di sektor kayak yang teknik, misalnya mesin, pas basicnya dia dulunya mesin. Nah, tapi untuk hal-hal yang tertentu ada yang tidak harus linier. Yang kedua, ada anak-anak kita itu yang memang kepingin, misalnya dia lulusan SMK, jurusannya administrasi. Ternyata dia karena perkembangan barista cukup pesat, dia kepingin untuk menjadi barista. Maka dia mengikuti pelatihan barista, setelah itu berwirausaha atau kerja di perhotelan atau kafe dan lain sebagainya. Boleh reskilling gitu. Tidak harus sesuai dengan pendidikannya.

Saya punya dua informasi untuk Anda pendengar. Yang pertama, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi H2310IS pendengar tahun 2021 warna hitam ya. Atas nama STNK, Ferry Febrianto hilang di sepanjang Jalan Walter Monginsi di Kota Semarang pada tanggal 19 Mei 2026. Dan yang kedua pendengar, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK mobil merek Suzuki nomor polisi H1403CH tahun 2021 warna hijau metalik pendengar atas nama STNK Humariah ya, serta ada STNK sepeda motor merek Honda pendengar nomor polisi H3966CH tahun 2014 warna hitam atas nama STNK Hari Yuwono Chandra pendengar. Kedua STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Majapahit Kota Semarang pada tanggal 3 Juni 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Barangkali ada menemukannya pendengar, bisa langsung ikut membantu begitu ya ke RRI Semarang.

0: Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro1 RRI Semarang.
1: Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya. Ini adalah suatu sarana yang sangat baik untuk seluruh jajaran rakyat Indonesia bisa menikmati siaran Piala Dunia. Terima kasih.

0: Bagi Anda pendengar yang berselancar di sosial media, khususnya daerah Semarang gitu ya, tengah dikagetkan dengan informasi yang beredar terkait dengan angka HIV pendengar. Dari laman RRI ya, saya akan hadirkan informasinya untuk Anda pendengar. Dinas Kesehatan Kota Semarang ini mencatat sebanyak 240 temuan kasus HIV baru selama periode Januari hingga bulan Mei 2026 ini pendengar. Angka tersebut diperoleh dari peningkatan kegiatan screening, perluasan akses layanan tes HIV, serta penguatan penemuan kasus secara aktif di fasilitas kesehatan dan kelompok masyarakat yang memiliki faktor risiko pendengar. 240 temuan kasus pendengar ini angka yang jujur tinggi begitu ya untuk Kota Semarang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Muhammad Abdul Hakam menegaskan tingginya temuan kasus tidak serta-merta menunjukkan peningkatan penularan HIV di masyarakat pendengar. Sebaliknya, kondisi tersebut menjadi indikator bahwa layanan deteksi dini semakin mampu menjangkau kelompok yang sebelumnya belum teridentifikasi pendengar. Menurutnya, semakin luas cakupan pemeriksa HIV, maka semakin besar peluang menemukan kasus lebih awal. Dengan demikian, pengobatan ini dapat segera diberikan dan risiko penularan kepada orang lain dapat ditekan pendengar. Berdasarkan data Dinkes Kota Semarang, kelompok risiko dengan proporsi temuan tertinggi berasal dari laki-laki seks dengan laki-laki pendengar atau LSL sebesar 44% ya. Selanjutnya pasien tuberkulosis TBC 12%, pasangan risiko tinggi 11%, populasi umum 11%, pasien infeksi menular seksual IMS 9% pendengar, pelanggan pekerja seks 5%, dan wanita pekerja seks itu 2% ya. Hakam menjelaskan deteksi dini menjadi salah satu kunci pendengar untuk pengendalian HIV. Seseorang yang mengetahui status HIV sejak awal itu dapat segera menjalani terapi antiretroviral atau ARV pendengar, sehingga penyakit itu tidak berkembang menjadi AIDS dan kualitas hidup ini bisa tetap terjaga pendengar. Jadi ini apa ya, salah satu bentuk komitmen juga yang diberikan oleh Pemkot Semarang pendengar untuk mencapai target eliminasi HIV sebagai masalah kesehatan masyarakat ya. Keberhasilan upaya tersebut juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, keberanian melakukan tes HIV secara sukarela pendengar, serta dukungan bersama untuk menghapus stigma terhadap ODHIV ya. Jadi silakan pendengar, ini tentu menjadi apa ya, tugas kita bersama, tidak hanya dari Pemkot. Itu tadi sudah himbauannya juga ya, bahwasanya peran aktif masyarakat ini sangat dibutuhkan.
1: Mungkin

Halo Indonesia, di awal tahun 2025 ini, warga Jakarta dikejutkan oleh sebuah informasi yang menarik sekaligus kontroversial. Pemerintah Provinsi Jakarta baru saja menerbitkan peraturan gubernur yang mengizinkan aparatur sipil negara atau ASN untuk berpoligami. Kebijakan ini langsung memancing beragam reaksi. Ada yang mendukung dengan alasan ini adalah kebebasan pribadi, tapi tak sedikit pula yang mempertanyakan relevansi dan implikasinya terhadap profesionalisme serta etika kerja ASN kita. Kebijakan ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua, terutama bagi pelaku bisnis dan UMKM. Dunia kerja, baik sektor publik maupun swasta, selalu menuntut nilai-nilai etika dan integritas yang tinggi. Karena bisnis seperti halnya pelayanan publik bukan hanya tentang angka dan keuntungan, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga kepercayaan dan moralitas kita di setiap langkah. Pertama-tama, pentingnya memisahkan urusan pribadi dan profesional. Demikian pula dengan bisnis. Masalah pribadi tidak boleh sampai mengganggu operasional atau pelayanan kita kepada pelanggan kita. Fokus dan komitmen adalah kunci untuk menjaga kualitas di tengah berbagai tantangan. Kedua, soal transparansi dan komunikasi menjadi landasan dalam menghadapi isu sensitif. Kebijakan yang menyentuh aspek moral dan etika seringkali membutuhkan dialog yang terbuka dengan semua pihak. Hal ini berlaku juga dalam bisnis. Ketika sebuah keputusan berpotensi menimbulkan kontroversi, komunikasi yang jujur dan jelas itu akan membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan kita dengan mitra, karyawan, dan juga pelanggan. Terus yang ketiga, menjaga reputasi adalah investasi jangka panjang. Dalam dunia yang semakin transparan, satu tindakan atau kebijakan yang dianggap kurang etis dapat mencederai citra seseorang atau perusahaan. Oleh karena itu, setiap keputusan harus dipertimbangkan secara matang. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh seorang ahli investasi keuangan terkemuka yakni Warren Buffett, dia katakan begini, butuh waktu 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Ketika dunia berubah dan kebijakan datang silih berganti, kita perlu introspeksi loh. Bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral akan selalu dihormati dan mampu bertahan di tengah arus zaman. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

ini akan beroperasi mulai pukul 5 pendengar sampai 19 waktu Indonesia Barat dengan headway atau jarak kedatangan bus sekitar 15 sampai 20 menit ya. Kehadiran koridor baru ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Kabupaten Magelang, pemerintah Kota Magelang, dan pemerintah Kabupaten Temanggung pendengar. Kesepakatannya ya itu diteken langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi hari Rabu kemarin pendengar 3 Juni 2026, dan ini merupakan komitmen ya pendengar tindak lanjut juga bersama yang telah disepakati pada awal 2026 lalu. Fokusnya adalah memperkuat integrasi transportasi antar daerah melalui sinkronisasi program dukungan pembiayaan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung pendengar. Jadi semoga ya nanti ditarget kan mulai Agustus 2027 sudah bisa beroperasional pendengar. Tentu ini menjadi kabar gembira. Jadi kita kemana-mana tinggal menggunakan bus Trans Jateng saja sudah bisa menjangkau semua wilayah pendengar, dan harapannya memang bisa kemana-mana gitu ya dengan harga yang terjangkau. Itu banyak masyarakat yang mengharapkan demikian pendengar. Oke, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam Semarang sore ini. Tapi jangan khawatir pendengar, kalau Anda ingin mendengarkan lagu-lagu terbaik seperti favorit saya dari Michael Bublé ini, nanti ya jam 9 pasti Ruang Rindu akan hadir dengan informasi musik juga pendengar. Serulah pokoknya sampai jam 12 malam nanti. Diawali dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat, informasi bersama Pro 3 pendengar dari dalam dan luar negeri kami hadirkan Warta Berita ya. Saya Agil pamit terlebih dahulu, sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat terus pendengar, bahagia jangan lupa, dan selalu bersyukur ya. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7, kasarnya ya. Ya antara 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita
6: indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku, demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara Dirut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, nggak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel ini tak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. dan pada tanggal 14 Desember 2025 terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
8: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fats. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca harnusna yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
12: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini. Walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kota-kota itu, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi, kebalikan.
11: Yang benar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor anusa faktor kelelahan pasca armisna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta-Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan ST5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan ST5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun, dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
14: Yang tenang, tapi ada sedihnya karena
15: itu tinggalan karena pada hari keberapa gua atau bagaimana?
14: Itu tanggal 28, 24 Mei.
15: Masih baru sampai sana?
14: Bukan.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara MRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
16: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
17: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
16: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
17: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
16: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
18: Alhamdulillah, sehat semua berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah.
16: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar komisi gabungan untuk kerjasama bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat, Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
20: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian pelindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
21: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
19: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
21: Terima kasih sekali lagi.
19: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Match Day yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdul Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Heldman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Heldman ini akan menjadi kemenangan bersejarah jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabdul Ito oleh Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Namo Buddhaya. Para pendengar RRI Semarang dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan berada dalam lindungan kebenaran Dhamma. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan tema yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia, yaitu Dhamma menjaga perdamaian dunia. Saudara pendengar yang berbahagia, dunia yang kita tempati saat ini menghadapi berbagai tantangan. Konflik antar bangsa, peperangan, perselisihan antar kelompok, intoleransi, kerusakan lingkungan, hingga berbagai bentuk kekerasan masih menjadi persoalan yang mengancam kedamaian umat manusia. Di tengah situasi tersebut, ajaran Buddha atau Dhamma hadir sebagai cahaya yang menerangi jalan kehidupan. Dhamma mengajarkan bahwa perdamaian sejati tidak lahir dari kekuatan senjata, kekuasaan, ataupun paksaan, melainkan tumbuh dari hati yang dipenuhi cinta kasih, kebijaksanaan, dan welas asih. Perdamaian dunia sesungguhnya dimulai dari perdamaian dalam diri setiap individu. Jika hati manusia dipenuhi kebencian, maka konflik akan mudah muncul. Sebaliknya, jika hati dipenuhi kasih sayang dan pengertian, maka kedamaian akan tercipta. Sang Buddha bersabda di dalam Kitab Suci Dhammapada Sair yang kelima, kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Inilah hukum yang abadi. Ajaran ini menjadi fondasi penting dalam membangun perdamaian dunia. Dhamma berarti kebenaran, hukum alam, dan ajaran yang membawa makhluk menuju kebahagiaan dan terbebas dari penderitaan. Ketika seseorang memahami dan menjalankan Dhamma, ia akan mampu mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatannya, sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, Dhamma mengajarkan kita untuk menghindari perbuatan jahat, mengembangkan kebajikan, membersihkan pikiran. Sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Suci Dhammapada Sair 183, Sabba papassa akaranang kusalassa upasampada sacitta pariyo dapanang etang buddha nasasanang. Tidak melakukan segala kejahatan, mengembangkan kebajikan, dan mensucikan hati dan pikiran, itulah ajaran para Buddha. Apabila prinsip ini dijalankan oleh setiap manusia, maka berbagai bentuk konflik dapat diminimalkan dan perdamaian akan semakin berkembang. Saudara pendengar yang berbahagia, untuk menciptakan perdamaian dunia, kita perlu memahami akar penyebab konflik. Dalam ajaran Buddha, sumber utama penderitaan dan konflik adalah tiga akar kejahatan atau tiga racun batin, yaitu loba, keserakahan. Keserakahan ini bisa mendorong manusia untuk menguasai lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Banyak peperangan dan perselisihan terjadi karena keinginan menguasai wilayah, kekayaan, maupun kekuasaan. Selanjutnya adalah dosa atau kebencian.
Kebencian melahirkan permusuhan, dendam, dan kekerasan. Ketika seseorang tidak mampu mengendalikan amarahnya, maka konflik akan mudah terjadi. Ketidaktahuan menyebabkan manusia sulit membedakan mana yang benar dan yang salah. Akibatnya muncul berbagai tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, perdamaian dunia harus dimulai dengan mengurangi keserakahan, kebencian, dan kebodohan dalam diri manusia. Saudara pendengar yang berbahagia, salah satu ajaran penting dalam agama Buddha yang sangat relevan sebagai perdamaian dunia adalah metta atau cinta kasih yang universal. Metta adalah keinginan tulus agar semua makhluk hidup berbahagia dan bebas dari penderitaan. Dalam Karaniya Metta Sutta disebutkan, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan aman. Semoga hati mereka dipenuhi kebahagiaan. Cinta kasih tidak mengenal batas, baik itu batas suku, agama, ras, bangsa, maupun status sosial. Ketika manusia mengembangkan metta, maka ia tidak akan mudah membenci, tidak akan mudah menyakiti ataupun merugikan sesamanya. Perdamaian dunia akan lebih mudah terwujud apabila setiap individu mengembangkan cinta kasih universal dalam kehidupan sehari-hari. Selain metta, Sang Buddha juga mengajarkan karuna atau welas asih. Karuna adalah kemampuan merasakan penderitaan makhluk lain dan keinginan untuk membantu mengurangi penderitaan. Dunia saat ini membutuhkan lebih banyak welas asih. Banyak konflik muncul karena manusia lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dibandingkan kepentingan bersama. Tetapi orang yang memiliki karuna, dia pasti akan membantu mereka yang membutuhkan, menghormati perbedaan, menghindari kekerasan, menjadi pembawa kedamaian. Melalui belas asih, kita dapat membangun hubungan yang harmonis dengan sama manusia dan seluruh makhluk hidup. Saudara pendengar yang berbahagia, ajaran Buddha sangat menekankan prinsip ahimsa atau tanpa kekerasan. Sang Buddha mengajarkan agar umat manusia tidak menyakiti makhluk lain melalui pikiran, ucapan, maupun tindakan. Seperti di dalam Dhammapada Sair 129 disebutkan, semua makhluk takut terhadap hukuman. Semua makhluk takut akan kematian. Membandingkan diri dengan orang lain, seseorang hendaknya tidak membunuh ataupun menyebabkan pembunuhan. Prinsip ahimsa sangat penting dalam menciptakan perdamaian dunia. Kekerasan mungkin tampak mampu menyelesaikan masalah dalam jangka pendek, tetapi sesungguhnya hanya melahirkan kebencian yang baru. Sebaliknya, melalui dialog, pengertian, dan kebijaksanaan akan menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan. Pendengar yang berbahagia, sebagai umat Buddha, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi agen perdamaian. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain, menjaga kedamaian diri. Perdamaian dunia dimulai dari hati yang damai. Oleh karena itu, latihan meditasi sangat penting untuk mengembangkan ketenangan batin.
menjaga ucapan. Ucapan yang baik dapat menyatukan manusia, sedangkan ucapan kasar dapat memecah belah. Di dalam Jalan Mulia berunsur 8 terdapat ajaran tentang ucapan benar, yaitu tidak berbohong, tidak menfitnah, tidak berkata kasar, tidak bergunjing. Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Keragaman merupakan kekayaan yang harus dijaga. Sebagai umat Buddha, kita diajarkan untuk menghormati keyakinan orang lain dan hidup berdampingan secara harmonis. Perdamaian tidak cukup hanya dibicarakan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Kita dapat memulainya dengan menolong sesama, menjaga lingkungan, aktif dalam kegiatan sosial, menebarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Saudara pendengar yang berbahagia, Sang Buddha mengajarkan 4 Brahma Wihara sebagai landasan kehidupan yang harmonis, yaitu metta atau cinta kasih kepada semua makhluk, karuna atau welas asih terhadap mereka yang menderita, mudita atau turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain, dan upekkha yaitu keseimbangan batin dan kebijaksanaan. Jika 4 Brahma Wihara ini dikembangkan secara luas, maka perdamaian tidak hanya hadir dalam diri individu, tetapi juga dalam keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan dunia. Saudara pendengar yang berbahagia, di era digital saat ini, konflik tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga melalui media sosial. Berita palsu, ujaran kebencian, dan provokasi sering memicu adanya perpecahan. Karena itu, ajaran Buddha tetap relevan untuk diterapkan dalam kehidupan modern. Sebelum menyebarkan informasi, hendaknya kita bertanya, apakah informasi itu benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan pada waktu yang tepat? Dan apakah akan membawa kedamaian? Dengan demikian, teknologi dapat menjadi sarana memperkuat persaudaraan, bukan memperbesar konflik. Saudara pendengar RRI Semarang yang berbahagia, Dharma mengajarkan bahwa perdamaian dunia tidak lahir dari kekuatan senjata ataupun kekuasaan, melainkan dari transformasi batin manusia. Ketika manusia mengembangkan cinta kasih, welas asih, kebijaksanaan, dan sikap tanpa kekerasan, maka perdamaian akan tumbuh dan berkembang. Mari kita menjadi pembawa cahaya dhamma di tengah masyarakat. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari keluarga, dari lingkungan sekitar, hingga kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana Sang Buddha bersabda di dalam Dhamma pada ayat 223, taklukan kemarahan dengan cinta kasih, taklukan kejahatan dengan kebajikan, taklukan kekikiran dengan kemurahan hati, dan taklukan kebohongan dengan kebenaran. Semoga melalui pengalaman dhamma, kita semua dapat menjadi bagian dari terciptanya perdamaian dunia yang harmonis, damai, dan penuh kebahagiaan. Sabbe sattā bhava.

0: Info Pro 1.
1: Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel J. Dewatimena meminta Kementerian Pariwisata untuk memberikan informasi yang lebih rinci terkait lokasi pelaksanaan berbagai program pengembangan sektor pariwisata di daerah. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi 7 DPR RI bersama dengan Menteri Pariwisata Republik Indonesia dan jajaran kementerian pada Rabu 3 Juni 2026. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menggandeng Bank Syariah Indonesia untuk memperluas akses dan pemerataan pendidikan tinggi. Hal tersebut dimulai melalui berbagai program strategis termasuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan juga Teknologi, Brian Juliarto menegaskan bahwa kemajuan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Info Pro 1.

0: Aduh-duh, olah, dah perlu so lebih cantik, no.
1: Oh iyo, so? Betul ini?
0: Betul, no. Kenapa sih itu nyadak pede, so?
1: Kita sih pede, pede sekali, le. Marta uju tuh ngana? Bapuji, kage kong cuma formo kase mulus itu rencana.
0: Rencana apa ini maksudnya? Kenapa kong so tagati di rencana, dang?
1: Biasa, toh. Ngana abis bapuji, ujung-ujungnya bapinjam doi, katu.
0: Hei! Tulus kita ini, say. Betul kok, Mang. Ngan ini so lebih cantik. Mar, kalau ngana mau kasih pinjam doi, kita tetap mau terima, no?
1: Nah, baru kok kita ada bilang tadi, sobat pinjam dia.
0: Nyanda, say, cuma baku sedu. Ini murni memang kita mau mengakui ngana so lebih cantik. Lebih terang itu kulit yang lebih licin lah itu muka.
1: Oh, iyo. Makasih, dang, Heti.
0: Cuma makasih, dang, ini. Nyanda mau spill DP produk.
1: Huh. Ngana ini mau kering. Nanti juga kita kasih lian ya kita pe produk skincare kalau pas ngana mau basingga apa kita pe rumah.
0: Oke dang, Mar jangan cuma kasih lian ya, kasih akang le kasih yang pa kita.
1: Selalu kok suka gratisan.

0: Itu ang heti, nyanda usah baklatson. Ngana ini sobeking tabangun kita pe anak doe.
1: Sorry. Sunya sabar dah mau baku dapat dengan ngana ola.
0: Bilang jo kalau ngana nyanda sabar mau lihat kita pe skincare.
1: Ya, deng itu leno.
0: Mari jo, torang dua mau masuk kamar mau lihat kita pe produk perawatan.

0: Duh, memang kuah ini no yang kita suka.
1: Nah, ini no Hetty yang kita jaga pakai. Satu paket ini ada DP pelembab pagi, malam, deng DP sunscreen no. Ada leno DP serum yang ini. Kapan anak bereaksi rupa begitu, dang?
0: Ola, jang mar atau tersinggung ne? Kita cuma mau bertanya ini.
1: Kiapa mau tanya apa so?
0: Ngana seberapa lama ada pakai produk-produk ini dia?
1: Baru sih, Het.
0: DP baru itu berapa minggu atau berapa bulan?
1: Nyandak sampai satu bulan sih, baru 3 minggu setau.
0: Kong, dengan hasil yang seputih dan semulus ini?
1: Iyo, cuma pakai produk ini, no. Kong dapat hasil sama yang sekarang. Kiapa so?
0: Ngana so cek DP BPOM itu produk-produk yang ngana ada pakai.
1: Pe banyak li ngana pe pertanyaan, Het. Kiapa ngana curiga kita pe produk ini abal-abal? Lumayan mahal lo ini produk. Kita le ada beli online pas DP owner daba live. Jadi kita rasa aman lah.
0: Ola, nyanda ada jaminan produk itu aman karena ngana beli online pas DP owner daba live. Produk itu aman ketika ada DP BPOM yang bisa ngana cek di aplikasi BPOM resmi.
1: Beribet le.
0: Ngana tahu DP bahaya produk bermerkuri. Bahaya sekali itu, Ola.
1: Iyo no, tahu kita. Pe banyak di internet kok DP info.
0: Nah, itu ngana tahu katu. Mari kita nyanda hati-hati dang.
1: Kong, ngana pe maksud kita pe skincare ini ada DP merkuri dang.
0: Tunggu eh.
1: Apa itu ngana ada cari-cari di HP?
0: Nah, napa dang DP berita? Ola, ngana pe produk skincare yang merek itu so fix masuk di daftar kosmetik berbahaya. Ngana nyanda jaga ikut berita so? Kita saja yang nyana se-update ngana soal skincare, asih tahu berita ini. Masa ngana nin tahu?
1: Astaga, iyo so Het.
0: Ini dang, sumber berita resmi ini. Napa lengkap DP daftar plus DP foto produk?
1: Het, kita dang, sebenarnya solia itu berita. Mar, kita rupa menyangkal. Karena kita terlanjur beli, deng bastok banyak, kuak.
0: Astaga, Ola. Jangan demi glowing, kok ngana mau korbankan ngana pe kesehatan.
1: Iyo Het, kita kok terbuai dengan orang pepujian. Kata kita pe wajah ini so lebih putih, mulus, yang lebih cantik no.
0: Bukan main dang Ola, buang jangan pe produk itu sebelum lebih jauh merusak ngana pe muka. Deng kita pe saran, pergi baca ke dokter, karena so hampir 1 bulan ngana ada pakai produk itu toh, jangan sampai ada apa-apa, kok ngana baru mau menyesal.
1: Iyo dang Het, deng ngana tahu dang, kita lebih besar kepala pas ngana bilang kita su lebih cantik. Ngana kan kurang tuh mau puji pak kita.
0: Ya ampun Ola, haus sekali validasi ngana ini eh. Kalau ngana so buang itu produk, deng janji stop mau pakai produk abal-abal, tiap hari le kita mau puji-puji pangana.
1: Oke dang, rasa aneh sih ada dengar. Mar, makasih nih.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Galih Aji Pendengar siap hadir menemani segala aktivitas Anda pada Semarang malam ini edisi hari Kamis 4 Juni 2026 pendengar. Ragam informasi dan juga musik terbaik siap kami hadirkan untuk menemani istirahat Anda setelah tadi menjalankan aktivitas ya, bekerja atau mungkin ada juga yang sedang melakukan aktivitas lain. Yang pasti kami harapkan semoga Anda bahagia selalu di awal bulan Juni ini. Sehat selalu juga pendengar dan kita doakan bersama semoga segala pencapaian bisa segera didapatkan pada bulan ini. Dan untuk memulai jumpa kita, kami akan hadirkan satu produk rekaman ya. Talk show Menjada Tunas Bangsa di Era Digitalisasi. Setelah ini akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi jangan sampai ketinggalan pendengar. Tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: selamat datang pendengar dan juga pemirsa RRI Semarang dimanapun Anda berada ya. Senang sekali bisa berjumpa kembali hadir dengan obrolan tentunya yang bisa memberikan inovasi ataupun gambaran baru terkait dengan kondisi sekarang ini. Ada saya Agil yang siap temani Anda selama kurang lebih beberapa menit ke depan pendengar untuk edisi kali ini. Dan kalau kita berbicara era sekarang atau tahun 2026, banyak sekali hal-hal baru begitu ya, apalagi terkait dengan teknologi, inovasi ataupun era digital kita sebutnya pendengar. Dan bagaimana ya kaitannya kalau kemarin Anda juga sempat melihat di sosial media itu tengah ramai peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang dikenal sebagai PP Tunas pendengar ataupun pemirsa ya, mengatur tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Jadi sebenarnya regulasi ini mewajibkan seluruh penyelenggara sistem elektronik untuk menerapkan standar perlindungan bagi anak ya. Dan kita akan bahas untuk edisi kali ini ya pendengar pemirsa, jaga tunas bangsa di era digitalisasi. Tentu saya tidak sendirian karena sudah hadir juga di RRI Semarang. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama ini dari psikolog Sugio Pranoto Katolik University, Dr. Lita Widyo Hastuti, SPSI MSI. Bu Lita, apa kabarnya?
1: Kabar baik, kepanasan sedikit tapi langsung adem ketika berada di studio.
0: Tetap semangat ya, Bu Lita.
1: Harus.
0: Oke, baik. Di sebelah Bu Lita, pendengar pemirsa, saya perkenalkan salah satu konten kreator juga, Deka Danilo Novi Cahyanto. Dirinya akrab dipanggil Daniel. Mas Daniel, selamat siang, apa kabar?
2: Selamat siang, Kak. Kabar baik banget.
0: Luar biasa. Ini siap menginspirasi generasi-generasi muda yang ada di sini juga ya?
2: Iya, tentunya.
0: Oke, dan yang terakhir pendengar pemirsa, saya perkenalkan siswa pelajar SMK di Semarang ya, Naila Alkalia. Naila, selamat siang.
3: Oke, siang Kak, selamat siang juga.
0: Apa kabarnya?
3: Allah, baik banget nih hari ini Kak, udah on point banget Naila.
0: Luar biasa, cheerful banget ya. Berikan cheerful tepuk tangan banget dulu dong untuk narasumber-narasumber yang hadir langsung di RRI Semarang untuk kesempatan kali ini. Baik. Oke, saya penasaran Buli Lita, Daniel, dan juga Naila, begitu ya. Kemarin di akhir 2025 itu ada peraturan yang tiba-tiba apa ya, di negara-negara lain sebenarnya sudah terlaksana ya. Di Australia itu mekanismenya sudah berjalan untuk sosial media itu dibatasi dan lain sebagainya. Di Indonesia ini akan mulai. Sebenarnya maksud tujuannya bagus gitu ya, bahwasanya kita harus melindungi anak-anak, perempuan, dan juga semuanya lah ya, kalangan di bawah umur untuk media sosialnya ini benar-benar aman begitu. Tapi pelaksanaannya nanti seperti apa, kita akan bahas begitu ya. Bu Lita dulu deh, menanggapi apa yang sedang ramai diperbincangkan. Kan banyak juga viral kasus-kasus soal yang entah itu bullying ataupun beragam macamnya lah di sosial media. Kan orang Indonesia terkenal kreatif, Bu Lita. Tanggapannya seperti apa ini?
1: Iya, kalau bicara tentang PP Tunas ini, menurut saya satu langkah dari pemerintah yang tentu tujuannya baik, begitu ya. Bagaimana melindungi anak-anak muda, anak-anak yang masih di bawah umur, dan juga warga negara yang punya kerentanan ketika mereka bermedia sosial, begitu ya. Nah, tapi memang di mana-mana yang namanya implementasi kan seringkali tidak seindah rencana, dan memang seperti kita tahu ini mendapat banyak kritik juga, begitu. Kalau saya pribadi selaku psikolog, kita mencoba melihat bahwa sisi positif selalu ada dalam sebuah rencana, dalam sebuah program, bahwa perubahan untuk sampai pada implementasi selalu memicu perdebatan, itu pasti, begitu. Tinggal nanti bagaimana semua pihak yang terutama pemangku kebijakan itu untuk bisa mengawal dan respon dari masyarakat termasuk netizen barangkali ya yang paling pedes gitu ya. Iya, sangat bisa dipahami karena bagaimanapun tetap ada efek-efek yang ditimbulkan ketika PP Tunas nomor 17 tahun 2025 itu nanti dilaksanakan, begitu. Mari kita sama-sama menunggu, dan juga tidak sekedar menunggu sih kalau menurut saya, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu, mari kita lakukan.
0: Oke, baik. Saya penasaran dengan Daniel ini. Daniel, melihat kondisi sekarang, sebenarnya ini merupakan apa ya, salah satu challenge kah? Atau ternyata ya ini hal baik, tinggal konten kreator ini menyesuaikan saja, atau bagaimana menanggapi PP Tunas ini?
2: Oke, kalau menurut saya sebagai konten kreator tuh sangat, oh ya kak, ada bikin challenge. Sekarang target market kita semakin kecil nih, yang harusnya kita luas dari kalangan pihak, dari anak kecil hingga dewasa, kita semakin mengerucut, ada pembatasannya. Namun sisi lainnya ini sangat bagus banget, karena ini bikin gimana kita konten kreator tuh menjaga mental anak dari yang dari konten-konten yang sedikit, sorry, yang tidak bagus buat anak-anak. Jadi kita bisa bikin yang itu bisa sportif buat masa depan mereka.
0: Tapi kalau melihat mungkin ada teman-teman, ada nggak sih sebenarnya yang apa ya, bisa dibilang memanfaatkan pasar anak ini? Karena kan ya kita tidak apa ya, tutup mata lah bahwasanya game online. Terus kalau saya lihat di sosial media itu kan banyak yang apa ya, konten kreator ini menggunakan kata-kata yang kurang pantas lah. Itu kan malah mendapatkan views yang sangat banyak. Ini bagaimana?
2: Oke, kalau dari saya ada sih kak, ada yang memanfaatkan. Cuma itu menurut saya kurang bijak juga bagi mereka. Karena kan anak itu lebih gampang buat mereka itu FOMO. FOMO gampang juga mereka tanpa menelaah, asal mereka lakuin. Nah, itu yang menjadi tantangan kita sebenarnya. Bukan malah mereka memanfaatkan kayak gitu.
0: Harusnya bagaimana kita berpikir kreatif, tidak memanfaatkan itu, tapi mencari peluang dengan hal lain begitu ya. Oke, Naila deh, ini kan yang apa ya, pengguna lah begitu. Umur berapa Naila kalau boleh tahu?
3: Sekarang 17 tahun.
0: 17 begitu ya. Oke, melihat apa ya, kelakuan teman-teman di sekolah atau scrolling time-nya itu, kalau dengan PP Tunas ini sebenarnya termasuk yang mendukungkah, atau ternyata ini jadi apa ya, ada barrier atau semacam apa ya, bisa dibilang barrier yang membatasi anak-anak untuk berselancar di media sosial, atau bagaimana tanggapannya?
3: Oke, kalau dari Naila sendiri ya kak, mungkin mewakili kita sebagai generasi muda atau tunas muda ya kak, kita pastinya tentunya pertama itu terkejut kak. Jujur kita terkejut ya sebagai generasi muda yang memang dari kecil kita tuh sudah dikenalkan oleh sosial media kak. Betul? Kenapa kebijakan itu datang ketika memang sudah banyak beribu-ribu generasi muda yang dididik dari kecil itu melalui sosial media? Begitu sih kak, mungkin dari kita sebagai memang generasi muda atau anak yang memang dari kecil dikenalkan dengan sosial media, mungkin hal yang perlu kita lakukan atau hal yang akan kita lakukan itu mungkin beradaptasi sih kak. Tentunya kita mendukung kalau memang kebijakan tersebut bersifat baik. Kita mendukung kak, cuman kita perlu waktu untuk beradaptasi, itu yang cukup sulit menurut Naila.
0: Baik, ada sedikit kontra, tapi bagaimana kita bisa beradaptasi di sana begitu ya. Bu Lita, ini kan juga sudah melihat perkembangan zaman yang sangat panjang begitu ya, dari zaman sekolah sampai akhirnya sekarang menjadi dosen, begitu jadi psikolog juga. Perkembangan media sosial atau media digital ini sebenarnya seberapa berpengaruh untuk merubah generasi muda dibandingkan tahun-tahun yang sudah lewat ini, Bu Lita?
1: Sangat banyak. Dan bukan hanya mengubah generasi muda kan menurut saya, melainkan orang tua pun juga berubah banyak dengan adanya media sosial begitu ya. Ruang bagi setiap orang, bagi semua individu itu tidak hanya sebatas pada ruang nyata. Tapi ruang virtual itu mengambil cukup banyak waktu, energi, dan juga perhatian dari setiap orang begitu ya. Terlebih ketika masih di usia muda. Ketika anak-anak ini berinteraksi dengan teman-temannya, kita mungkin bisa menakar berapa lama sih mereka berinteraksi di sekolah begitu. Dari jam 7 sampai dengan jam 1, atau kalau di usia yang lebih muda lagi, TK begitu ya, mungkin hanya sampai dengan ya 2-3 jam di sekolah. Selepas itu mereka ngapain kan begitu ya. Gadget ini kan seperti tadi Naila bilang, sudah menjadi sesuatu yang nggak bisa dilepaskan dari kebutuhan ya. Teman-teman muda ini, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta segala macam ini kan native digital. Mereka lahir kasarnya lahir ceprot kalau orang Jawa bilang, itu mereka sudah bisa pegang, sudah bisa mengoperasikan device gitu ya. ini tentu berbeda dengan generasi saya dan ya sekitaran saya begitu. Tapi meskipun demikian, ternyata media ya, media sosial, internet segala macam itu memang sungguh mengubah atau mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Kita tahu bagaimana, kalau yang positif ya, tentu saja plus positif negatif ya. Yang positif banyak, teman-teman ini ketika mengerjakan tugas sekolah pakai googling begitu ya, bisa cari banyak hal dari sana. Kita bisa tahu banyak hal di ujung dunia sekalipun dari internet begitu ya. Cuman memang sekali lagi ada juga resiko-resikonya. Mau resiko fisik ada, resiko sosial psikologis tentu ada. Dan resiko terpapar kejahatan yang bersumber dari internet itu tidak bisa dipungkiri lagi. Kalau dulu bullying hanya bullying fisik di sekolah, sekarang bullying itu cyber. Dan kalau sudah cyber bullying, itu gak bisa kenal waktu hanya pas sekolah. Itu bisa 24 jam loh. Artinya risiko itu beneran gak, celah-celahnya menjadi makin besar. Begitu.
0: Oke, saya jadi penasaran gitu ya. Sebenarnya screen time dari seumur Naila 17 tahun begitu, ataupun teman-teman di sini semuanya, kira-kira kalau tadi Bu Lita menyampaikan di sekolah sama screen time ini banyak mana Naila?
3: Ya benar sih kak, seperti yang
0: coba deh kalau jam kosong tuh ngapain.
3: Ya seperti yang Naila tadi jelaskan ya kak, banyak juga waktu yang kita gunakan. Contoh deh, dari yang dulu mungkin dari zamannya ibu itu dulu tuh membaca pakai buku gitu ya, sekarang kita bisa ada namanya literasi digital gitu kak. Jadi kita sudah diajarkan serba digital gitu loh kak, jadi kita nggak bisa jauh-jauh dari gadget. Singkatnya seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi bagaimana sebenarnya gawai itu dimanfaatkan sebaik mungkin begitu ya. Tapi saya penasaran, teman-teman di sini kalau menggunakan handphone, nah itu udah ada yang pakai handphone 2-1 tuh ya. Screen time-nya kira-kira berapa lama? 10-15 menit atau 3 jam dalam 1 hari deh? Lebih dari 5 jam?
4: Kalau
0: dijumlah ya. Ada jumlah lebih ya. Oke, ini kan apa ya, fenomena yang menarik Bu Lita, karena setiap bangun tidur yang dicek pertama handphone.
1: Betul sekali.
0: Mau ngapa-ngapain, makan cek handphone dulu. Yeah. Terus sekarang zamannya kalau di sosial media itu video-videonya video pendek atau short gitu. Ini sebenarnya bisa mempengaruhi pola kognitif anak atau bagaimana ini Bu Lita?
1: Bukan hanya pola kognitif sih, pola sosial, pola emosional, semuanya.
0: Apa gitu yang berubah Bu Lita?
1: Oke, contoh misalnya anak yang dulu biasanya ketika jam istirahat atau pulang sekolah dia punya kesempatan untuk main dengan teman, atau minimal mainan yang bisa dia mainkan di rumah ya, non-digital gitu ya. Sekarang waktunya kan kemudian dipakai untuk game online misalnya. Dan ketika anak main dengan teman, jelas temannya siapa. Tapi di media sosial, di ketika dia berrelasi dengan internet, kita gak pernah tahu anak-anak ini berinteraksi dengan siapa. Apakah mainannya aman? Jadi begini, ada dikenal 3C gitu ya. Jadi konten, apa yang dilihat oleh anak-anak gitu ya. Kemudian kontak atau dia berinteraksi dengan siapa di dalam dia di dunia sosial media itu ya. Kemudian yang terakhir adalah conduct. Apakah sekiranya perilakunya itu kemudian terpengaruh dari apa yang dia lihat setiap saat di screen time-nya itu.
0: Oke.
1: Ya. Konten itu berarti sejauh mana apa yang dia lihat itu aman, gitu kan? Apakah kontennya memang konten yang sesuai dengan usianya, ataukah konten itu konten yang berbau pornografi, kekerasan, hoax, dan seterusnya? Kemudian ketika kita bicara konteks itu tadi, apakah anak di masanya yang memang masih anak itu berinteraksi dengan orang atau akun yang memang bertanggung jawab atau predator, gitu kan? Kita nggak pernah tahu gitu ya. Kemudian konduk tadi, apakah dalam anak-anak kita screen time itu ya tadi ya, apa yang dia dapatkan dari media sosial itu apakah mempengaruhi perilakunya? Nah di sini perilaku itu kan bukan hanya kognitif tapi juga konasi, tindakan gitu ya, tapi juga emosional. apakah misalnya ketika konten yang dia lihat itu adalah konten yang kekerasan, dia akan ikut nggak? Ini anak-anak yang masih kecil biasanya gampang sekali, gitu ya. Sudah banyak riset yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terpapar kekerasan dari media itu juga cenderung akan melakukan hal yang sama. Itu kekerasan bisa fisik, bisa verbal, gitu. Kebetulan ada satu mahasiswa saya di kampus yang meneliti tentang agresivitas verbal pada fans K-pop, gitu ya. Menarik ini. Dan ternyata memang, apalagi mereka dalam suatu komunitas, itu kemudian akan terdorong untuk melakukan hal yang sama. Ciri remaja terutama kan ada konformitas dalam perilaku, ada kesamaan ketika temannya melakukan apa, aku juga melakukan hal yang sama seperti itu. Ya. Kemudian secara kognitif saya rasa media sosial juga akan merangsang. Seringkali rangsangan itu bersifat positif juga ya, ketika berinteraksi dengan pihak-pihak yang mungkin mendiskusikan sesuatu secara kritis, bisa saja dia menjadi terlatih untuk berpikir kritis. Tapi balik lagi, siapa, apakah selalu demikian? Tidak selalu ya. Apalagi kalau kontak ini pihak yang dia biasa berinteraksi ini adalah konten-konten atau mungkin akun-akun yang negatif sifatnya.
0: Oke, baik. Saya penasaran sama Daniel ini selaku konten kreator begitu. Mungkin sudah pernah menerapkan juga Daniel bagaimana konten yang disuguhkan di dunia digital ini, apakah sebenarnya bisa mempengaruhi audiensnya? Mungkin ketika Daniel membuat konten edukasi, ini dampaknya seperti apa? Tapi kalau semisal kita membuat konten-konten yang mengajarkan kepada bagaimana tutur berbicara yang tidak baik, itu efeknya cenderung mudah diterima yang mana? Ada pengalaman atau tidak ini, Daniel?
2: Oke, Kak. Kalau pengalaman sejauh ini belum ada. Cuma ketika kita bikin konten selalu mengandalkan berbagai cara. Contohnya ketika kita bikin konten tuh kata-kata apa sih yang kita gunakan kayak gitu. Karena kan kita gak tahu nih komentar-komentar di sosial media itu kayak gimana. Kita gak bisa mengontrol. Karena kan kebebasan sosial media. Nah, jadi kalau kita bikin konten, kalau aku sendiri bikin konten tuh selalu konten ini kata-katanya kayak gimana? Apakah itu mengandung hal yang negatif atau enggak? Karena kalau kita mengandung hal yang negatif, target audiens kita mungkin akan ngelakuin hal yang sama kayak gitu. Okay. Yang tadi aku bilang tadi, FOMO. Karena kan banyak anak-anak yang sekarang yang suka FOMO kayak gitu kan, asal ngikutin tanpa tahu itu baik atau enggak. Yeah. Nah, lalu selanjutnya hal yang kita pikirin adalah targetnya kita siapa? Kayak gitu, Kak. Dan ketika target tahu targetnya siapa, kita harus batasin konten apa sih yang akan kita bawain supaya mereka itu ngikutin kita tanpa harus mereka ngikutin hal-hal yang jelek kayak gitu.
0: Kalau di Arubi. Oke, baik. Naila deh. Naila, kalau semisal tadi sudah disampaikan ternyata ya konten ini bisa berpengaruh begitu, ada dampak yang dirasakan begitu. Kalau semisal tadi disampaikan ada TikTok lah, ada K-pop begitu. Apakah pernah merasakan juga mungkin cerita teman atau melihat sendiri pergeseran dari dulu kayaknya si A ketika kelas 11 atau 10 tidak seperti ini, sekarang apa ya, K-popnya lebih kental lah. Itu kan bisa dibilang pengaruh dari sosial media, apa yang dia lihat begitu. Ada perubahan-perubahan atau tidak ini biasanya yang dirasakan ketika sudah apa ya, terlalu banyak sekali scrolling-scrolling di media sosial?
3: Oke, baik Kak. Jadi dampak bagi kita generasi muda itu benar, di lingkungan itu banyak Naila temukan tuh, ada yang negatif, ada yang positif. Tapi Naila akan bawa contoh yang positif ya, Kak. Jadi Naila punya seorang teman, dia sangat pemalu banget, Kak. Bener-bener dia tuh pendiam, dia pemalu, dia tuh bener-bener yang kayak antisosial banget lah. Hingga suatu ketika anak-anak yang memang seperti cenderung pemalu, pendiam, itu kan pasti lebih aktif di dunia digital ya, Kak. Dia akan lebih aktif bersosial media. Nah, dari sosial media itulah dia membentuk branding, Kak. Branding sebagai seorang yang memang ternyata tuh jago bikin konten, Kak. Itu mungkin dia menemukan bakat kali ya, bakat. Dan itu tuh membuat dirinya tuh 190 derajat berbeda sekali dengan seperti yang Naila temukan sebelumnya. Jadi ketika Naila bertemu lagi dengan dia, loh kok kamu sudah jadi seperti ini gitu kan. Banyak Naila yang merubah diriku. Salah satunya adalah sosial media. Terus Naila lihatlah, wow, ternyata betul, Kak. dia aktif di sosial media, dia aktif bikin konten, dan itu Naila ikut bangga, ikut senang gitu loh kak. Ternyata ada dampak positif dari sosial media yang memang bisa dikembangkan untuk membentuk personal branding kita agar lebih baik lagi gitu.
0: Oke, baik. Jadi ternyata memang ruang digital ini bisa menjadi apa ya, tools untuk orang memberikan influence-influence positif begitu, bahkan kepada dirinya sendiri bisa berubah menjadi baik gitu ya. Oke, baik. Pemirsa dan pendengar, ini semakin menarik tentunya untuk topik kita pada edisi kali ini. Kita akan sambung lagi nanti, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami.
5: Produk untuk mantan baik kamu, kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
7: Sama-sama.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Menjaga tunas bangsa di era digitalisasi. Kami hadirkan untuk edisi talk show kali ini, pendengar dan juga pemirsa, bersama Bulita, ada Daniel dan juga Naila ya, yang hadir langsung di RRI Semarang. Berikan tepuk tangan dulu dong untuk narasumber dan juga Anda semua yang sudah hadir di sini. Oke, baik. Bagaimana media digital ini bisa menjadi ruang positif? Tadi Bulita sebenarnya sudah menyinggung beberapa poin begitu ya. Tapi apakah di segmen sebelumnya Naila memberikan contoh Bulita ini ternyata bisa loh dari media sosial ini menjadikan diri sendiri improve lebih baik. Tapi apakah ini bisa ditemukan oleh semua anak atau ya ternyata ada dampak negatifnya juga, dan bagaimana caranya anak-anak itu bisa menggunakan media sosialnya dengan baik? Apakah ada apa ya semacam kiat-kiatnya agar tidak apa ya terjerumus begitu Bu Lita?
1: Ya, baik. Bahwa media sosial itu juga akan bisa mengembangkan anak menjadi lebih baik, lebih positif, pasti gitu ya. Justru bermula dari anonimitas kan ya. Media sosial itu bagi hampir semua orang adalah sebuah ruang yang aman karena tidak harus menunjukkan jati diri sesungguhnya. Begitu. Tidak selalu saya katakan ya. Okay. Meskipun pada sebagian orang ada juga yang menggunakan nama pribadi untuk kemudian dimunculkan di media sosial. Begitu. Nah, lalu bagaimana? Tadi pertanyaannya bagaimana aman?
0: Bagaimana caranya anak-anak ini bisa menggunakan media sosialnya dengan baik?
1: Bagaimana teman-teman akan bisa menggunakan media sosial secara aman? Iya, sebenarnya ada banyak hal ya. Bijak bermedia sosial itu selalu menjadi sesuatu yang harus kita pegang begitu ya. Apakah ketika teman-teman ingin memposting sesuatu gitu ya misalnya, konten atau postingan yang akan diklik itu adalah benar atau tidak, itu yang harus kita perhatikan juga ya. Banyak orang yang dengan mudah mengklik sesuatu yang ternyata hoax gitu kan, gitu ya. Kemudian juga apakah kalau kita memposting sesuatu atau kita merespon postingan reply atau apapun itu sesuatu yang akan membantu kita akan berkembang lebih baik atau tidak, atau hanya sekedar FOMO tadi gitu ya. FOMO tidak selalu jelek juga sih, karena FOMO itu juga bisa menjadi pijakan untuk berkembang lebih jauh begitu ya. Nah, apakah postingan atau reply kita atau apapun itu akan membantu kita menjadi lebih baik? Apakah sesuatu itu sifatnya inspiratif atau tidak? Apakah hanya sekedar ya ngikut-ngikut aja lah, ada komen gini aku juga ikut komentar, tapi sebenarnya barangkali nggak terlalu berguna begitu ya. Salah-salah nanti kita malah jadi kelihatan, ini kok ada yang komen misalnya, tadi saya katakan komentar kita kan kadang-kadang terpancing juga oleh komentar orang lain, gitu kan? Ketika orang lain melakukan respon dengan negatif misalnya, lalu yang lain juga negatif-negatif, kita jadi kayak ikut nih. Kan kita itu kan ikut algoritma kan, hidup kita itu ditentukan oleh algoritma dan kita kan seringkali gak sadar begitu ya. Gitu. Kemudian juga bagaimana, apakah yang mau kita posting itu memang benar sesuatu yang santun, yang kalau misalnya ayah kita, ibu kita, guru kita tahu kalau kita memposting itu, kalau kita mereply seperti itu, apakah beliau-beliau akan merasa mengerjitkan wajah seperti ini atau nggak apa-apa, aman? Kalau kira-kira kita memprediksikan, andai kata beliau-beliau tahu, lalu bahwa itu kita yang bikin gitu ya, lalu kemudian merasa tidak nyaman, berarti ada yang kita harus kita koreksi, seperti itu sih. Jadi menurut saya tidak ada salahnya anak-anak muda, adik-adik ini bermedia sosial, tetapi memang harus bijak. Dan tadi keamanan itu sangat penting. Bagaimana agar kita tidak mudah terpancing sesuatu yang ternyata punya niat buruk gitu ya. Bicara tentang keamanan, seringkali juga kan ada adik-adik yang masih muda yang saking percaya pada akun tertentu, ngikutin begitu, kemudian diajak ketemuan. Ah, jangan pernah mau ketika tidak didampingi oleh orang dewasa di sekitar kalian. Begitu. Memposting sesuatu yang sifatnya pribadi, hati-hati juga. Saya menemukan banyak kasus juga adik-adik muda yang mudah sekali trust pada sosok yang belum jelas begitu ya. Nah, ini hal-hal yang jangan sampai media sosial itu membuat kita rugi. Kita harus ambil sisi baiknya gitu ya. Bagaimana tadi membranding pribadi, bagaimana menerbitkan sesuatu yang mungkin di dunia nyata kita enggak pernah bisa lakukan, tapi kita bisa lakukan itu di media sosial karena tadi anonimitas itu mengamankan kita. Kita enggak perlu malu, enggak tahu apa, tapi ternyata oh bisa kok gitu ya. Banyak juga yang jualan dan sukses gitu ya di media sosial. It's okay gitu. Itu sih menurut saya.
0: Ada juga kasus seperti ini, Bu Lita. Saya jadi penasaran begitu ya soal anonimitas begitu. Kadang orang yang susah bersosialisasi di kehidupan nyata, mereka lebih cenderung pede itu di sosial media. Katakanlah ada sekarang ini ada game namanya Roblox begitu ya. Dan orang itu bisa berkreasi dirinya menjadi apa di sana, berfantasi dia seperti apa di sana, dan mendapatkan, ada yang bisa sampai dapat jodoh juga, Bu Lita, di sana. Nah ini kalau tadi disinggung soal kalau ketemuan coba deh untuk didampingi bersama orang tuanya, tapi ada juga efeknya, yaitu orang-orang menjadi lebih apa ya, liar dalam tanda kutip di media sosial ataupun di game begitu, lebih pede. Ini sebenarnya dampak yang positif, karena kan pasti kalau ditanya bagi dia itu dampak positif karena dia bisa leluasa.
1: Betul.
0: Dan bahkan bisa apa ya, ya sampai berkeluarga atau apalah di game gitu. Tapi di satu sisi mungkin untuk teman-temannya di luaran itu berpendapat bahwa ngapain, itu kan kamu tidak berinteraksi kepada orang yang nyata. Nah ini kan jadi apa ya, pertanyaan bingung juga nih Bu Lita, yang benar yang mana
1: ya,
0: ini
1: gitu ya. Iya, saya rasa selalu apapun itu selalu ada dua sisi.
0: Oke.
1: Begitu. Jadi kita nggak bisa katakan ini selalu merugikan atau ini selalu menguntungkan, tidak. Tergantung bagaimana kita sebijak apa kita menggunakannya. Kalau kita bicara dalam tataran anak-anak ya, ini kan PP Tunas ya, maka kecenderungannya kan bagaimana kehati-hatian kita. Bukan hanya adik-adik, tapi juga orang dewasa yang mendampingi. Dan bukan hanya orang tua ya, tapi orang dewasa itu bisa kakak, bisa siapapun, bisa guru begitu. Bahwa ruang digital itu akan, jadi anonimitas itu bisa membuat seseorang percaya diri. Betul, betul sekali. Barangkali rasa percaya diri itu tidak akan bisa dia bangun kalau dalam realitas kehidupan sehari-hari begitu kan. Nah di situ kan positifnya begitu. Cuman dalam sisi membangun diri menjadi lebih baik ini, jangan lupa bahwa ada bahaya-bahaya yang mengancam. Itu sih kalau menurut saya, teman-teman tetap harus ada komunikasi dengan orang dewasa di dunia nyata yang bertanggung jawab, yang teman-teman bisa percaya begitu. Ketika ada hal yang agak mencurigakan atau apa, jangan ragu untuk tanya pada, mungkin bukan orang tua ya, meskipun banyak juga yang dekat dengan orang tua, tapi mungkin guru yang bisa dipercaya, kakak yang bisa dipercaya, karena mereka minimal sudah lebih berpengalaman begitu. Kita tahu bahwa teman-teman di usia kurang dari 18 itu kan, ya aturan hukum kan 18 itu usia legal gitu ya. Artinya kurang dari 18 itu apapun teman-teman tetap harus dibawa pengasuhan atau pendampingan dari orang tua atau wali gitu sih.
0: Oke, baik. Jadi dibutuhkan sosok, jadi jangan full semuanya percaya dengan yang ada digital begitu, tapi barangkali kita memang harus mempunyai apa ya, sosok pegangan yang diajak sharing di kehidupan nyata ini ya, Bu Lita. Oke, baik. Daniel, kalau kita tengok ya sosial media atau konten-konten sekarang ini kan sebenarnya banyak, kita tidak kekurangan begitu. Yes. Tapi yang menjadi krisis adalah konten yang menumbuhkan daya kritisnya tadi. Ini sebagai konten kreator, ini apakah juga sebenarnya bisa berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem digital yang ramah bagi pertumbuhan kognitif anak muda terutama ini?
2: Oke, kalau tadi tentang kolaborasi bisa banget Kak. Gimana kita bikin, kan anak-anak tuh kalau langsung dikasih apa ya namanya ya, edukasi yang beneran langsung tulisan banyak, itu kan mereka malas ya. Karena yang tadi yang kakak bilang banyak short movie, lalu short video pendek kayak gitu, mengubah pola pikir mereka yang biasanya kalau dulu, kalau masih zamanku itu masih suruh baca banyak.
0: Oke.
2: Kalau sekarang kan suruh baca banyak malas. Nah, kita udah terbiasa dengan apa yang apa itu namanya, video pendek, di mana langsung dapat poin intinya. Nah, mungkin kita bisa bikin video edukasi tentang PP Tunas ini tadi dengan tren-tren sekarang. Kayak gitu Kak, tentang tren-tren sekarang, contoh dengan ada video, ada visualnya, lalu dampaknya, lalu outputnya seperti apa. Tapi dengan menggunakan tren, enggak yang langsung kayak kata-kata langsung pembahasan intinya yang bikin kita malas sebagai genzi-genzi kayak gitu.
0: Oke, baik. Lantas katakanlah ada anak muda yang juga mulai terinspirasi begitu. Tapi kan kalau sekarang tuntutannya adalah video pendek, intinya harus viral langsung. Outputnya kan itu. Semua jadi terpakunya ke sana. Padahal kalau kita bahas konten kreator itu kan praproduksinya juga apa ya, banyak sekali, Daniel. Nah ini bagaimana caranya agar anak-anak ini juga tidak terpaku dengan langsung viral, menghalalkan segala cara, karena kan kemarin sempat viral juga tuh yang soal joget-joget kampung yang joget-joget ataupun mandi lumpur. Iya kan, tapi kan viewsnya terbukti banyak.
2: Iya, benar banget.
0: Ini kan juga bahaya sebenarnya, Daniel. Nah ini apa yang harus dilakukan agar konten kreator di masa depan atau anak-anak muda ini tidak terjerumus kepada pemikiran ya udah yang penting viral dengan segala cara.
2: Oke, okay. Sebenarnya kita sebagai konten kreator tuh punya yang namanya tanggung jawab moral ya Kak. Okay. Apalagi kita itu bikin gimana masa depan anak-anak itu terbangun, bukan yang penting viral seperti kakak bilang tadi, yang penting viral, yang penting dapat views, yang penting dapat uang, income dan lain-lain. Sebenarnya kita nggak boleh mikir ke yang menguntungkan diri kita pribadi, tapi kita harus mementingin gimana sih anak muda itu kedepannya seperti apa, masa depan bangsa kita itu seperti apa, gimana kita cara ngaturnya, dan juga kita bikin konten di mana konten itu tuh bukan buat kita tapi buat orang banyak seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi ada tanggung jawab yang harus dipegang juga begitu ya. Kira-kira tipsnya deh yang paling gampang itu seperti apa? Kita harus membawa nilai-nilai PP Tunas, tapi di sisi lain ada viral yang harus dikejar juga tuh. Ini kan susah banget, dan kalau berbicara algoritma, random sekarang sosial media.
2: Oke, kalau tipsnya adalah yang pertama, mungkin kita tahu nih, kita target market kita siapa? Yang pertama, target misalnya nih, kalau saya kan di bidang branding nih Kak, target pertama adalah target market. Target market, misal kalau saya itu target marketnya adalah Gen Z, anak-anak sekolah, SMP, SMA, kayak gitu. Nah, itu yang perlu diperhatiin. Lalu yang kedua adalah kita nggak boleh bikin konten yang menyinggung ras budaya, suku bangsa. Lalu juga kita bikin konten yang emang itu tujuannya adalah untuk membangun semangat mereka. Seperti itu. Jadi nggak, apa ya, nggak asal bikin konten.
0: Oke, tidak asal membuat konten begitu ya. Oke, habis ini saya akan berikan kesempatan untuk teman-teman semua yang hadir di RRI Semarang untuk bertanya. Jadi disiapkan dulu pertanyaannya, saya coba ke Naila dulu deh. Naila, kalau di era sekarang ini short itu ternyata bisa berpengaruh kepada banyak hal begitu ya, apalagi cara berpikir. Nah ini Naila mungkin pernah melihat konten-konten belajar kayaknya gampang banget deh. Ada gak sih yang mulai apa ya, karena melihat konten di media sosial itu sukses dengan cara yang mudah, terus ya udah belajar kita lewat sosial media aja, kita melupakan bahwa ada kerangka pikir yang harusnya pelajari terlebih dahulu.
3: Oke, jadi menurut Naila itu bagaimana caranya kita menyikapi hal tersebut, Kak? Jadi kan setiap individu itu kan punya pola pikir yang berbeda-beda ya, Kak.
0: Okay.
3: Bagaimana caranya kita bisa mengolah sosial media itu menjadi sebuah hal yang bermanfaat? Jadi gimana caranya kita nggak cuma menggunakan sosial media asal gunain aja, tapi kita harus benar-benar tahu nih, oh, aku menggunakan sosial media harus ada manfaatnya nih buat aku. Karena menurut Naila itu sosial media itu ibaratkan wajahnya kita ya, Kak. Ibaratkan brandingnya kita. Bagaimana kita bersosial media itu menentukan bagaimana sih diri kita itu seperti itu.
0: Oke, baik. Bagaimana sosial media ini bisa mencerminkan diri kita yang baik-baik tentunya ya. Oke, baik. Silahkan bagi teman-teman yang sudah hadir langsung di RRI Semarang yang mau bertanya, boleh angkat tangannya langsung berdiri ya. Ada mikrofon? Oke, baik. Silakan yang mau bertanya bisa angkat tangannya terlebih dahulu. Oke, ada sebelah kanan, silakan. Perkenalkan namanya dan pertanyaannya langsung.
7: Perkenalkan, nama saya Kela Gida, saya dari sekolah SMK Negeri 1 Semarang. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghindari kecanduan gadget atau bermedia sosial? Terima kasih.
0: Oke, dari Kela ya.
7: Iya.
0: Baik, Kela, terima kasih. Bagaimana cara mengatasi bergantung pada media sosial ini? Mungkin dari Bu Lita deh, karena kan dari psikolog, mungkin ada yang bisa dilakukan agar mereka tidak apa-apa handphone terus ini, Bu Lita.
1: Iya, sebenarnya Kela, mirip ya namanya ya dengan salah satu narasumber kita. Baik, kecanduan gadget itu masuk dalam kecanduan kalau memang salah satunya sudah mengganggu fungsi sehari-hari, begitu ya. Sudah mengganggu fungsi sehari-hari.

0: harus menurunkan intensitasku dengan gadget? Caranya ada banyak sih gitu ya. Tapi yang paling utama pada prinsipnya adalah mengurangi takaran atau interaksi dengan gadget. Begitu. Kemudian juga bisa juga ini kalau praktisnya ya, cara-cara praktis tuh misalnya uninstall beberapa aplikasi yang memang tidak dibutuhkan, atau kalau ada yang berani uninstall yang memang biasa dipakai. Wah, tapi sebenarnya nggak dibutuhkan.
1: Susah itu.
0: Makanya dimulai dari yang nggak penting dulu, gitu ya. Nggak penting. Kemudian bagaimana kita bisa nggak disiplin dengan diri sendiri? Oke, hanya buka gadget pada saat berapa kali sehari? Pagi sebelum sekolah misalnya, pulang sekolah. Jadi sepanjang sekolah nggak buka misalnya, lalu sore untuk ngecek pesan misalnya. Ini sekali lagi kembali pada ini buat kita masalah enggak? Ya, kalau buat kita adalah masalah dan harus kupecahkan, berarti cara-cara itu bisa dipakai. Kemudian kalau memang cara-cara itu masih sulit, tentu saja perlu ada psikoterapi ya. Artinya cara-cara yang ringan dengan cara-cara yang teknis mudah sudah tidak bisa dilakukan lagi, berarti harus ada ya dengan cara khusus yang hanya profesional yang bisa memberikan begitu.
1: Oke, jadi ke psikoterapi itu juga tidak salah ya sebenarnya Bu Lita ya. Kalau memang ternyata mengganggu sampai mengganggu untuk sosial
0: media. Betul, karena sudah adiktif, sudah adiksi begitu.
1: Oke, tapi kalau tantangannya sekarang ini kan sekolah pun juga semuanya harus menggunakan handphone.
0: Nah, Lita. Itu
1: ada
0: dia.
1: Yang colong-colong pasti ya entah itu bikin video lah atau apalah. Dan ini menyikapinya bagaimana Bu Lita?
0: Iya.
1: Kan kadang kalau semisal kita edit itu kita tidak sadar gitu loh.
0: Iya. Sebenarnya ini kan efek dari COVID juga ya. Ketika semuanya harus dengan gadget, maka kemudian sekolah, guru-guru pun berlomba-lomba juga memberikan tugas yang bisa dikerjakan lewat gadget, gitu kan. Nah, kalau menurut saya sebenarnya tetap di, kalau di sekolah mungkin lebih bisa dikontrol gitu ya.
1: Okay.
0: Ketika menerima pelajaran, gadget semuanya mati, gitu ya. Nah, yang di rumah nih yang mungkin perlu regulasi begitu ya. Nah, ini kan berarti urusan orang tua.
1: Oh.
0: Orang tua gak bisa ditinggalkan banget gitu ya. Akan bersyukur banget adik-adik kalau orang tua memang orang yang melek literasi digital juga begitu. Jadi tahu kapan kalian harus menggunakan untuk keperluan sekolah dan kapan tidak. Ada semacam misalnya zonasi bebas gadget pada saat misalnya makan malam, pada saat apalagi ya tidur, itu gadget semuanya di luar kamar misalnya. Kan kita kecenderungannya melek tengah malam, ngelilir ya bahasa orang Jawa. Yang dicek kan tetap gadget begitu ya. Bangun tidur juga begitu ya. Jadi ada zonasi-zonasi yang memang bebas gadget yang bisa diciptakan bersama. Dan ini tentu saja harus ada kesepakatan dengan orang tua. Orang tua juga gak boleh semena-mena begitu ya. Karena teman-teman di usia remaja ini kan sudah punya otonomi juga begitu. Terus, nah ini satu hal Mas Agil, kadang-kadang contohnya juga dari orang tua sendiri gitu loh. Ini kadang susah. Gimana anak-anak kita coba untuk yuk kita disiplin penggunaan berbatas, tapi ternyata tidak. Orang tua sendiri juga postingannya postingan setiap saat, posting semua hal begitu kan. Ya susah gitu. Jadi kami pun para orang tua juga harus disiplin. Itu sih.
1: Oke, baik. Ternyata orang tua, pihak sekolah tadi juga sempat disinggung.
0: Iya.
1: Ternyata semuanya apa ya, berkesinambungan ya sebenarnya. Oke, baik. Ada yang mau bertanya lagi? Boleh langsung angkat tangannya. Oke, di depan silakan. Nama dan langsung pertanyaannya ya.
2: Perkenalkan, nama saya Kanita Zahir El Tabani, biasa dipanggil Kanita, dari SMK 1 Semarang, jurusan Broadcasting. Saya mau bertanya, gimana caranya memilah-milih konten untuk yang baik dan yang tidak baik untuk anak zaman sekarang? Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kanita ya.
2: Iya.
1: Oke, Daniel deh, bagaimana ini cara memilah-milihnya?
3: Oke, yang pertama mungkin sebelum dikasih handphone gitu ya, dari anak-anak, mungkin orang tuanya dulu sih. Kan ada beberapa fitur, setauku itu di beberapa aplikasi itu ada namanya khusus buat anak.
1: Okay.
3: Ada di pengaturan. Nah, itu mungkin bisa diaktifkan. Lalu juga kontrol orang tua juga. Itu yang untuk dari anak, dari si orang tua. Lalu untuk dari si anak, yang pertama hindari menggunakan sosial media ya.

0: searchingnya itu hal-hal yang sara. Jadi kalau udah ada hal-hal sara gitu langsung di swipe. Karena algoritma sosial media itu sangat berpengaruh kayak gitu. Okay. Jadi ketika kita sering like atau sering lihat konten-konten yang mengandung hal negatif, pasti besoknya itu pasti akan keluar hal tersebut.
1: Okay.
0: Kalau kita searchnya hal-hal, kita ngelihatnya hal yang positif, besok itu pasti akan keluar hal yang positif. Karena algoritma itu sangat berpengaruh buat kedepannya kita kayak gitu, Kak.
1: Ada gak tool semacam untuk meriset algoritma itu? Kadang kan kita sudah mulai ngeh nih, semisal konten-konten itu berbau kekerasan lah katakanlah. Ini semisal, aduh kok semakin banyak ya konten-konten kekerasan yang sifatnya mungkin sadis. Ada caranya untuk meriset algoritma itu di aplikasi atau bagaimana ini?
0: Ada. Salah satunya teman-teman bisa cek di pengaturan teman-teman, lalu hapus history kalian, history pencarian, history tontonan, history apapun historinya itu bisa dihapus, lalu juga bisa di refresh kembali untuk sosial media kalian. Itu bisa banget, Kak. Lalu juga kalau enggak diganti akun. Jadi kalau akunnya emang udah sampai enggak bisa di tips yang pertama tadi enggak tembus, bisa akunnya dihapus aja lalu bikin akun baru seperti itu. Karena algoritma itu kadang gak bisa hilang. Contohnya di aplikasi 1 itu kita bukanya ini, lalu aplikasi 2 itu pasti akan ngikut. Kayak gitu.
1: Oke, jadi apa ya, cerdas banget ya gawa ini ya.
0: Orang kadang kita ngomong aja tuh mereka bisa ngesensor kayak gitu. Ketika kita itu bisa ngesensor aplikasi-aplikasi yang lain seperti itu.
1: Oke, baik. Nanti kalau mau ada yang bertanya boleh ya, bisa angkat tangan. Masih ada? Belum? Oke, baik. Saya ke Naila nih. Naila, tekanan sosial kadang juga berpengaruh. Karena saya dulu juga termasuk yang demikian. Saya tuh dulu anti yang namanya aplikasi TikTok. Karena menurut saya ya sudah ada aplikasi lain yang menunjang kebutuhan saya. Tapi tiba-tiba ada omongan seperti, kamu kok nggak install aplikasi TikTok, kenapa? Nggak keren, nggak ikut zaman. Ini apakah sering terjadi, dan kalaupun terjadi, baiknya seperti apa? Mungkin pernah sharing juga sama teman-teman ini, Naila.
2: Oke, kalau sering banget Kak Naila temukan, memang bagaimana keadaan sosial lingkungan kita itu seberapa mendukung sih dengan diri kita. Contoh ada, sebenarnya kakak ya, mungkin udah ada prinsip, oh aku gak mau main sosial media, aku gak mau main TikTok dan lain sebagainya, karena memang aku ingin fokus belajar. Contoh, kalau emang dari sejak kecil atau memang dia sudah benar-benar yakin akan apa yang emang pengen dia lakukan, itu apapun perkataan orang, apapun mungkin sugesti orang, itu pasti gak akan terpengaruh, Kak.
1: Okay.
2: Jadi seberapa besar, seberapa kuat niat kita buat melakukan hal tersebut sih, Kak, gitu.
1: Oke, baik. Bagaimana niat kita ya? Jadi ya harus sadar dengan kapasitas dirinya, dan jangan sampai lepas juga ya. Jangan kita yang malah terkontrol oleh media sosial ataupun gawai itu ya, Naila. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kami masih punya satu segmen terakhir untuk edisi kali ini, dan pastikan Anda jangan kemana-mana.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Terima kasih bagi Anda pendengar dan juga pemirsa RRI yang masih bersama kami untuk obrolan edisi kali ini, Jaga Tunas Bangsa di Era Digitalisasi ya. Kita tadi sudah berbincang banyak, Blita, Daniel dan juga Naila. Ada penanya juga yang gelisah dan bagaimana sih bertanya dengan caranya. Tapi dari apa yang sudah kita bincangkan tadi, mungkin saya penasaran dari Blita terlebih dahulu. Ini bagaimana anak-anak muda di era sekarang ini sebenarnya bisa bijak bermedia sosial ke depannya?
5: Iya, bijak bermedia sosial itu tidak bisa kalau kita gunakan dengan cara kita sendiri. Kita tetap harus melihat ke kiri ke kanan, bertanya pada orang yang mungkin lebih berpengalaman, melihat hal-hal yang sudah diciptakan oleh teman-teman lain di media sosial, itu sebagai role model begitu ya. Jadi sebaiknya jangan terlalu sibuk dengan algoritma pribadi yang belum tentu begitu. Mm-hmm. Itu sih kalau untuk teman-teman muda.
1: Oke, okay, baik. Daniel, konten kreator ini bagaimana bisa membuat konten-konten yang tentunya bermanfaat sekaligus menjaga anak-anak ini tidak terpapar dengan konten-konten negatif begitu. Apa yang bisa dilakukan oleh konten kreator?
0: Oke, okay, yang bisa dilakukan konten kreator adalah kita harus tahu apa sih yang akan kita bikin, teman-teman. Lalu juga kita harus riset juga hal apa yang emang itu yang dibutuhin di masa depan buat anak-anak, bukan asal viral tadi. Dan buat kita sebagai content creator adalah kita harus menjaga juga masa depan anak-anak. Jangan sampai masa depan kita hancur oleh konten-konten kita. Tapi kita harus tahu masa depan anak-anak itu masih panjang, dan mereka yang salah satu yang membangun Indonesia.
1: Oke, okay, baik. Naila, harapan ataupun mungkin ada pesan juga yang ingin disampaikan kepada teman-teman agar apa ya, ya sebenarnya bermedia sosial ini ada nilai positifnya juga, tidak semuanya negatif. Kira-kira apa yang ingin disampaikan?
2: Oke, okay, jadi menurut Naila, media sosial itu ibaratkan wajah kalian ya teman-teman. Jadi bagaimana kalian menggunakan sosial media itu akan memperlihatkan gimana sih kalian itu. Jadi kita, setiap hal yang kita lakukan di dalam sosial media itu pastinya harus ada pertanggungjawabannya. Jadi menggunakan sosial media itu perlu kita perhatikan juga akibatnya. Perlu kita perhatikan apa sih hal yang akan terjadi jika kita melakukan hal tersebut, contoh hate comment dan lain sebagainya. Itu perlu kita pertimbangkan lagi teman-teman, karena masa depan kita bisa kita mulai dari bagaimana caranya kita bersosial media.
1: Oke, okay, baik. Terakhir, Bu Lita, closing statement untuk menutup jumpa kita dalam edisi kali ini, Jaga Tunas Bangsa di era digitalisasi.
5: Oke, okay. Sebenarnya kita semua punya tugas sesuai dengan posisi kita masing-masing begitu ya. Kalau tadi untuk teman-teman muda sudah banyak dikatakan oleh Daniel dan juga Kaila. Kemudian orang tua sendiri itu kita juga sebagai orang yang mengawal sebenarnya. Mengawal bagaimana sosial media itu digunakan secara bijak. Artinya orang tua juga sekaligus sebagai role model buat anak-anak. Tidak kemudian oversharing, karena itu yang juga sering terjadi. Dan mungkin ini juga menjadi perdebatan juga, apakah ketika anak dikontenkan itu melanggar hak anak atau tidak, dan seterusnya begitu ya. Lalu kemudian sekolah juga punya tanggung jawab bagaimana turut serta membangun literasi digital yang cerdas. Dan masyarakat, saya rasa kita semua juga punya tantangan bagaimana turut mengawal PP Tunas ini, bagaimana agar keamanan digital anak-anak kita ini betul ada dan aman gitu ya, terkawal dengan baik. Saya rasa demikian, Mas.
1: Oke, okay, baik. Bu Lita, Daniel dan juga Naila, terima kasih banyak ini sudah menjadi pembicara untuk talk show yang dihadiri juga oleh teman-teman di SMK N1 Semarang. Berikan tepuk tangan dulu dong. Terima kasih juga untuk pemirsa dan juga pendengar RRI yang selalu menyimak konten-konten menarik dari RRI Semarang. Kita akan bincangkan kembali tentunya dengan topik menarik lainnya di edisi selanjutnya. Pendengar, saya Agil mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Info Pro 1.
1: Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengajak masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas karena kesadaran akan pentingnya keselamatan. Bukan semata-mata karena takut ditilang atau keberadaan petugas di lapangan, ajakan tersebut disampaikan seiring pelaksanaan Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Tiga lapak pedagang kaki lima dan bangunan area parkir di Jalan Madukoro Semarang, tepatnya di samping The Park Mall, dibongkar oleh petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, dan Inspektorat pada Kamis 4 Juni 2026. Pembongkaran dilakukan karena PKL dan area parkir tersebut liar atau tidak berizin.

membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru, Ruang Rindu, setiap hari jam 9 sampai 11 malam, hanya di Pro 1 Semarang.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda pendengar yang sekarang sedang beristirahat, yang sudah menantikan kehadiran lagu-lagu Indonesia mancanegara tahun 80 hingga 90-an ya, sudah mendengar backsound yang satu ini. Itu artinya kita siap hadirkan untuk Anda Ruang Rindu yang menemani malam hari Anda hingga nanti di jam 11 malam ya. Jadi silakan yang mau bernostalgia dengan momen-momen indah yang sempat ditemani dengan lagu-lagu favorit, boleh ya di telepon 024-8316-686 dan juga di WhatsApp pendengar 081-6666-886 atau juga di aplikasi RRI Digital. Di kolom live chat kami juga pantau aktivitas Anda. Silakan pokoknya boleh request sambil nyantai ya. Kita nantikan di Ruang Rindu sampai jam 11 malam nanti.

2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro1 RRI Semarang.

Kita coba bernostalgia dengan satu band yang membesarkan banyak sekali band-band rock asal Indonesia atau juga luar negeri, pendengar. Queen memiliki sejarah begitu besar, pendengar. Apalagi citra Freddie Mercury dengan segala bakat yang dia miliki, segala keunikan vokalnya, pendengar, dan juga stylenya, sampai sekarang ini masih menjadi salah satu patokan untuk para rockstar, pendengar. Kita coba bahas satu-satu ya. God Bless sendiri juga mengaku sangat cinta dengan Queen. Dewa 19 mengakui beberapa aransemennya terinspirasi dari sebuah musik century dari mereka, dan bahkan musisi luar negeri seperti Benson Boone yang sempat mengcover lagu Bohemian Rhapsody di salah satu acara musik besar Grammy Awards juga memberikan banyak sekali dampak besar, pendengar. Ini artinya musik Queen ini bukan hanya sekedar hiburan saja, tetapi ada sebuah kekuatan untuk para musisi dunia terus bangkit dalam berkreasi, pendengar. Mungkin ada juga dampaknya untuk kehidupan Anda, pendengar. Siapa tahu sampai sekarang Anda masih terus mencintai karya-karya dari Queen, pendengar. Kalau kita cek kiprah Queen di 2025 kemarin ya, Brian May sempat hadir di acara Coachella dengan membawakan lagu dari Bohemian Rhapsody sambil membawa melodi khas lagu dari Queen, pendengar. Sampai sekarang pun Brian masih terus tampil, pendengar, dan ini menjadi salah satu bukti semangat dari para personil masih begitu besar, meskipun usianya sudah tidak muda lagi, pendengar. Jadi kita nantikan kira-kira seperti apa kedepannya untuk project dari Queen, pendengar, meskipun sekarang hanya tinggal menyisakan sang gitaris saja, tetapi kiprah dari Queen ini akan terus bersinar, pendengar, kapanpun dan juga dimanapun. Kita coba sapa dulu yang sudah bergabung, pendengar, untuk malam hari ini. Dari Pak Yun, ingin diputarkan lagu dari Roulette, Aku Jatuh Cinta ya. Pokoknya untuk penyiarnya, selamat bertugas dan juga semangat. Baik, terima kasih Pak Yun, semangat terus juga ya. Dan untuk Bu Asar, tadi lagunya Teman Tapi Mesra dari Ratu sudah kami hadirkan. Jadi sudah di tunaikan janji dari Pro 1 ya. Dari Rinaldo yang ada di Bogor, pokoknya titip salam saja untuk seluruh pendengar Pro 1 dan juga untuk seluruh pendengar Semarang yang sedang menikmati awal bulan Juni ini. Baik, terima kasih untuk sapaannya Mas Rinaldo ya. Kami nantikan barangkali setelah ini mau request lagu ya. Dan silakan yang mau bercerita juga untuk agenda malam hari ini, siapa tahu ada yang beraktivitas atau mungkin ingin request lagu, silakan ya. Di telepon 024-831-6686, WhatsApp juga boleh 081-666-6886, dan juga di aplikasi RRI Digital.

Musiklopedia. Musiklopedia. Penyanyi kelahiran Bandung, Ruth Sahanaya atau yang akrab disapa Ute, dikenal sebagai salah satu penyanyi senior dengan julukan Diva Indonesia. Berawal dari memenangkan lomba menyanyi baik tingkat nasional maupun internasional, mengukuhkan Ute sebagai penyanyi dengan teknik bernyanyi yang berkualitas. Musiklopedia.

0: membuktikan dirinya adalah penyanyi yang profesional. Ute merilis beberapa album dan ikut bernyanyi di festival internasional. Di antaranya adalah album Tak Kuduga di tahun 1989, Yang Terbaik di tahun 1994, Ute di tahun 1996, Berserah Kepada Yesus di tahun 1997, dan Kasih di tahun 1999. Musikopedia.
1: Orangnya nggak terlalu yang ambisius, berharap apalah gitu ya gitu. Jadi buat saya sih kayaknya best achievement buat saya adalah ketika sampai saat ini orang masih menerima saya dan masih bisa diterima oleh masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: John, berdasarkan penelitian Pakde, ternyata penyebab turunnya penumpang angkot bukan karena adanya ojol alias ojek online.
1: Lah terus karena apa, Pakde?
0: Karena si penumpang sudah sampai tujuan. Makanya turun, John.
1: Wih, Pakde. Tapi kalau salah satu penyebab naiknya angka bunuh diri di masyarakat saat ini, Pakde tahu nggak?
0: Penelitian Pakde belum sampai situ. Memang apa, John?
1: Loh, ya pinjol alias pinjaman online, Pakde. Kenali dan cermati pinjaman online legal dan ilegal. Jangan sampai terjebak dengan bunga yang membengkak.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih nantikan untuk Anda pendengar yang mau bergabung pada malam hari ini, request lagu favorit ya. Sambil singelong malam hari ini pendengar, Ruang Rindu masih kami hadirkan hingga nanti di jam 11 malam. Dan yang sekarang sedang menikmati malam hari sejuk kota Semarang, kalau versi saya, terbaiknya kalau dimaksimalkan dengan kopi dan juga teh hangat. Jangan lupa cemilannya, karena ini bisa menambah syahdu malam kota Semarang gitu. Dan jangan lupa untuk request lagu ya pendengar, karena kami masih akan hadirkan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara tahun 80 hingga 2000-an. Satu diva Indonesia pendengar, yang sampai sekarang namanya masih terus digaungkan di mana-mana. Ada Reza Artamevia yang sekarang usianya sudah 51 tahun, tapi kalau kita cek bersama untuk pertumbuhannya, tidak ada yang berubah secara fisik pendengar. Cantiknya masih sama ya, dan kualitas suaranya pun juga tidak ada yang berkurang sama sekali pendengar. Karena fakta uniknya, Reza Artamevia ini memang memiliki gaya hidup sehat untuk merawat suara ya. Dan di sisi lain, dia juga melakukan berbagai kegiatan musik untuk tetap menjaga vokalnya terbaik meskipun sudah terjun di dunia nyanyi lebih dari 10 tahun pendengar. Dan yang menarik adalah ternyata bulan lalu Reza Artamevia sempat mengisi acara Halal Bihalal Akbar Ikatan Alumni SMA Negeri 70 Jakarta pendengar, dengan berbagai lagu yang sudah dihadirkan, performance selama 45 menit. Kalau dari alumni yang sudah merasakan, top lagu terbaik yang sudah dibawakan ada Biar Menjadi Kenangan, ada Pertama, Keabadian, Dia, Berharap Tak Berpisah. Itu merupakan lagu-lagu terbaik yang menurut para alumni paling bagus pendengar. Mungkin menurut Anda juga bagus ya. Dan Reza pun sampai sekarang masih terus berkecimpung di dunia musik pendengar. Dia juga menjadi juri di salah satu acara musik. Ini membuktikan bahwa musikalitas dari Reza Artamevia masih dibutuhkan hingga saat ini. Jadi kita harapkan semoga Reza masih terus memberikan kontribusinya, jasanya terhadap musik Indonesia, bisa terus berprestasi dan pastinya juga bisa terus menginspirasi masyarakat Indonesia.

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro1 RRI Semarang.

Musisi Indonesia memang memiliki banyak sekali sejarah pendengar. Salah satunya juga lagu Aku Cinta Lagi ya, dari Yuni Syara. Mungkin sempat mewarnai masa-masa jatuh cinta sekolah Anda, pendengar. Sempat cinta monyet atau mungkin cinta pandangan pertama. Kemudian lagu Yuni Syara menjadi warna tersendiri untuk masa berbunga-bunga Anda. Coba deh pendengar untuk sambil mengingat momen tersebut. Siapa orang yang Anda suka dan bagaimana kabarnya sekarang? Apakah sudah menjadi partner hidup Anda atau ada kisah lain ya? Apapun itu, Yuni Syara memang selalu menyediakan lagu-lagu yang bisa menemani kondisi kehidupan kita. Jatuh cinta ada, bersyukur dengan Tuhan pun ada, beberapa rilisan religi, dan lagu untuk Anda yang sedang patah semangat dalam menjalani kehidupan, Yuni Syara memilikinya, pendengar. Meskipun spesialisasinya memang lagu cinta, tetapi dia sendiri mengakui sangat berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam lagu-lagu yang dia ciptakan. Dan tepat di tahun 2026, Yuni Syara sudah berkarya selama 35 tahun. Dan untuk merayakan hal tersebut, dia baru saja melewati 3.553 konser di Surabaya, pendengar. Jadi Yuni Syara 3.553 konser ini bukan sebuah agenda 3.000 konser yang sudah dia lakukan, pendengar, tapi ini merupakan satu angka yang menurut dia sangat bermakna, pendengar. Dan konser ini berlangsung sejak bulan Mei lalu, setiap pukul 7 hingga 10 malam, pendengar. Dan bukan hanya sekedar tampilan ia saja, tetapi juga mengajak beberapa musisi seperti Krisdayanti, Cakra Khan, dan juga Marcelo Tahito. Dan kehadiran musisi dengan karakter berbeda tersebut membuat daya tarik konser menjadi sebuah ruang pertemuan yang hangat, megah, dan juga berkelas, pendengar. Dan lebih dari 200 lagu yang sudah dia rilis, Yuni Syara dikenal sebagai ikon lintas generasi, dan 3.553 konser dirancang sebagai ruang nostalgia yang membawa penonton kembali ke fase kehidupan melalui aransemen musik megah, tetapi masih terasa intim dan juga personal. Bagaimana pendengar, sampai sekarang apakah masih terus mendengarkan Yuni Syara? Dan kalau kita pantau, ternyata aktivitasnya sekarang sudah begitu banyak, pendengar. Dalam dunia seni, musik menjadi pionirnya, tapi di sisi lain dia juga memiliki aktivitas terbaru yang sangat menarik untuk Anda simak. Silakan yang ingin tahu seperti apa aktivitasnya, Instagram Yuni Syara selalu update ternyata, pendengar. Yang sudah bergabung malam hari ini, kami coba sapa terlebih dahulu dari Pak Yat yang ada di Sumur Harjo. Selamat malam untuk Ruang Rindu, Mas Galih, dan juga seluruh pendengar RRI Semarang dimanapun Anda berada. Izin untuk informasi cuaca, Gunung Pati, syaduh, masih cuaca begitu sejuk, dingin, tapi belum hujan. Saya menantikan hujan, Mas Galih ya. Dan untuk seluruh pendengar, semoga bahagia selalu di bulan Juni ini. Dan izin request lagu dari Garasi, Hilang ya. Satu lagu yang sangat membekas untuk saya, apalagi ketika sedang patah hati ketika masa-masa SMA. Terima kasih Pak Yat, lagu Hilang setelah ini kami hadirkan ya dari Garasi. Dan sehat selalu untuk Pak Yat, terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Dari Pak Yat kita beralih ke Mas Yoram Rinaldo. Selamat malam untuk Pro 1 Semarang, kalau boleh request lagu Frankie J, More Than Words, apakah bisa dihadirkan? Atau mungkin versi dari Extreme. Baik, terima kasih untuk atensinya untuk pendengar yang baru saja bergabung. Dan silakan yang mau santai, yang mau request lagu, yang mau bercerita juga, siapa tahu ada sebuah kenangan yang sangat menarik untuk Anda ceritakan. Line telepon kami buka ya di 02483166686, WhatsApp juga boleh 081666686, dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: perhatiin, wajah dan kulitmu makin mulus berseri. Kamu pakai susuk ya? Hayo, ngaku.
1: Ih, enak aja nuduh.
0: Apa sih rahasianya?
1: Makan sayur tiap hari dong.
0: Ih, sayur. Apa enaknya?
1: Enak kalau pengolahannya tepat. Rasanya pokoknya enak banget. Dan sayur itu banyak manfaatnya. Mengandung vitamin, asam folat, mineral, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya, kirain.
1: Ih, enak aja.
0: Oke deh, aku mau makan sayur mulai sekarang. Biar tambah cantik.
1: Nah gitu dong.

Saya kalau merasa mendengarkan lagu dari Eka Deli, pendengar, ada sebuah perasaan bunga yang muncul dari hati. Apalagi setelah mendengarkan lagu cinta ini, saya menjadi merasakan hati penuh dengan cinta. Terdengar lebay, tapi apa ya, Eka Deli sendiri memang sangat piawai dalam memilih aransemen musik yang cocok untuk para pemuda yang mau jatuh cinta, pendengar. Dan untuk Anda yang sempat merasakan gelora cinta, Eka Deli menjadi salah satu playlist yang paling Anda sering dengar mungkin ya. Lahir dari kalangan keluarga musisi, membuat Eka Deli memiliki piawai kemampuan skill bernyanyi yang sangat luar biasa, pendengar. Dan lagu cinta ini sendiri memiliki rekor yang luar biasa, pendengar. Banyak masyarakat Indonesia yang mencintainya, dan masyarakat Malaysia pun juga sangat cinta dengan lagu dari Eka Deli. Dan berbagai karya sudah dia ciptakan, namun cinta ini tetap menjadi salah satu lagu terbaik dari Eka Deli. Tapi Anda juga perlu tahu ya, beberapa lagu lainnya yang sempat membesarkan namanya, seperti Rumah Kamu, ada juga lagu dari Eka Deli Cinta Ini yang baru saja kita hadirkan. Kemudian ada single yang membesarkan namanya melalui Kau Ubah Ratapku, Kukagum Hormat, dan juga Tuhan Kau Sangat Baik, salah satu lagu religinya, membuat dia pun semakin besar, pendengar. Kita nantikan kira-kira seperti apa untuk update informasi terbarunya. Yang pasti kalau semisal ada kabar terbaru dari Eka Deli, pendengar, kami akan sampaikan hanya di Ruang Rindu.

0: Aku perhatiin, wajah dan kulitmu makin mulus berseri. Kamu pakai susuk ya? Hayo, ngaku.
1: Ih, enak aja nuduh.
0: Apa sih rahasianya?
1: Makan sayur tiap hari dong.
0: Ih, sayur. Apa enaknya?
1: Enak kalau pengolahannya tepat. Rasanya pokoknya enak banget. Dan sayur itu banyak manfaatnya. Mengandung vitamin, asam folat, mineral, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya, kirain.
1: Enak aja.
0: Oke deh, aku mau makan sayur mulai sekarang. Biar tambah cantik.
1: Nah gitu dong.

Marisa Rosalina Handiani ini lahir di Sumedang 9 Oktober 1978. Nama Rosa mulai dikenal masyarakat luas setelah merilis album pertamanya yang berjudul Nada-Nada Cinta pada tahun 1996. Dengan lagu andalan Nada-Nada Cinta dan Sebening Embun di Hatiku, album ini berhasil terjual sebanyak lebih dari 750 ribu keping dan singlenya berhasil menduduki chart MTV Ampun.

Ikuti album kedua yang berjudul Tegar, ini semakin melambungkan nama Rosa hingga negara-negara tetangga. Album ini berhasil mendapatkan 4 kali platinum hanya dalam kurun waktu 3 bulan saja.

Di tahun 2008, Rosa menjadi penyanyi utama di album kompilasi soundtrack Ayat-Ayat Cinta. Pada tahun 2009, Rosa mengeluarkan album ke-10-nya yang berjudul Rosa atau Self-Title. Rosa juga mengeluarkan album The Best of Rosa pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2014, Rosa mengeluarkan album berjudul Love, Life and Music.

memecahkan rekor penjualan album tertinggi dalam sejarah musik Indonesia. Album Rosa yang berjudul Love, Life and Music terjual lebih dari 100 ribu kopi CD hanya dalam kurun waktu satu hari saja dan telah ditetapkan oleh Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Musikopedia.

cinta itu sama kerjaan aku juga. Jadi mungkin semangatnya selalu ada. Karena aku dibayar, aku harus worth dengan apa yang mereka bayar buat aku gitu. Terhadap usahanya mereka mendatangkan aku tuh, aku harus worth gitu, yes, dengan jasa yang aku kasih. Aku harus make sure semua yang di situ tuh happy. Kalau mau dapat foto aku, ayolah ini saatnya gitu kan. Gitu kayak gitu-gitu, aku bikin mereka happy, udah selesai lagu terakhir, masuk ke

kemudian mendapatkan penghargaan tertinggi dari Anugerah Planet Music ke-17, yaitu penghargaan Planet Music Special Award or Legend Award pada tanggal 28 September 2018 di Singapura. Penghargaan ini diberikan kepada Rosa karena dianggap sebagai artis Indonesia yang sukses menembus pasar

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mengikuti Ruang Rindu edisi kali ini. Ragam informasi musik tahun 80 hingga 2000-an sudah kami hadirkan untuk menemani jam istirahat Anda ya. Selepas ini majalah udara untuk informasi terbaru hingga jam 12 dini hari pendengar masih kami hadirkan untuk Anda. Dan yang selalu menantikan kehadiran lagu-lagu nostalgia, Ruang Rindu ya. Setiap pukul 9 hingga 11 malam hanya di Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu untuk menutup jumpa kita pada malam hari ini dari Extreme pendengar, More Than Words.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brustito. Joseph Brustito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brustito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Brustito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lah, kok semua walang sangitnya terbang berdatangan ke arah kamu?
1: Gak tahu nih. Duh, kenapa ya?
0: Tapi kok walang sangitnya kelihatannya aman sama kamu ya? Tuh, nempel dan diam di tubuhmu semua. Ih, jangan-jangan kamu dianggap induknya karena aromanya sama.
2: Bau badan aja kecium, apalagi bau bangkai. Ibaratnya nih ya, kayak peribahasa, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Jadi, pikir-pikir dulu deh kalau kamu mau berbuat

Pendengar, sesuai dengan janji kami, untuk ragam informasi lainnya dan juga musik terbaik masih kami hadirkan untuk menemani jam istirahat Anda ya. Yang saat ini sedang menjadi perbincangan juga, pendengar, mungkin ini juga rekan Anda. Jadi ada satu momen di mana pencurian yang terjadi di wilayah Kabupaten Pati, pendengar. Dan hal tersebut dirasakan oleh korban bernama Legawati, 44 tahun, petani asal Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Dan dia mendapati kasus curanmor dan kejadian tersebut pada saat Legawati sedang ada di kebun, pendengar. Sedang bekerja bersama dengan rekan-rekan lainnya sampai akhirnya ketika mau beristirahat di jam siang, tiba-tiba motor sudah tidak ditemukan ya. Dan momen tersebut dia langsung melapor ke kantor kepolisian terdekat ya, di Treskrimun Polda Jawa Tengah. Sampai akhirnya motor tersebut sudah ditemukan dengan waktu yang sangat singkat. Momen tersebut menjadi bukti nyata, pendengar, keberhasilan pengungkapan kasus curanmor tidak hanya berujung pada penangkapan pelaku, tetapi juga pengembalian hak milik masyarakat. Ada satu momen yang cukup haru, pendengar, ketika motor dari Legawati sudah ditemukan, dengan wajah sumringah ia langsung memeluk sepeda motor tersebut sebagai ungkapan syukur setelah kendaraan yang menjadi penunjang aktivitas sehari-harinya sudah ditemukan. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada polisi ketika motor sudah diketemu dan semua proses berjalan dengan aman, lancar, dan tanpa dipungut biaya, pendengar. Rasa syukur pun juga disampaikan oleh Mubazir, petani asal Gerobogan. Motor miliknya yang hilang sempat diparkir di area persawahan pada Maret 2026 akhirnya berhasil ditemukan setelah kasusnya sudah diungkapkan. Jadi meskipun dari pihak kepolisian sudah berkomitmen untuk memberikan yang terbaik terkait dengan penelusuran, penyelidikan barang hilang, tapi kita juga harus waspada, pendengar. Agar lebih bijak lagi ketika memarkir kendaraan, bila perlu dilengkapi dengan kunci pengaman tambahan ya, supaya kendaraan Anda tidak menjadi sasaran pelaku curanmor.

0: Males banget disuruh lari sore. Kayak gak ada kerjaan lain aja sih.
1: Ih, kok males sih? Justru olahraga itu bikin happy tahu. Badan jadi segar, mood juga ikutan bagus. Cobain deh.
0: Ya masa sih? Tapi kan capek ya?
1: Iya, capeknya di awal doang. Lagian olahraga itu kan gak cuma lari tuh. Bisa main basket, futsal, atau workout di rumah juga bisa. Pokoknya intinya gerak deh.
0: Ide bagus juga ya. Jadi gak cuma sehat, tapi juga makin keren kan?
1: Nah, itu dia. Yuk, rayakan Hari Olahraga Nasional dengan gerak. Biar badan sehat dan jiwa makin kuat.

Lori Blue Atkins atau yang lebih dikenal dengan Adele adalah seorang penyanyi Inggris dianugerahi suara berjenis contralto. Wanita yang sangat mengidolakan girl band asal Inggris Spice Girl ini telah tumbuh menjadi seorang wanita yang sukses di dunia tarik suara.

kesuksesan karir dari seorang Adele berawal dari peluncuran album pertamanya yang diberi nama 19. Album ini pertamanya mendapatkan berbagai penghargaan seperti 4 kali platinum di Inggris, dan pada ajang Grammy Award tahun 2009, Adele mendapatkan penghargaan sebagai penyanyi pendatang baru terbaik dan

Dua tahun kemudian, Adele kembali mengeluarkan album keduanya yang bernama 21. Lagu Someone Like You dan Rolling in the Deep dari album 21 berhasil meraih posisi di 5 besar dan bertahan berminggu-minggu di tangga lagu Inggris. Pencapaian tersebut merupakan prestasi besar menyamai rekor The Beatles di tahun 1964.

Adele di album kedua tak berhenti sampai di situ. Albumnya berhasil menjadi album paling laris sepanjang abad ke-21 dengan terjual sebanyak 3,4 juta kopi di Inggris. Adele juga menjadi satu-satunya penyanyi yang berhasil membawakan 3 singlenya, Chasing Pavement, Someone Like You, dan Set Fire to the Rain, menempati posisi pertama tangga lagu Billboard Hot 100.

Adele juga sempat dipercaya untuk mengisi soundtrack film James Bond, Skyfall. Tidak tanggung-tanggung, lagu tersebut berhasil memenangkan Piala Golden Globe Award dan Academy Award kategori Best Original.

Dalam perjalanan karirnya, Adele menciptakan banyak lagu balada yang menjadi soundtrack patah hati semua orang. Album terbaru dari Adele yang bertajuk 13 bahkan berhasil menjadi album terlaris sepanjang tahun 2021 di Amerika Serikat hanya dalam waktu 3 hari.

0: Siapa di sana? Jangan ganggu aku. Aku tidak punya salah apa-apa.
1: Kamu itu berdosa banget.
0: Ampun, apa dosaku? Kan aku rajin beribadah dan tidak pernah mencuri.
1: Kamu kalau mengisi bak mandi sudah penuh, kerannya tidak segera kamu matikan, akhirnya jadi banjir di lantai.
0: Terus apa masalahnya?
1: Tora jelas, air bersih di bumi ya semakin menipis. Kamu mau krisis air bersih? Terus nanti kalau krisis air bersih, aku mencuci baju putihku yang panjang ini juga gimana? Apalagi di hari lingkungan hidup sedunia ini, yuk toh hemat air, selamatkan

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mengikuti Semarang Malam ini edisi hari Kamis ya, 4 Juni 2026 dengan ragam informasi dan juga musik terbaik lainnya. Sebelum beristirahat, kami ingatkan untuk berdoa terlebih dahulu pendengar dan jangan lupa untuk mengucap syukur dan kita harapkan bersama semoga esok hari menjadi hari yang lebih baik dari hari ini. Itu saja, saya Galianci pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

Rosa Parks, aktivis hak sipil asal Amerika Serikat mengatakan, "Orang-orang selalu berkata bahwa saya tidak menyerahkan kursi saya karena saya lelah. Tetapi itu tidak benar. Saya tidak lelah secara fisik. Satu-satunya lelah yang saya rasakan adalah lelah karena terus menyerah. Hidup harus dijalani sepenuhnya, sehingga kematian hanyalah babak berikutnya. Kenangan tentang hidup kita, pekerjaan kita, dan perbuatan kita akan terus hidup dalam diri orang lain. Saya ingin dikenal sebagai seorang yang peduli terhadap kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan untuk semua orang."

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah jumpa kita pada hari ini. Saya Galih mewakili teman-teman yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa esok hari, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program 1 kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan aplikasi RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Edisi Jumat 5 Juni 2026, selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali mendengar kami menyapa Anda dalam edisi siar hari Jumat ya, 5 Juni 2026 pendengar. Apa kabarnya? Saya harap juga masih sehat-sehat saja ya, bahagia terus. Sampai jam 10 nanti pendengar, informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk kali ini ya. Kita awali juga nanti dengan segmen Mutiara Pagi pendengar. Insyaallah kami hadirkan bersama dosen FBS UNES dan juga Sekretaris MUI Jawa Tengah ya. Pastikan ada, jangan kemana-mana. Dan inilah Semarang Pagi ini bersama saya Agil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT, IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sih keutamaan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah? Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah juga dikenal dengan sebutan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah qobliyah berarti sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat wajib. Sedangkan sholat ba'diyah dilakukan setelah melaksanakan sholat wajib. Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah terdiri dari 2 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dari Ummu Habibah riwayat Imam An-Nasa'i menyampaikan, keutamaan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah adalah mendapatkan rumah di surga. Selain itu, keutamaan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah adalah dijauhkan dari api neraka, sebagaimana hadis riwayat Imam

0: Terima kasih pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, baik melalui frekuensi FM ya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi pendengar, untuk mengawali jumpa kita kami hadirkan Mutiara Pagi ya. Kita belajar bersama pendengar bersama Sekretaris MUI Jawa Tengah dan juga dosen FBS UNES Dr. Haji Multazam Ahmad MA ya. Makna Haji Mabrur, pendengar. Kita tahu bahwasannya bulan Juni ini gelombang 1 atau pemulangan jamaah haji sudah mulai dilakukan secara berkala, pendengar. Tapi bagaimana ya makna Haji Mabrur ini bisa melekat kepada orang yang sudah berhaji ataupun yang dulu pernah berhaji, pendengar. Kita akan bincangkan ya. Sudah tersambung di ujung telepon, saya akan coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz Multazam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya baik Ustadz ya?
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya. Luar biasa. Baik, Ustadz Multazam, makna haji yang mabrur sebagai prolog, monggo silahkan.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajmain, abba ba'ad. Para pendengar program 1 RRI Semarang dimanapun berada di seluruh Nusantara, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk kita ngaji bersama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi satu pemikiran untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar rahimakumullah, tema hari ini atau pagi hari ini adalah apa itu makna haji yang mabrur. Yang pertama, saya ucapkan selamat para saudara kita yang sudah kembali ke tanah air. Ini gelombang pertama sudah digerakkan untuk pulang ke tanah air. Tentunya dengan penuh harapan, mudah-mudahan membawa predikat haji dan mabrur alam. Tentunya bagi haji-haji yang lama, termasuk kita, dan ini menjadi satu renungan untuk kita semuanya, kita untuk bisa mengawal tentang haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Haji yang mabrur itu memang merupakan satu dan ya, merupakan satu impian seseorang. Setiap orang yang haji selalu pengennya ya menjadi haji yang mabrur, haji yang mabrurah gitu ya. Itu pasti gitu ya. Maka mabrur sendiri itu dari kata berro, ya berro, berron ya, yang memiliki makna baik, memiliki makna suci, dan memiliki makna berarti. Ya, jadi tiga ini satu indikasi orang yang memiliki haji yang mabrur itu, tiga hal ini saya pikir sangat penting ya sekitar. Oleh karena itu pagi hari ini kita ingatkan kembali bagi orang-orang yang sudah pernah haji maupun haji yang sudah apa namanya selesai baru saja dan sudah pulang ke tanah air. Mudah-mudahan ya haji kita diterima semuanya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar rahimakumullah, kita pahami bahwa esensi haji mabrur itu tidak hanya berhenti dalam tataran menjalani syarat rukun di tanah air, apa namanya, di tanah haram atau di tanah suci gitu ya. Tapi melainkan diwujudkan dengan tampak pada perubahan-perubahan saat orang itu kembali ke tanah air. Itu yang yang harus dipegangi itu. Jadi ada perubahan-perubahan yang bagus itu, perubahan cara positif itu. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa sih haji mabrur itu? Nabi menjawab bahwa haji mabrur itu di dalam rangkaian yang sudah dikenakan, yang diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dimaknai di dalam kesantunan. Dalam hal apa saja itu ya. Jadi kesantunan di dalam berbicara, tidak boleh menyakiti orang, dan selalu dermawan itu. Itu salah satu ciri sebagaimana jawaban Nabi ketika ditanya oleh sahabat. Maka para ulama itu memiliki kesimpulan ya, bahwa haji mabrur itu haji yang memiliki dimensi, beberapa dimensi. Ya. Di antaranya adalah dimensi sosial atau it'amut to'am itu ya. Orang yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Orang yang selalu peduli masyarakat, orang yang peduli di dalam segala hal untuk kebaikan. Ya. Mungkin kita memberi sebuah keringanan atau makan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Habis haji, itu bisa kita terapkan di dalam hal ini. Yang kedua adalah pribadi yang santun di dalam berbakti, yaitu kita harus berbuat sesuatu yang lebih baik tentunya ya. Ini memang ini ciri-ciri yang disebut sebagai haji yang mabrur itu. Ya, rupanya memang berat banget ya seperti ini karena semua orang ini saya yakin itu susah untuk melakukan ini. Tapi inilah yang harus kita lakukan, tidak mau harus kita begitu saja menerima, tetapi harus ada sebuah wujud dengan adanya satu perubahan. Itu intinya seperti itu. Jadi esensi haji itu ya ada perubahan-perubahan. Tatkala kita ini dulunya yang pelit, tidak pernah peduli, dan tidak pernah membantu, maka setelah haji itu ada perubahan yang positif di dalam hal kebaikan semuanya itu ya, baik ucapannya, tingkah lakunya. Iki berat iki memang, iki itu berat ya, tidak semua orang bisa ya. Seperti ini tuh nggak semua orang bisa. Maka kalau orang ingin menjadi haji yang mabrur itu ya ciri-ciri ini saya pikir menjadi satu pegangan untuk kita, meskipun berat gitu ya, tapi ikhtiar kita ya harus melakukan seperti ini. Malah ada yang menarik toh kalau kita membaca di dalam berita-berita saat sekarang ini, baru pulang dari tanah suci malah dicegat, dipapak oleh pihak KPK. Dan ini ruwet kalau seperti itu. Jadi ya semacam-macam itu. Kita lihat di berbagai media yang kita lihat ini. Banyak ini kasus-kasus yang kita lihat. Terus ke tanah suci, malah ke tanah air, malah tidak sempat pulang. Aduh ya Allah, kita prihatin ya kalau melihat berita-berita yang seliweran di hadapan kita ini. Yang terakhir yang tidak kalah penting adalah adanya satu perubahan orientasi hidup atau transformasi sosial. Artinya begini, setelah kita berhaji itu ya harus bisa memahami dengan baik orientasi hidup ini memang betul-betul kita jaga, jangan sampai kita ini mencari nafkah, mencari ma'isah kehidupan itu, jangan sampai kita ini menyimpang dari aturan-aturan syariat, artinya dengan cara-cara yang tidak baik. Jadi harus ada perubahan ya di dalam orientasi hidup ini. Inilah yang sangat penting sehingga kalau kita ini datang haji, kalau tidak ada perubahan, yaitu sangat apa namanya tidak baik ya. Harapannya seperti itu. Ya mudah-mudahan untuk apa namanya dari saudara-saudara kita yang baru datang dari tanah suci, mudah-mudahan membawa predikat haji yang mabrur dan mabrurah yang selalu diterima oleh Allah setiap amalnya yang luar biasa itu kira-kira gitu.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz Multazam untuk prolog atau awalan yang sudah diberikan. Pendengar seperti biasa ya, nanti kami ajak Anda untuk bergabung. Silakan telepon 0248316686, berkirim pesan lewat WhatsApp 0816666886 pendengar, dan juga yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital bisa komentar di sana. Setelah jeda kami akan beri kesempatan Anda untuk bergabung pendengar Makna Haji yang Mabrur.

itu yang sering muncul dalam sebuah pergaulan untuk mengawali proses gibah atau bergunjing. Tapi tahukah Anda, ternyata bergunjing hukumnya haram dan dianggap lebih berat dari zina. Lalu bagaimana kalau kita sudah terlanjur bergunjing? Apakah bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ada dua cara diantaranya. Jika gibah tersebut sudah tersebar luas dan diketahui olehnya, maka meminta maaf langsung kepadanya. Karena dosa sesama manusia tidak akan terhapus kecuali kita meminta dimaafkan. Jika gibah belum tersebar dan belum diketahui, tidak perlu minta maaf kepada yang bersangkutan, tapi memohonkan ampun untuknya dan menyebut kebaikan-kebaikannya.

0: Putiara Pagi pendengar untuk hari Jumat ini ya, memberikan topik makna Haji Mabrur bersama Sekretaris MUI Jawa Tengah dan juga dosen FBS UNES pendengar Ustadz Multazam, dan yang sudah bergabung lewat telepon saya angkat terlebih dahulu ya. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Akil, sehat gak?
0: Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Apa kabarnya Pak Yarto?
1: Alhamdulillah, doa penjelasan bersama tim di studio.
0: Monggo.
1: Assalamualaikum, sukung enjang Pak Ustadz Mutajam, sehat ya Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah, matur nuwun Pak Yarto.
1: Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, makna Haji Mabrur, mohon maaf Pak Ustadz, komentar saya dan pertanyaan nanti ya kurang tepat, itu ada satu kebodohan kami, Mas Akil, para pendengar lainnya. Begini Pak Ustadz, apa yang Bapak paparkan tadi bahwa Haji Mabrur juga ditandai dengan kepatuhan terhadap semua rukun dan wajib haji. Artinya Bapak juga mengatakan selain aspek ritual Haji Mabrur memiliki dimensi sosial yang kuat. Jamaah yang mencapai Haji Mabrur biasanya kan menunjukkan akhlak mulia seperti sabar, rendah hati, dan saling membantu sesama jamaah. Dengan demikian Pak Ustadz, Haji Mabrur tidak hanya membawa manfaat spiritual, tapi juga memperkuat ukhuwah Islamnya di antara umat Islam berbagai penjuru dunia. Artinya, bagi seorang Muslim, memahami makna Haji Mabrur adalah langkah awal untuk mempersiapkan diri sebelum berangkat ke tanah air suci. Dengan demikian, yang benar-benar memahaman mendalam jamaah tersebut. Kenapa? Pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Apa bedanya Haji Mabrur dan Mubaroh, serta ada berapa keutamaan haji itu sendiri Pak Ustadz? Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya. Nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yarto. Ustadz Multazam, silakan.
2: Terima kasih Pak Yarto. Tadi sudah saya singgung ke apa namanya ciri-ciri tadi yang berangkat dari Rasulullah ditanya oleh para sahabat terkait dengan Haji Mabrur itu ya. Nabi menyampaikan yaitu orang yang haji ini dikatakan mabrur itu adalah tatkala sudah ke tanah air itu ada sebuah perubahan itu tadi. Dia adalah ada dimensi sosial tadi yang disampaikan oleh Pak Yarto. Dimensi sosial ini sangat penting. Jadi Haji Mabrur itu ya pokoknya perubahan lah ya. Tidak angkuh, tidak pelit, tidak yang apa namanya sebuah sering menampakkan kesombongannya dan lain sebagainya itu harus sedapat mungkin dihindari gitu ya. Jadi perubahan ini ya baik tutur kata, tingkah laku dan sebagainya itu para ulama mendefinisikan seperti itu. Ya tadi kan ada tiga ciri itu ya, ya kata Rasulullah apa namanya Haji Mabrur itu ya jadi Mabrur sendiri itu memiliki baik, suci dan berbakti kali selalu iringan. Ya kita merasa apa namanya melakukan untuk haji sosial ini sangat penting ya menurut saya itu. Maka menjaganya ini susah ya. Meraihnya saya pikir gampang. Tapi kalau sudah menjaganya ini memang membutuhkan pemikiran yang luar biasa aja ya. Di antaranya kalau pas kita ini sudah pulang seperti ini itu ya harus benar-benar gitu menurut saya ini ya ikhtiar untuk bisa menjaganya haji yang mabrur itu. Jadi haji yang bisa diterima, haji yang memiliki perubahan-perubahan sosial. Artinya perubahan yang baik. Ya ini baik itu tingkah laku, tutur kata, dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting adalah memiliki orientasi hidup. Ya transformasi sosial itu kan penting itu. Artinya ya kita bisa apa ya memaknai dalam kehidupan kita ini ya tidak rakus, tidak menyumbungkan diri, dan kita harus memiliki ketawaduan itulah menurut saya itu. Jadi ada satu kerendahan hati. ya, itu sikap kita. Ya, saya sampaikan pagi hari ini karena ya ini sudah musim apa untuk pemulangan haji ya. Jadi jangan sampai terjadi euforia, tetapi harus dijaga itu kemabruran ini. Meskipun sulit ya harus kita ikhtiarkan gitu ya. Jangan sampai datang malah berubah total yang tidak baik. Itu kan merepotkan orang gitu ya. Itu kira-kira seperti itu yang sudah kita contohkan tadi yang apa masuk atau datang dari tanah suci tapi malah tidak sempat untuk masuk rumah itu. Nah, itu kan menyedihkan ya kalau melihat seperti itu. Masya Allah. Nah itu Pak Yarto, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Yarto. Saya geser ke WhatsApp-nya Pro 1, pendengar terima kasih. Ini Assalamualaikum, perkenalkan saya Pak Baidowi dari Jatinggaleh. Assalamualaikum Ustadz Multazam, yang ingin saya tanyakan adalah, kalau tadi disampaikan banyak hal terkait dengan keutamaan dan cara menggapainya, saya balik Ustadz, lantas bagaimana dengan jamaah haji ini yang katakanlah kurang bisa menangkap makna haji yang sesungguhnya? Apakah ini tidak diridhoi oleh Allah atau itu perkara manusianya sendiri? Oke, baik, terima kasih. Silakan Ustadz Multazam.
2: Itulah pentingnya manasik gitu ya. Meskipun kurang memahami, ya saya pikir haji secara syar'inya sudah sah. Ya, tapi kan tidak hanya cukup sah. Ya, tetapi kan harus ada langkah-langkah bagaimana agar misalnya kita sedang bepergian ya. Ya, SIM. SIM ini menjadi rumusan yang harus kita pegang agar kita itu selamat, agar kita itu nyaman, tenang itu. Tapi kan harus dipelihara ya. Tidak cukup kalau kita tidak apa namanya hanya memegang SIM saja, tetapi tidak ada rasa aman, itu kan kacau itu. Nah maka itu kira-kira jadi pentingnya kalau yang tadi tidak paham atau belum paham lah begitu bahasanya, itulah pentingnya kita memberi manasik haji untuk memberi kejelasan haji yang baik ya, sesuai dengan syariat agama kita itu ya. Nah maka ya memang banyak itu ya, ada yang tidak memiliki atau bahkan belum memahami makna haji mabrur itu. Kebanyakan memang kita ini masih di dalam tataran menyelesaikan atau menggugurkan kewajiban yang didorong dengan syarat dan rukunnya haji itu loh. Nah ini maka seharusnya ya memang setelah kita selesai ya apa sesuai dengan syariat agama, tentunya filosofi haji ini penting dimaknai dalam kehidupan kita. Idealnya begitu itu ya. Itu kira-kira jadi makanya menurut saya sebagai solusi yang belum tahu itu setelah haji itu sering-sering ngaji itu supaya nanti baik. Ya, itu modal itu. Kalau sudah selesai, nggak ada sentuhan-sentuhan secara rohani ya, itu ya hilang nanti. Jadi jangan dianggap remeh itu. Seperti mendengarkan radio ini kan saya terangkan, saya sampaikan. Haji mabrur seperti itu. Jadi hajinya tetap sah, tapi kan tidak cukup sah. Pengennya ya haji yang diterima oleh Allah. Kan begitu, tak? Karena syariah itu sudah sah itu. Ya. Sudah melakukan syarat rukun, kita sudah melakukannya sesuai dengan syariat itu ya wis dasar, tapi kan tidak cukup. Dia caranya untuk meningkatkan nilai-nilai atau pesan-pesan haji itu atau filosofi haji kita terapkan di dalam kehidupan kita yang sudah saya sampaikan banyak hal tadi itu. Ya itu kira-kira mudah-mudahan bisa ditangkap.
0: Ya baik, terima kasih tadi Pak Baidowi. Saya geser ya dari Pak Baidowi di Kedung Mundu, kali ini ada Pak Saleh. Seringkali masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap perilaku seseorang yang baru pulang haji. Ini apakah merupakan satu kewajiban untuk haji-haji yang baru pulang memberikan kebaikan dengan tulus tanpa merasa terbebani atau bagaimana ini Ustadz? Oke, terima kasih. Ustadz Multazam, silakan.
2: Memberi apa itu?
0: disampaikan memberi kebaikan dengan tulus, menebar kebaikan mungkin maksudnya Ustaz Multazam.
2: Ya, memang itu langkah positif lah menurut saya. Tidak hanya sekedar datangnya, tetapi juga harus terjaga itu. Sampai terus itu ya, menurut saya itu langkah positif kalau dia menebar sebuah kebaikan, ya kan, dengan penuh ketulusan. Itu mungkin pesan-pesan haji sudah bisa masuk itu ya. Menurut saya langkah yang positif menurut saya itu. Itu perlu dijaga benar itu ya, kalau itu memang dilakukan, yang penting dengan penuh ketulusan itu. Ya, itu Mas.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Saleh. Kita masih ada satu segmen Ustadz, 2 menit saja kita akan jeda terlebih dahulu Ustadz. Dan saya ingatkan kembali, bagi Anda yang ingin bergabung, telepon 024-8316-686 ya. Berkirim pesan lewat WhatsApp 081-666-686.
3: Seringkali kita terbiasa langsung saja melangkah keluar rumah tanpa memperhatikan kelengkapan bawaan kita. Tidak jarang, baru disadari bahwa ada hal penting yang terlupa, misalnya kunci setelah kita sampai di gerbang. Padahal, momen sederhana saat kita melangkah keluar rumah ini menyimpan sebuah kunci untuk mendapatkan permulaan yang baik. Untuk memperoleh start yang paling baik dan penuh keberkahan, terdapat sebuah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mudah untuk kita amalkan. Amalan tersebut adalah mendahulukan kaki kanan saat melangkah keluar rumah. Mengapa kaki kanan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan untuk mendahulukan bagian kanan dalam melakukan hal-hal yang baik dan mulia, seperti mengenakan pakaian, makan, termasuk juga mengawali langkah untuk keluar rumah, baik dalam rangka mencari rezeki maupun melaksanakan kebajikan. Oleh karena itu, mulai saat ini, mari kita tanamkan kebiasaan saat hendak melangkah keluar rumah, dahulukan kaki kanan. Sertai langkah tersebut dengan niat, semoga rezeki dan segala urusan hari ini ikut kanan, yang berarti lancar dan berkah. Mari kita biasakan amalan baik ini mulai dari sekarang.

0: Oke, pendengar, satu WhatsApp lagi yang sudah masuk dari Bu Sri ya. Terima kasih banyak ini. Assalamualaikum Mas Agil dan juga Ustadz Multazam. Ini saya ingin menyoroti terkait dengan naik haji bila mampu. Kenapa haji ini disarankan bila mampu? Kenapa tidak diwajibkan seperti puasa? Dan bagaimana, apakah semisal nanti ketika hari kiamat ini ada perhitungan perbedaan orang-orang yang sudah haji dan yang tidak haji? Ustadz, mohon penjelasannya. Oke, terima kasih. Ustadz Multazam, silakan.
1: Ya, jadi untuk haji dikategorikan apa istitoah ya, atau memiliki sebuah kemampuan itu kan dalam apa untuk haji atau sial dan tapi enggak dikatakan untuk mampu memiliki sehat mampu dalam kesehatan itu ya, karena memang haji ini fisik ya, menurut saya jadi amalia fisik itu yang banyak itu ya. Jadi kalau kita kesana ya memang sudah ditentukan apa namanya waktunya ya, kita melakukan sesuai dengan syariat itu sudah ditentukan itu ya. Nah, kalau apa namanya tidak memiliki kemampuan ya, nah terus kebiye itu kan repot itu ya. Ya tentunya harus memiliki kemampuan. Ini adalah yang paling pokok karena ya kemampuan untuk secara finansial itu ya itu dibutuhkan. Ya memang kita bisa kesana kan membutuhkan apa namanya kemampuan secara finansial itu dan juga fisik. Makanya orang dinyatakan sekarang ini bisa mau untuk melakukan berangkat haji dan tidaknya itu kan diseleksi itu. Jadi kalau memiliki namanya tidak memiliki syarat artinya sakit terus menerus ya diperankan kan malah bebani itu. Tapi yang penting adalah kalau sudah niat insya Allah apa namanya sudah dikategorikan orang yang menyatakan ya. Jadi begitu, jadi cara haminya tidak apanya disamakan dengan sholat itu. Karena haji memiliki spesifikasi yang lain dengan amaliah-amaliah yang lain gitu. Ya itu mas.
0: Oke, baik, terima kasih Ustadz Multazam. Terakhir ini, apa yang ingin dipesankan kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada terkait dengan haji mabrur ini? Monggo silahkan Ustadz.
1: Ya, yang pertama saya ucapkan selamat bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, para jamaah mudah-mudahan membawa predikat haji yang mabrur dan mabrurah, sehingga inilah merupakan satu impian setiap seseorang. Tapi jangan lupa pesan saya adalah setelah haji itu yang sudah sebanyak yang saya sampaikan tadi untuk bisa banyak menggali, untuk bisa memperbanyak pesan-pesan yang sudah kita lakukan saat kita di kota di Mekah dan lain-lain itu banyak sekali. Ya, maka para jemaah haji intinya adalah ada sebuah perubahan yang sangat mendasar, yaitu tadi yang sudah saya sampaikan, jadi perubahan tutur kata supaya tidak menimbulkan masalah.

0: Itu gak, Mas Muta,
1: baik.
0: Sangat.
1: Terima kasih banyak Ustadz Multazam. Insya Allah kita akan berjumpa kembali Jumat depan tentunya. Dan terima kasih juga untuk pendengar Pro 1. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Ustadz. Sukses, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
1: Ya, demikian tadi pendengar untuk Mutiara Pagi edisi Jumat ini ya, bersama Sekretaris MUI Jawa Tengah, dosen FBS UNES, Dr. Multazam Ahmad Emma, pendengar, makna Haji Mabrur sudah kami hadirkan. Kami lanjutkan untuk pagi ini, nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar. Informasi dalam lintas pagi akan terangkum ya, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Jadi untuk pengumpamannya ini karena memang melibatkan 3 Polres, kemudian mempelajari pola-pola yang ada.
3: Masyarakat membayar pajak secara tertib, ya pembangunan akan menjadi tersendat.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, turnamen Piala Dunia 2026 membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. DPRD Provinsi Jateng dan Dinas Kesehatan luncurkan program layanan dokter spesialis keliling atau speling untuk membantu kesehatan warga. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Demam Piala Dunia mulai menjalar ke pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Seperti di Kabupaten Rembang, pemilik kedai kopi menyiapkan tempat dan menu khusus untuk penikmat turnamen Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya.
4: Setiap jika ada nobar bola full, jadi kita tangkap peluang itu.
5: Pesta sepak bola terbesar di jagat raya Piala Dunia 2026 tinggal menghitung hari. Mulai 11 Juni 2026, jutaan pasang mata dari seluruh dunia akan tertuju pada turnamen akbar yang siap menyajikan drama, skill tingkat tinggi, dan tensi panas di atas lapangan hijau. Namun euforia ini tidak hanya milik para pemain dan supporter di dalam stadion. Gaung Piala Dunia kali ini juga membawa angin segar yang sangat dinantikan bagi perekonomian masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro kecil menengah, seperti kafe, restoran, dan kedai kopi untuk meraup untung.
6: Founder kedai DPW Rembang,
5: Firman Nur Harisma, mengungkapkan di Rembang penggemar bola sangat banyak. Hal itu ditangkap olehnya untuk menarik pengunjung dengan menggelar acara nonton bareng atau nobar. Pada momen-momen turnamen skala Eropa seperti Piala Champion misalnya, kedainya selalu dibanjiri pengunjung. Kedai kopi yang juga dilengkapi fasilitas biliar ini memiliki kapasitas 100 lebih pengunjung. Pihaknya sudah menyiapkan konsep khusus untuk menyambut Piala Dunia, salah satunya dengan menyiapkan menu sarapan.
4: Tiap jika ada nobar bola full, jadi kita tangkap peluang itu. Ya, kita sudah menyiapkan sekitar 2 sup plus tambahan. Karena ada jam pagi, jam 7, jam 8 yang mulai. Pagi biasanya itu selain ngopi juga sarapan. Ya, kita siapkan menu sarapan pagi untuk menemani nobar bola. Seperti contohnya yang rencana kita konsep, pecel pincuk.
5: Salah seorang penggemar bola, Muhammad Lutfi Hakim, menyambut gembira ajang Piala Dunia yang sebentar lagi bergulir. Biasanya pria yang sering bermain sepak bola antar desa ini memilih untuk nonton bareng di kedai.
7: Senang ya, karena ada hiburan yang ditunggu-tunggu selama ini. Portugal juara. Biasanya sih rame-rame sama teman-teman ya. Di kedai, sama ngopi gitu kan enak.
5: Ajang terbesar sepak bola 4 tahunan ini akan bergulir mulai 11 Juni sampai 9 Juli mendatang. Kali ini TVRI yang merupakan lembaga penyiaran milik pemerintah yang memegang hak siarnya. Meskipun bisa ditonton secara gratis, antusias masyarakat untuk nobar tetap tinggi, termasuk di kedai kopi yang dapat memantik roda perekonomian. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Piala Dunia 2026 berpeluang besar mendongkrak ekonomi kreatif. Topik ini menjadi sorotan editorial pagi ini. Pendengar, naskah ditulis wakil pemimpin redaksi Vetika Andriani, dibacakan oleh Edo Pra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
8: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Piala Dunia FIFA 2026 bukan hanya perhelatan olahraga terbesar di dunia. Ajang yang akan menyedot perhatian miliaran pasang mata ini juga merupakan momentum ekonomi yang mampu menggerakkan berbagai sektor usaha. Mulai dari industri kreatif, pariwisata, kuliner, hingga pelaku UMKM. Meski Indonesia gagal masuk, bukan berarti manfaat ekonominya tidak bisa diraih. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola yang sangat tinggi dapat menjadi pasar potensial bagi produk-produk lokal. Mulai dari merchandise, fashion bertema sepak bola, konten digital, kuliner, hingga penyelenggaraan kegiatan nonton bareng yang melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa peristiwa olahraga global selalu menciptakan efek ekonomi berantai. Industri kreatif memproduksi berbagai karya dan layanan yang relevan dengan momentum tersebut. Di era digital saat ini, peluang itu bahkan semakin terbuka karena pemasaran dapat menjangkau pasar yang lebih luas melalui platform daring. Namun, peluang tidak akan berubah menjadi manfaat apabila tidak ada persiapan. Indonesia berisiko hanya menjadi pasar konsumtif yang menikmati euforia pertandingan tanpa memperoleh nilai tambah ekonomi yang signifikan. Produk luar negeri akan mendominasi pasar, sementara pelaku usaha lokal hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Karena itu diperlukan kesinambungan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Pemerintah, asosiasi UMKM, komunitas sepak bola, pelaku industri kreatif, media, hingga platform digital perlu menyusun langkah bersama. Program pelatihan, promosi produk lokal, penguatan pemasaran digital, dan penciptaan ruang usaha selama momentum Piala Dunia harus dipersiapkan dengan serius. Piala Dunia 2026 seharusnya dipandang sebagai peluang ekonomi, bukan sekedar tontonan olahraga. Dengan perencanaan yang matang dan sinergi yang berkelanjutan, Indonesia dapat memanfaatkan momentum global ini untuk memperkuat ekonomi kreatif dan UMKM. Jika tidak, kita berpotensi kehilangan kesempatan emas yang hanya datang 4 tahun sekali. Saat dunia fokus pada sepak bola, Indonesia harus mampu mencetak gol di bidang ekonomi. Sekian komentar.
0: Ajang Piala Dunia 2026 tak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat pendengar, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM. Stasiun Televisi Republik Indonesia TVRI sebagai pemegang hak siar free to air membuka registrasi program Bola Gembira bagi masyarakat maupun pelaku usaha kecil. Berikut informasi selengkapnya pendengar dalam feature bersama Ima Larasati.

0: Mendengar sorak-sorai penonton, teriakan gol yang memecah malam, dan layar besar yang menjadi pusat perhatian. Dalam hitungan hari, atmosfer seperti ini akan kembali hadir di berbagai sudut Indonesia seiring bergulirnya Piala Dunia 2026. Bagi pecinta sepak bola, Piala Dunia adalah panggung terbesar yang selalu dinanti. Namun bagi sebagian pelaku usaha kecil, turnamen 4 tahunan ini bukan sekedar tontonan, melainkan peluang untuk menambah penghasilan. Warung kopi, kafe sederhana, hingga ruang komunitas mulai bersiap menyambut euforia pesta bola dunia. Setiap pertandingan berpotensi menghadirkan puluhan, bahkan ratusan pengunjung yang berkumpul untuk mendukung tim favorit mereka. Melihat tingginya antusiasme masyarakat, TVRI sebagai pemegang hak siar free-to-air Piala Dunia 2026 membuka program Bola Gembira. Melalui program ini, masyarakat dan pelaku UMKM dapat menggelar nonton bareng secara resmi dengan melakukan registrasi terlebih dahulu tentunya. Kepala Stasiun TVRI Jawa Tengah Sani Damanik menjelaskan bahwa usaha mikro dan kecil, komunitas, kampus, hingga lingkungan RT dan RW dapat mendaftarkan lokasi nonton bareng tanpa dipungut biaya.
1: Bisa mendaftarkan di web kami bolagembira.tvrinews.com. bolagembira.tvrinews.com. Silakan langsung daftar di situ. Siapa pemiliknya, alamat lengkapnya, terus ada keterangan komersial dan non-komersial, tapi nanti ACC dulu.
0: Dengan registrasi resmi, masyarakat dapat menikmati pertandingan tanpa khawatir mengalami gangguan siaran akibat penggunaan tayangan yang tidak memiliki hak siar. Di sisi lain, pelaku usaha memperoleh kepastian untuk menyelenggarakan kegiatan yang aman dan sesuai dengan aturan. Momentum ini juga diharapkan menghadirkan kegembiraan yang lebih luas tentunya. Tidak hanya bagi para penggemar sepak bola, tetapi juga bagi masyarakat yang ingin merasakan suasana kebersamaan dalam setiap pertandingannya. Tidak hanya TVRI, RRI pun demikian. Ketua Tim Penyiaran dan Produser Siaran Pesta Bola Dunia 2026, Edo Pra, mengatakan tujuan utama penyelenggaraan program ini adalah menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat melalui sepak bola.
2: Program-program yang kita hadirkan dari 13 program selama sebelum saat pertandingan sampai dengan pasca, karena ini semua akan banyak memberikan informasi yang memberikan nilai juga bagi masyarakat dari tontonan ini.
0: Piala Dunia memang hanya berlangsung beberapa pekan, namun semangat yang dibawanya seringkali melampaui batas lapangan hijau yang pernah kita lihat. Dari pertemuan antar warga, ramainya usaha kecil, hingga hadirnya ruang-ruang kebersamaan baru, pesta sepak bola terbesar di dunia ini kembali menunjukkan bahwa olahraga mampu menyatukan banyak orang dalam satu kegembiraan yang sama.

0: Selanjutnya pendengar, kami hadirkan olahraga sepekan yang terangkum dalam tinjauan olahraga bersama reporter Bowo Wiranto.
1: Salam olahraga. Pendengar, perhelatan Soccer League yang digagas oleh Bakti Olahraga Jarum Foundation telah berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Juni 2026. Ada 4 kota sebagai tempat penyelenggaraan Soccer League U15 dan U18, yakni Kota Surabaya, Bandung, Kudus, dan Jakarta. Soccer League Kudus yang telah berlangsung pada akhir Mei 2026 turut dihadiri Wakil Bupati Kudus Belinda Putri Sabrina Birton yang menekankan kompetisi itu menjadi wadah pembinaan sepak bola wanita di Kudus. Ia mengungkapkan pembinaan Bakti Olahraga Jarum Foundation terus dilakukan melalui perhelatan lainnya pada bulan Juni, Juli, dan Agustus, yakni Mike Soccer Challenge All-Star serta Sri Kandi Merdeka Cup. Untuk Sri Kandi Merdeka Cup akan diikuti 7 negara dan berlangsung di Kota Kudus. Hal ini akan menjadikan UMKM di Kudus menjadi lebih hidup dan membantu perekonomian masyarakat. Sementara Program Direktur Hidroplus Soccer League, Teddy Cahyono, mengatakan perhelatan tersebut sangat menarik karena Soccer League Kudus ini merupakan perhelatan terakhir di mana tim yang masuk di putaran nasional akan berlaga lagi pada bulan Juli mendatang. Ajang tersebut sebagai wadah dari para pemain jebolan Mike Soccer untuk melanjutkan ke jenjang pembinaan lebih tinggi seperti U15 dan U18, sehingga bakat dan talenta anak-anak sepak bola wanita dapat terus tersalurkan.

Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Tengah memaksimalkan peran pemangku kepentingan melalui kolaborasi lintas sektor dengan membangun jaringan kerjasama yang kuat yang melibatkan pemerintah daerah, perusahaan swasta, sekolah, dan perguruan tinggi. Strategi dan upaya KONI Jawa Tengah dalam memaksimalkan stakeholder meliputi membangun jaringan kerjasama KONI secara aktif dengan berbagai pihak yang peduli terhadap olahraga, termasuk pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan institusi pendidikan. Hal itu diungkapkan Ketua KONI Jawa Tengah, Sujarwanto Dwi Atmoko. Ia menambahkan, program Bapak Asuh yang telah dilakukan KONI Kota Semarang untuk memberikan dukungan konkret kepada atlet dan cabang olahraga. Selain itu, kolaborasi lintas sektor, upaya ini mencakup kolaborasi untuk mendukung acara olahraga besar seperti Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah, di mana sinergi semua pihak didorong untuk mensukseskan acara dan mendukung atlet. Melalui pendekatan kolaboratif ini, KONI Jawa Tengah berupaya menciptakan ekosistem olahraga yang solid untuk mengidentifikasi talenta muda, meningkatkan pembinaan, dan meraih prestasi olahraga yang lebih tinggi.

Pora Kota Semarang berkomitmen penuh mendukung kesiapan Porprov Jawa Tengah 2026 di mana Semarang Raya bertindak sebagai tuan rumah. Kepala Dispora Kota Semarang, Pravarta Satman menekankan pentingnya kolaborasi, kesiapan sarana, transportasi, dan layanan kesehatan untuk menyambut lebih dari 5.000 delegasi demi meraih kesuksesan penyelenggaraan dan prestasi. Lebih lanjut, KONI Kota Semarang diharapkan memperkuat kolaborasi dengan berbagai instansi termasuk layanan kesehatan untuk memastikan dukungan medis bagi atlet. Sedangkan Ketua KONI Kota Semarang, Arnas Agung Andrara Semarang menjelaskan, Kota Semarang berkomitmen memaksimalkan persiapan infrastruktur dan pelayanan guna menyambut ribuan delegasi Porprov. Terkait persiapan atlet telah dipersiapkan secara maksimal dengan mengusung mempertahankan juara bertahan. Pendengar, demikian tujuan olahraga kali ini. Salam olahraga.

0: SMP Negeri 2 Bandar bersiap membuka penerimaan murid baru PMB tahun ajaran 2026-2027 dengan menggandeng para alumnus mensosialisasikan hingga SD dan MI di lingkungan sekitar. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisianto.
1: Sosial yang ada di dalam itu, HP yang ada di dalam itu, semua bisa dilihat.
2: Menjelang penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027, SMP Negeri 2 Bandar mengoptimalkan upaya agar jumlah peserta didik baru sesuai target yang diharapkan Disdikbud Batang. Seluruh pendidik bahkan para alumnus pun berjibaku menggiring pelajar dari jenjang SD maupun MI di desa-desa tetangga, turut bergabung menjadi bagian dari keluarga besar SMP Negeri 2 Bandar. Kepala SMP Negeri 2 Bandar, Dino Sudiami, membenarkan tahun ajaran 2026-2027, sekolah yang diampunya mendapat target khusus dari Disdikbud dengan meningkatkan jumlah peserta didik baru. Sosialisasi pun telah dilakukan beberapa bulan lalu ke sejumlah SD maupun MI yang menjadi sasaran sebagai calon peserta didik baru.
3: BIM ini sudah kami siapkan jauh-jauh hari, Mas. Yang penting yang pertama itu karena ada target, ya. Dari Dinas Pendidikan itu memberikan PR ke kami, sekolah kami ini menjadi ditambah kuotanya yang awalnya 32 menjadi per kelasnya itu 36, sehingga kita harus bekerja keras agar mencapai kuota tersebut di masing-masing kelas, sehingga jumlahnya 144 kuota kita tahun ini. Yang kedua, kita sudah melaksanakan sosialisasi kemarin di SD sama di sekolah sini, jumlahnya 8 di 3 MI sama di 5 SD di Toso sama di Desa Kluwe.
2: Salah satu wali murid sekaligus komite sekolah, Tejo, mengupayakan agar proses sosialisasi berjalan maksimal dengan terjun langsung ke sejumlah SD maupun MI di area terdekat.
4: Kebetulan kami dari anggota komite juga untuk kesiapan untuk PDB, kita support, kita mengakomodir, kemudian kita juga ikut bersosialisasi ke masyarakat yang terdekat dengan SMP.
2: Pihak sekolah meyakini para siswa di sejumlah lembaga pendidikan tersebut telah berkomitmen untuk menentukan sekolah mana yang akan dituju. Pendaftaran nantinya akan dilakukan secara online, maka untuk memudahkan proses pihak sekolah telah bekerja sama dengan provider yang ditentukan.
5: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Permintaan surat keterangan catatan kepolisian SKCK di Mall Pelayanan Publik MPP Kabupaten Kendal cukup membludak. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP pun berupaya menyiapkan sarana dan prasarana yang lebih untuk mendukung pelayanan. Berikut laporan Faiz Rozi.
6: Kalau kami lihat tadi memang pemohon agak membludak.
7: Permintaan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di Mal Pelayanan Publik MPP Kendal cukup membludak. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP pun berupaya menyiapkan sarana dan prasarana yang lebih untuk mendukung pelayanan. Kepala DPM PTSP Kendal, Anang Widyasmoro, mengatakan melihat jumlah pemohon SKCK yang membludak, pihaknya segera menyiapkan sarpras yang lebih mendukung, lebih tertata, dan ruang tunggu yang lebih nyaman. Adanya pelayanan SKCK di Mal MPP Kendal tujuannya untuk mendekatkan pelayanan sehingga tidak terkonsentrasi di instansi induk di Polres Kendal.
6: Nah, salah satunya memang Polres Kendal ini sudah bergabung dengan kami. Jadi untuk lebih mendekatkan pelayanan dan untuk lebih bisa mengoptimalkan pengelolaan pelayanan ini, selain di instansi induk juga dilayani di MPP. Memang di kalau kami lihat tadi memang pemohon agak membludak, mungkin juga bagian koreksi bagi kami untuk lebih bisa menyiapkan ke depan sarpras yang lebih mendukung.
7: Anang mengatakan di MPP Kendal ada sekitar 32 tenan yang melayani lebih dari 300 produk layanan. MPP Kendal bukan hanya layanan SKCK, tapi juga melayani pembayaran retribusi dan pajak daerah dan perizinan-perizinan dari OPD lain seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Pendukcapil, dan lainnya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dispenduk Capil sebut pengurusan dokumen yang berbeda nama untuk dijadikan satu harus melalui pengadilan. Hal itu menanggapi keluhan kepengurusan administrasi balik nama sertifikat tanah. Berikut laporan Rahma Purwanto.
8: Kami perbaiki dalam pelayanan kami antara lain satu.
9: Di tengah sorotan publik terkait pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Tembalang yang sedang ramai di media sosial, membuat Camat Tembalang Eko Agus memilih membuka ruang evaluasi. Menurutnya masih banyak warga yang belum memahami prosedur administrasi kependudukan, terutama terkait surat keterangan waris dan surat keterangan satu nama. Saat itu seorang pemohon mengajukan surat keterangan satu nama untuk kepentingan pengurusan hak waris. Namun petugas menemukan adanya perbedaan identitas pada sejumlah dokumen. Dalam berkas yang diajukan terdapat nama Ahmad pada satu dokumen, Rahmat pada dokumen lain, serta nama berbeda lagi pada sertifikat tanah. Perbedaan itu tidak sekedar kesalahan penulisan huruf karena menyangkut perubahan nama yang substansial, sehingga kecamatan tidak dapat serta-merta menyatakan seluruh identitas tersebut sebagai satu orang yang sama. Eko menjelaskan kewenangan mengubah data kependudukan berada di tangan Dispenduk Capil. Kecamatan hanya dapat menerbitkan surat keterangan yang sifatnya administratif dan sementara untuk kebutuhan tertentu.
8: Kami perbaiki dalam pelayanan kami, antara lain satu, nanti kami akan menyiapkan buku manual, manual book yang berisikan petunjuk dan prosedur pelayanan, termasuk FAQ. Ya, jadi beberapa pertanyaan atau permasalahan, misalnya persyaratan waris, ternyata bukti dukungnya, buku nikahnya hilang, aktanya hilang. Ya, jadi kan tidak bisa mengurus surat pernyataan waris kalau bukti dukungnya belum dipenuhi. Sehingga masyarakat itu datang itu dengan bukti dukung yang lengkap.
9: Kepala Dispenduk Capil Kota Semarang Yudi Hardianto Wibowo menjelaskan apa yang dilakukan kecamatan sudah benar. Pasalnya penyelesaian kasus perbedaan nama dalam dokumen administrasi kependudukan tidak dapat diputuskan oleh lurah, camat maupun kepala dinas, melainkan harus melalui penetapan pengadilan negeri. Dinas dapat memberikan surat pengantar serta pendampingan administrasi yang diperlukan untuk proses pengajuan pengadilan. Pendampingan seperti administrasi kependudukan.
10: Menetapkan seseorang yang namanya berbeda menjadi orang yang dalam tanda kutip dianggap satu orang yang sama, itu memang bukan kewenangan lurah, bukan kewenangan camat, bahkan juga bukan kewenangan kepala dinas Dukcapil. Itu harus ditetapkan dengan, diputuskan dengan penetapan dari pengadilan negeri.
9: Yudi menegaskan seluruh pejabat publik harus berhati-hati dalam menangani perubahan atau penetapan identitas seseorang karena berkaitan dengan aspek hukum dan administrasi negara. Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat untuk mengurus sendiri dokumen kependudukan yang menjadi kepentingan agar informasi yang diterima tidak mengalami kesalahan penyampaian. Amal Panto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Keterbatasan akses layanan kesehatan spesialis selama ini menjadi keluhan masyarakat pedesaan. Mendapat perhatian serius dari DPRD Provinsi Jawa Tengah dan juga Dinas Kesehatan. Melalui program layanan dokter spesialis keliling, Speling semakin membuka akses kesehatan yang lebih mudah, cepat dan terjangkau warga. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
11: Alhamdulillah cukup senang ya Pak, soalnya biasanya kan spesialis itu kan bayarnya mahal, lah ini gratis.
12: Salah satu desa yang telah merasakan manfaatnya yakni warga desa Podosari, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan yang mendapatkan layanan kesehatan gratis melalui program Speling atau spesialis keliling. Warga memanfaatkan kesempatan langka untuk berkonsultasi langsung dengan dokter spesial tanpa harus mengeluarkan biaya dan menempuh perjalanan jauh ke rumah sakit. Speling merupakan program hasil kolaborasi antara anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, RSUD Kesesi Kabupaten Pekalongan, dan Puskesmas Kesesi 2 ini menghadirkan sejumlah dokter spesialis, mulai dari spesialis kandungan, penyakit dalam, hingga spesialis anak. Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Sumarwati Rabu kemarin menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bentuk kemitraan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
13: Kita hadirkan dokter spesialis opjin, kemudian dalam, dan spesialis anak. Ya, untuk mendekatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang membutuhkan.
12: Menurutnya kehadiran layanan kesehatan langsung di desa tidak hanya mempermudah akses masyarakat, tetapi juga menjadi upaya membangun kesadaran penting menjaga kesehatan sejak dini. Sementara itu, perwakilan bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Ambarwati, menyebut Program Spelling menjadi salah satu strategi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memperluas akses layanan kesehatan spesialis hingga ke pelosok desa.
14: Untuk layanan spesialis keliling, ini sangat bermanfaat sekali karena mendekatkan akses layanan spesialis di masyarakat pedesaan.
12: Manfaat program ini dirasakan langsung oleh warga. Salah satunya Umi yang datang membawa ibunya untuk memeriksa kondisi tekanan darah tinggi. Ia mengaku layanan kesehatan gratis tersebut sangat membantu masyarakat, terutama bagi keluarga yang membutuhkan pemeriksaan spesialis, namun terkendala biaya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikannya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Lintas Pagi kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
15: Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Digital. Terima kasih bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming dan juga lewat aplikasi pendengar. Saya Agil masih temani Anda ya untuk pagi ini sampai nanti jam 10 pendengar. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk Jumat 5 Juni 2026. Apa kabarnya pendengar? Saya harap juga masih sehat-sehat terus ya, bahagia. Pokoknya yang hari ini ada kegiatan WFH, WFO, ya, WFC, macam-macam pendengar, silahkan dikerjakan ya pekerjaannya dengan baik. Target-targetnya harus dipenuhi untuk bulan Juni ini pendengar. Sambil kita cek dulu ya untuk informasi cuaca seperti apa sampai dengan awal malam nanti pendengar, bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Di ujung telepon ada perakirawan Winda yang siap dengan informasinya. Rekan Winda, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas.
0: Oke, untuk Jumat ini seperti apa? Silahkan.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku untuk hari ini tanggal 5 Juni 2026 mulai pukul 7 hingga pukul 19. Kota Semarang pagi hingga siang umumnya cerah hingga cerah berawan, kemudian sore hingga awal malam hari secara umum berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 85%. Jawa Tengah yang lainnya, kondisi cuaca pagi hingga siang secara umum cerah hingga cerah berawan. Kemudian sore hingga awal malam hari, umumnya cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan dengan gesang tersebar tidak merata, terutama di wilayah Pegunungan Tengah, kemudian wilayah Pantura Tengah hingga Pantura Barat, terutama sisi selatan. Untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah, untuk tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Winda untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
0: Iya, dan itu tadi pendengar untuk informasi bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang ya. Anda juga dapat bergabung bersama Pro 1, pendengar silakan. Saya penasaran kalau di wilayah Anda cuacanya pagi hari ini seperti apa, pendengar. Informasi arus lalu lintas juga boleh ya, apakah terjadi kepadatan atau masih lengang saja untuk jam berangkat kantor ini, pendengar. Informasi kejadian terkini juga silakan kami akan tunggu ya lewat WhatsApp-nya Pro 1 081 66 66 886, pendengar kami akan tunggu ya.

wabarakatuh. Saya Basuki Tunanetra Total, Ketua Komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI

Dari Denada pendengar ku jelang hari ya, ku sambut mentari. Pokoknya pagi hari ini silahkan dimaknai sebaik mungkin. Pendengar tetap semangat ya, jangan ngantuk-ngantuk lagi. Biar kena matahari sehat pendengar. Atau yang pagi hari ini diawali dengan senam bersama olahraga, monggo silahkan. Pokoknya hari Jumat harus dibuat sebaik mungkin pendengar ya, dengan aktivitas-aktivitas yang sudah Anda rencanakan untuk hari ini. Dan besok harus liburan gitu ya. Tapi sabar, liburannya nanti dulu pendengar, habiskan dulu Jumat ini ya. Sambil mendengarkan Pro 1, nanti saya akan ajak Anda pendengar menyimak informasi dari dalam dan luar negeri bersama Pro 3 pukul 7 ya waktu Indonesia Barat dalam Warta Berita. Pendengar, pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah

0: sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulaya tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus